0: Itu ada School Band dengan lagunya Alamak Jumpa Lagi. Ha, gitu. Alamak Jumpa Lagi. Okey. Ada yang bertanya tadi berkenaan dengan gol yang dijaringkan. Ada. Tadi yang dijaringkan oleh pasukan Kanada tadi. 6-0 dengan Qatar. Perlawanan yang telah pun tamat. Jadi ada seorang yang telah pun mencatat sebagai hat-trick, iaitu David dari Qatar, dari Kanada, dan Al-Manai daripada Qatar telah pun menjaringkan gol sendiri, dan Saliba pada minit yang ke-64 dan Larin pada minit yang ke-16. Ini seawal perlawanan bermula. Jadi ada gol sendiri juga di situ daripada Qatar, Al-Manai pada minit yang ke-75 tadi. Jadi perlawanan-perlawanan lain, Switzerland 4, Bosnia Herzegovina 1, dan Czech dan perlawanan satu lagi yang melibatkan Republic Czech sebenarnya tadi, yang telah pun kita dapat daripada paparan di TV1 saluran Sukan Plus. Jadi anda juga boleh ikuti kami pada waktu ini dari semasa ke semasa, dan kita nantikan pukul 9 pagi nanti sepak mula yang akan menentukan siapakah yang akan memenangi bagi kumpulan A ini dalam pasukan dalam kumpulan A, iaitu Mexico dan juga Korea Selatan, yang akan sepak mulanya bermula pada pukul 9 pagi nanti. Okay? Jadi juga anda boleh menonton menerusi saluran Sukan Plus, menerusi RTM Click. Okay, Isa Dungun terjawab dengan apa yang anda tanya itu tadi. Okay, kalau kita nak bawakan pada waktu ini dalam chit-chat pagi kita, antara lelaki dan juga wanita, siapakah yang sukar membuat keputusan?
1: Chit-chat pagi.
0: Sebenarnya di live TikTok kita pun ramai sebenarnya yang memaklumkan, ada katanya wanita ni dia bukannya buat keputusan, lambat buat keputusan ke, tak boleh buat keputusan ke. Tapi sebenarnya dia banyak pertimbangan. Amboi, dia banyak pertimbangan. Terima kasih kepada Ika Rosa yang menghantarkan pendapat anda itu tadi. Tapi kita juga ada daripada Anita Parker yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp. Katanya selalunya wanita terburu-buru dalam membuat keputusan, lelaki lambat nak bagi keputusan. Tapi apa yang penting, perempuan selalu betul. Itulah yang dihantar oleh Anita Parker. Saya tahu semua wanita yang sekarang ni bersetuju dengan Anita Parker ni. Katanya wanita selalu betul. Okey, pendapat sahabat kita di talian ni. Hello.
2: Hello.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
2: Zee.
0: Berkenaan dengan wanita ataupun lelaki yang sebenarnya yang paling suka membuat keputusan ni, sebenarnya kau mana, Zee?
2: Lebih dulu minta maaf dulu pada kaum wanita.
0: Oh, kaum wanita.
2: Ini pendapat saya.
0: Dia susah buat keputusan. Itu situasi yang macam mana ni? Boleh share, Zee?
2: Begini. Wanita ni susah dalam situasi macam nak cari kedai makan. Tak beli benda-benda. Kita kena tunggu dia buat keputusan beli-beli. Kita puas dah tunggu.
0: Okey.
2: Kita cari kedai makan itu kau. Kedai ni tak kena. Jadi... Kalau bab tu, kalau bab lain ni ada juga laju dia ni. Bagi pendapat Zee gitulah.
0: Tapi macam nak menentukan tempat makan ni kadang-kadang betul juga Zee. Sebab wanita ni, kita bukan gosip ni. Tapi kadang-kadang perbincangan. Jadi apa yang dia nak makan pada waktu itu, emosi dia pada waktu itu, dia tidak sama dengan emosi 5 minit yang lepas.
2: Betul. Dia berubah. Kita ikut dah je, ada-ada je.
0: Ada-ada tau.
2: Ada-ada. Dia ni payah sikit. Kadang kena kan, jatuh gitu.
0: Nampak macam orang rumah sudah keluar rumah tu ke tak lagi?
2: Ada lori-lori itu main pun dia.
0: Ya. Aku malah masuk campur hang rumah tangga orang ni. Tapi ha. Sesas diri Razi ya. Okay, ya Razi.
2: Okay.
0: Terima kasih. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ha, saya tak masuk campur lah. Nah, tu dia main hai kat belakang. Dia kata kalau tu lah, dia dah pada tahap macam tu, kita kena berhati-hati lah. Eh? Kalau kita bunyi tu, kalau bunyi kucing je tak apa. Kalau bunyi itu tak apa lagi. Ini hai. Okay, sesat sendiri lah. InsyaAllah. Kalau ada masa kita usahakan lagi lah. Okay, daripada batas senja untuk anda, kita usahakan lagi. Bersekal bertemankan saya Siri Isa, mantap jiwa, Sidilicious, Suria Pagi, Cengkan FM.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: silakan.
1: Memang sakit hati ha. Kalau blue tick lepas tu senyap, pacerah. Tapi gitulah husnuzon je lah sebabnya. Maybe dia tak baca tu je no response. Maybe dia tak dia tu. Maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe banyak sangat ni?
1: No response.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Cicat Pagi.
2: Pagi-pagi macam ni kita jangan lemau-lemau kan tubuh badan kita tau. Kena buatlah kerja-kerja untuk keluar peluh. Senaman-senaman ringan yang mungkin kita boleh jadikan sebagai tidaklah kita mengantuk mata di awal-awal pagi begini. Setelah kita mungkin nak dapatkan satu keadaan yang lebih positif. Dan juga kita tambah baik dalam kehidupan dan juga kesihatan kita kan. Janganlah kita tidur. Kalau kita tidur nanti dia akan jadi lebih lemau. Macam tu. Terima kasih pada sahabat-sahabat kita yang hadir di live TikTok dengan FM. Terima kasih pada Syed Hakimi juga. Hadir kan. Thank you my bro. Okay, untuk chit-chat pagi kita pada pagi ni dengan tajuknya wanita atau lelaki, siapa yang sukar untuk buat keputusan? Okey, jadi ceritanya sebab ada kajian dalam bidang psikologi, dia dapati wanita ni cenderung mempertimbangkan lebih banyak faktor lah. Ini sebelum buat keputusan kerana mahu untuk mendapatkan yang lebih baik. Jadi lelaki pula biasanya membuat keputusan dia lebih cepat. Tetapi ada kalanya kurang menilai risiko atau pilihan-pilihan yang lain. Jadi macam itulah keadaan dia. Kalau anda pula macam mana, boleh hadirkan cerita anda ataupun perkongsian anda 62353330 ataupun 62383330. Kita ada Khabar dari Dungun yang menghantarkan kiriman WhatsApp. Kalau Khabar kata orang lelaki lah Sidi. Jangan marah eh. Biasa dia nak pendapat isteri dia juga. Macam Khabar kata nak cari burung tiung king, beli anak muda murah CD weh. Jinok pula dia ni, dia sokonglah. Jadi kadang-kadang garu kepala kau Khabar sebab dia tanya nak beli burung tiung gitu. Okey, ramai orang katanya takut nak kabur, okey lagi kena tarik telinga. Tak apa, cari dekat tempat-tempat yang boleh kita mengutarakan apa pendapat kita sebagai seorang lelaki, Jeffrey. Boleh, tak ada masalah. Siapa pula yang nak invite ni? Tak nak, saya tak nak masuk mana-mana sesiapa. Ya, jangan invite saya. Woi, live kita kabur tu, live kita bagi tahu tu. Okey, kepada anda yang sekarang ini nak ceritakan ataupun ada komen-komen berkenaan dengan lelaki atau wanita yang sukar untuk buat keputusan. Sebenarnya kalau dalam waktu ni saya ada satu yang menghantarkan kiriman ni, Anissa. Dia katanya saya rasa lelaki yang sukar untuk buat keputusan. Katanya lelaki yang sukar untuk buat keputusan sebab dia kena dapat juga pandangan orang wanita untuk buat keputusan. Dia sama macam Khabar juga tadi. Kena ada pendapat wanita jugalah dalam membuat keputusan, lebih-lebih lagi yang melibatkan dengan keluarga kita sendiri. Okey, baik. Terima kasih. Nama apa DJ ni? Nama saya Sidi. Nama saya Sidi Isa. Mantap jiwa. So delicious. Itu dia. Okey, dan kita ada rakan-rakan kita yang lain yang nak hantarkan kiriman. Boleh, tak ada masalah. Kita menunggu dan kita ada seorang pemanggil di talian. Baru kita rasa macam lelaki dah ni. Lelaki susah sebab kena tanya persetujuan wanita. Yang ini sebab bilang mereka bekerja ataupun uruskan rumah tangga sama-sama lah. Keadaan ni begitulah kan. Sebab kita tak nak nanti ada yang ada culas untuk melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Ada yang tidak menepati waktu. Ada yang gagal untuk melengkapkan tugasan yang sepatutnya kita laksanakan dengan lebih berhati-hati, wajar dan ada pertimbangan. Jadi begitulah kan. Mana yang pemanggil kita ni tadi? Tiba-tiba kena tarik linga dah pasal ngang. Okey, kita ada seorang ni. Hello.
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya. Ya.
1: Wana Parker.
2: Wana Parker.
1: Ya, yeah, betul.
2: Okey, Wana. Cerita okay. Kita pasal tajuk kita ni, lelaki ataupun wanita yang sukar buat keputusan, Wana, sebenarnya.
1: Kalau pengalaman saya, suami saya lelaki lah. Kalau saya lah.
2: Okay.
1: Oh, lelaki.
2: Lelaki yang sebab, susah buat keputusan.
1: Oh, sebab kalau macam saya, saya tengok kawan-kawan saya, mudah je sebenarnya. Tapi yang kalau kita perhatikan, kita teliti, sebenarnya lelaki yang cerewet, rumit, yang paling susah sekali.
2: Dia rumit, dia okay. Tahap yang macam mana sebenarnya, okay, Wana?
1: Okey, contohnya lah kan, contoh. Memanglah macam tadi ada seorang pendengar tu, dia kata nak pergi makan kan. Oh, tak tahu kedai mana, tak tahu kedai mana. Kalau dia memahami isteri dia, tak perlu tanya pun.
2: Bawa je.
1: Bawa je. Sebenarnya isteri ni dia bukanlah dia nak. Dia kata dia cerewet kedai mana. Tak, sebenarnya. Perempuan ni, kalau dia mengenali isteri dia, dia mengenali ibu dia, dia tahu kat mana kesukaan, kat mana yang dia tu, betul tak?
2: Okey. Yang okay, itu
1: kalau contoh macam CD kan, contoh macam CD. CD kenal isteri CD, suka gini-gini, kalau dia tanya, mana yang tempat yang macam yang selalu, mana kita contoh macam selalu tempat makan kan, bawa makan, dia suka bagai tu, kita take note lah benda tu sebenarnya.
2: Okey.
1: Jadi perempuan ni tak rumit pun.
2: Saya nampak daripada segi Wana berkongsi benda itu adalah pada keadaan untuk menentukan kedai makan. Okey, yang itu kita nampak lah.
1: Betul.
2: Kalau pada saya lah, sebab ditanya tadi kan, adakah macam Cindy ni kenal atau isteri nak mak ataupun nak makan dekat mana. Kejap yang kat belakang, sabar. Okey, sebenarnya lelaki ni dia akan memikirkan lebih jauh. Contohnya, bagaimana pengurusan masa itu akan berlaku? Adakah masa yang kita akan makan itu melangkaui pada waktu yang sebenar dan sepatutnya? Jadi, jauh mana yang kita nak pergi? Bagaimana untuk pengurusan? Jadi, sebab itulah sebenarnya lelaki ni, dia memerlukan satu teknik pengurusan yang penting dalam membuat satu keputusan.
1: Sebenarnya cakap je Didi. Tapi kalau macam kita betul. Tapi kalau macam kita bersama-sama, contoh dalam pengurusan masa kan.
2: Ha-ha.
1: Contoh macam isteri kata, okay, esok mesti contohnya macam esok kita nak keluar. Malam tu mesti isteri dia cakap, bang, 8:30 kita dah nak keluar.
2: Ha-ha.
1: Okay, kalau 8:30 kita nak keluar, kita sama-sama bersiap, sama-sama siapkan anak, sama-sama packing barang, sama-sama tu pengurusan masa tu tak ada isu pun. So okay. Siapa yang merumit kan? Okay bang, 8:30. Alah, awak siap lah dulu. Awak tu lambat dah make up sejam. Nak berapa sejam, betul tak?
2: Okay.
1: Dia akan bunyinya macam gitu. Tapi kalau pengusaha dia tolong, okay, isteri nak make up, dia dah tahu isteri ni bukanlah nak make up, nak bersiap, nak gosok tudung ke apa kan, nak bersiap. Aha. Kan, okay, nak bersiap apa semua, makan masa. Lepas tu dia, okay, packing bag anak, siapkan anak. Kan pengurusan tu berjalan seiring dan sejalan.
2: Kalau begitu maknanya dia tidak akan ada masalah yang rumit lah untuk buat keputusan sebenarnya.
1: Yeah.
2: Dia berpegang kepada bagaimana kita menguruskan sebelum, semasa dan selepas itu.
1: Okey, tapi sebenarnya betul. Bila kita bersama-sama, dia akan jadi seiring sejalan kan?
2: Ya.
1: Okey. Tadi saya kata kenapa lelaki yang rumit, saya kata sebab dia tak seiring dan sejalan, itulah.
2: Sebab lelaki ni dia banyak kesabaran, dia tak buat gesa-gesa.
1: Tetap nak juga lelaki.
2: Tak, bukan. Saya bercakap tidaklah mewakili yang belakang tu, tapi bang, sebenarnya kita, okay, bang pula kan, aku ni orang lain yang telefon, kita cakap orang belakang buat apa kan. Okay Wana, sebenarnya betul lah apa yang Wana cakapkan tadi tu, saya setuju. Dia pengurusan masa tu adalah kena seiring. Dan apa yang diperlukan juga pada masa tertentu ataupun pada waktu itu, emosi kita kena bawa kepada yang lebih stabil lah. Itu je sebenarnya yang lebih mewaraskan untuk kita membuat keputusan wajar untuk diri kita, sesuai untuk pasangan kita kan.
1: Betul.
2: Itu sahaja sebenarnya. Jadi konteks dia adalah nilai kesabaran yang cukup tinggi dan juga toleransi yang bertepatan pada situasi. Pada saya ya, macam betul. Itulah kan.
1: Ya betul. Sebenarnya itu yang lebih tepat lah.
2: Alhamdulillah kendor dah suara tu.
1: kita menghangatkan lagi.
2: So betul. Saya yeah. sangat setuju sebenarnya dengan apa yang Wana kongsikan tadi kan. Jadi tak apa, kita ambil ia sebagai satu pendekatan dan juga bagaimana untuk pengurusan itu akan berlaku. Dan pengurusan tu kadang-kadang inilah yang culas untuk orang lelaki sebenarnya untuk melaksanakannya.
1: Betul, betul. Dia sebenarnya tak kira lelaki atau perempuan, dia kena take note. Benda nampak macam simple tapi sebenarnya benda tu yang kita kena ambil penting lah.
2: Betul.
1: Jangan semua benda kita ambil mudah.
2: Yelah, walaupun kesabaran lelaki ni tinggi lah. Kesabaran dia tinggi
1: sebenarnya. Relax, kesabaran perempuan lagi tinggi sebenarnya.
2: Oh yes, kesabaran wanita lebih tinggi menghadapi kesabaran lelaki yang macam tu.
1: Ya betul.
2: Okey, saya tak apalah, saya ambil pendekatan ni untuk kita tamatkan bualan kita ni. Dan ia satu perbincangan yang sangat baik. Terima kasih Wana.
1: Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah dia sebenarnya kan. Ceria pagi, Cekan FM.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkas Selaluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

pun lelaki yang sukar untuk buat keputusan. Tapi sebenarnya dalam keluarga ni, misalnya seorang suami ni, mungkin dia perlu mengurus kewangan, perancangan masa depan dan juga kebajikan keluarga. Jadi setiap keputusan tu dia perlu ada pertimbangan dengan teliti. Itulah sebabnya kadang-kadang bukan lelaki ni dia tak boleh nak buat keputusan, ataupun keputusan dia lambat sangat ke tidak. Kita pertimbangkan dengan teliti. Dan wanita juga sebenarnya ada tugas-tugas yang tertentu, iaitu sering membuat keputusan berkaitan rumah tangga dan juga anak-anak. Sebab tu kalau di rumah tu, the wife is the king lah, in some time term. Tapi benda ni kita kena ambil pendekatan bagaimana toleransi itu berlaku. Itulah saya setuju tadi dengan Wana tadi. Wana sesak lagi dengan orang belakang Wana. Gitu. Jadi apapun, untuk anda terus kekal bersama-sama. Selepas ni kita nak sambung lagi untuk chit-chat pagi kita. Tapi seketika kita nak bawakan untuk anda

0: 10 temani anda. Cicat Pagi.
1: Cicat Pagi, masih lagi saya menemani anda. Saya Sidi Isa, mantap jiwa, si delicious. Gitu. Jadi begitulah keadaannya. Dalam bagaimana sekalipun kehidupan kita ni, dia kena ada satu toleransi. Ada lagi tak yang nak kongsikan bagaimana anda yang nak menyelesaikan masalah? Dia bukan masalah, tetapi kadang-kadang kekusutan yang berlaku. Begitu. Okey. Tapi kita nak maklumkan kepada anda yang akan bersama-sama sempena dengan Festival Belia, Hari Belia Negara 2026 yang bertepat di Kampung Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Okey, hari ini dan juga esok. Jadi ada satu sesi uji bakat bintang P. Ramli yang akan diadakan kepada yang berbakat dan berminat. Boleh hadir dan sila bawa minus one sendiri. Katanya pakat mari untuk uji dulu, gana-gana, cukup syarat, bereh lalu. Cukup syarat tu dia macam ni je. Terma dan syarat dia, dia terbuka kepada peserta warga negara Malaysia yang berusia 18 hingga 60 tahun. Kalau 61, 62 boleh ke nak mari? Boleh lah, 60 je ya. Tahap je 60 sahaja. Penyertaan akan menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli dalam segmen solo dan duet bersama penyanyi wanita. Jadi penampilan peserta lelaki hendaklah bersesuaian dengan imej dan gaya P. Ramli serta mengikut tema yang ditetapkan. Jadi semua senarai lagu mesti dikemukakan kepada urus setia selewat-lewatnya pada hari Jumaat, iaitu pada hari inilah ya. Jadi peserta tidak dibenarkan berhenti semasa pertandingan kecuali atas sebab-sebab teknikal. Oh, kalau nyanyi tu tak boleh, nyanyi je. Kalau leloh pun nyanyi je lah. Dah pun tak ada masalah, dah berhenti lah. Terus je lah. Rasa tertengah nyanyi pasal nak minum air, jangan lah. Apa waktu tu nak minum air? Minum air sebelum ataupun selepas. Ya, sebaiknya. Saya nak minum air kejap, juri. Saya nak minum air kejap. Tak boleh. Peserta memang tidak dibenarkan berhenti semasa pertandingan. Ini kecuali disebabkan atas sebab-sebab teknikal. Ya? Okey, dan pengangkutan penyertaan serta sebarang perbelanjaan lain ditanggung oleh peserta sendiri. Dan penampilan peserta lelaki hendaklah bersesuaian dengan imej dan gaya P. Ramli serta mengikut tema yang ditetapkan. Waktu kita khabar dah tadi telah. Jadi tema dia adalah satu dalam sejuta. Satu dalam sejuta. Wow. Kerana keistimewaan tak tercipta, ia dilahirkan. Wow, gitu. Okey. Jadi siapa-siapa yang ada bakat-bakat terpendam tu, untuk menyanyikan lagu Allahyarham Tan Sri Dr. P. Ramli, boleh datang hari ini di bersempena dengan Hari Belia Negara 2026 peringkat Negeri Terengganu di Kampung Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Nyanyilah lagu-lagu apa pun dalam dua lagu, satu lagu solo dan satu lagi lagu duet.
2: Pukul tabuh. Pukul tabuh, pukul rebana.
1: Gitulah lebih kurang. Tak payah nak sebut jadi-jadilah, dah boleh. Usia saya 63 dah. Kalau ada lagi Cicat Pagi, boleh kita teruskan semuanya selepas ini. Cerita Pagi, Cengkan FM.

Sebab daripada Eddie Kama dengan Andai Mawa kita sekarang ini pukul 9.48 minit pagi. Terima kasih kalau anda yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Sebab kita ni bukan seorang-seorang saja yang menggunakan jalan raya. Kita ni berkongsi. Apabila berkongsi tu, kita kena tahu jugalah etika-etikanya, berselisihnya, nak memberi laluannya macam mana, nak memberikan parkir, nak parkir kenderaan anda macam mana supaya tidak menghalang laluan, lalu lintas. Kena begitulah. Dalam kehidupan kita ni juga, sentiasa akan ada cabaran dan juga ujian. Dalam ujian yang kita kena hadapi juga, kita tidak akan mengalami ataupun menghadapi situasi yang sama. Macam semalam, saya dah selesaikan masalah itu. Harapannya pada hari ini, kita tidak akan ada lagi masalah yang lain. Malah sebenarnya Allah sentiasa menguji kita. Jadi, dalam ujian yang Allah berikan kepada kita itu, yang kita sebenarnya mampu untuk menerima dan mengatasi. Jadi untuk itulah ujian itu diberikan. Jadi dengan apa yang kita perlu buat adalah kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon daripadanya supaya kita diberikan kekuatan dan juga jalan bagaimana untuk menyelesaikan keadaan itu. Sebab hidup ini sangat mudah dan juga simple. Simple tu mudah. Mudah tu simple. Yang tak simple adalah pimple. Ya, walaupun pimple tu nampak macam sama je perkataan dengan simple, tetapi ianya adalah jerawat. Apabila dia naik dan dia akan membesar dan pada satu tahap dia akan ada penyusutan, dan itulah tempoh yang kita perlu bersabar. Jadi apa yang kita harapkan, maksudnya the pimple is not simple lah, macam tu. Kita gunakan pendekatan macam tu lah kan. Tetapi dalam tempoh itu kita perlu ada teknik kesabaran bagaimana untuk kita menghadapi situasi itu dalam ketegangan, dalam kesakitan yang kita alami, dengan keadaan susah payahnya untuk kita tidak boleh bersentuhan. Dengan sedikit sentuhan pun kita akan rasa sakit. Jadi makanya kita perlu bagaimana melalui proses itu dengan nilai kesabaran yang cukup tinggi. Dato' Dr. Fazilah Hazi, Dr. Fazilah Kamsah pun ada berkongsi juga tadi. Katanya kalau kita dalam keadaan nak menyelesaikan masalah ni, kita maafkan semua orang, dan insyaAllah dengan apa yang kita maafkan dan tindakan kita itu, Allah permudahkan sebalik urusan-urusan kita, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada anda yang bersama-sama pada waktu ini mendengarkan kita juga sambil-sambil mendengarkan radio, sambil-sambil menonton perlawanan Korea dan Mexico yang anda boleh tonton menerusi saluran OK. Pergi saja ke aplikasi RTM Klik. Kalau yang belum muat turun lagi, muat turun sekarang. Betul-betul apa? Betul-betul percuma untuk anda. Terus kekal bersama-sama dengan kami. Saya Siti Isa. Mantap jiwa. Ceria pagi. Cekkan FM.

Aina Abdul dan juga Farilah Intan, Arah Cinta Sejati. 9.55 minit pagi, dah di hujung-hujung tugasan Siri menemani anda. Terima kasih kau yang sama-sama ikuti kita pukul 6 pagi tadi bermula sehinggalah sekarang ini mengambil pukul 10 pagi dah selesai dah. Alhamdulillah, lepas ni saya boleh tengok dan juga layan perlawanan Korea Selatan dan juga Mexico yang saya memang minat. Pasukan Asia yang cukup padu lah Korea Selatan, InsyaAllah akan cuba untuk menyaingi bersama-sama seperti mana yang telah pun dilakukan Jepun. Dua sama mampu untuk mengikat Netherlands pada satu ketika dalam perlawanan yang cukup mendebarkan. Jadi mana tahu untuk Mexico, Mr. Potato. InsyaAllah juga akan menurunkan dengan pemain-pemain yang barisan 11. Pemain yang cukup berpengalaman. Jadi kita tengok, dan sekarang ini masih lagi kekal kedudukannya 0 untuk Korea Selatan, 0 Mexico. Jadi insyaAllah selepas ini akan bersama-sama dengan Farah Fauzi, My Dinda akan bersama dengan anda. Kita tengok macam mana dia pergi hari ini. InsyaAllah, dengan kata hari ini dia masih lagi menyokong Brazil. Tapi Brazil tak ada perlawanan hari ini. Sokong mana yang rasa hari ini? Bra? Mexico. Mr. Potato. Okay. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi lain siaran. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Salam hari Jumaat penghulu segala hari-hari ini. Terima kasih untuk Abang Kacak Kanda Sidi temani anda pagi tadi 6 hingga 10 pagi. Dan kini bertemankan saya Farah Haji Fauzi untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 bersama 3 Muharram. Dah kita hari ini hari Jumaat, perbanyakkan amalan sunat kita, okay? Bersedekah, zikir, baca Al-Kahfi. Dan jangan lupa juga hari ini turun ramai-ramai ke Festival Belia, Hari Belia Negara Peringkat di Terengganu, Pada Kacung. Ada sahabat-sahabat saya di sana, Ain, Ayi dan juga Dija menemui anda, okey? Dan sebentar lagi jangan lupa kita ikuti Dino Hollis.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Baiklah saudara, sama-sama kita ikuti rancangan di Nurul Khalis yang kita nantikan pada hari ini. Ini adalah ulangan untuk rujuk pada untuk ulangan pada minggu lepas, yang mana kita bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, dan rancangan ini diterbitkan oleh Zulkifli Yusof.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Salat Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan sidang pendengar Salat Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kuasa hati yang khalis, kuasa hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insyaAllah untuk Salat Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung lagi rumusan, ringkasan sifat yang ke-8 daripada sifat 20, iaitu sifat iradah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan sifat iradah, sifat kehendak, telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat, sama ada perkara yang manis, nikmat, ataupun perkara yang pahit, balak, ujian. Semuanya telah diqadakan pada azal, telah ditentukan oleh Allah Ta'ala pada azal, pada sediakala, muafakah, selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat yang ke-9. Jadi, ringkasan rumusan sekarang pergi kepada qadak Allah perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Qada Allah perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Berkaitan dengan pegangan kita tetap dah. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ijma' Ahli Sunnah Wal Jamaah, perkara jahat, kufur dan maksiat adalah datang daripada qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Jadi pekerja hak qada Allah itu pegangan kita, kemudian pergi kepada kita wajib redha. Redha ni terimalah. Tidak persoalkan akan sekalian qada Allah, termasuk qada yang jahat. Kemudian terdahulunya saya sudah memperincikan bab redha ni. Yang mana wajib redha, sifat hati yang terpuji pada syarak, termasuk qada yang jahat, dari pihak ianya adalah qada Allah. Satu pihak lagi yang saya sudah bicara berulang-ulang terdahulunya, pihak yang kedua, perkara jahat tersebut yang berlaku adalah pilihan hamba dan perbuatan hamba sendiri. Daripada pihak perkara jahat itu ada pilihan dan perbuatan hamba, maka diharamkan redha. Nah, tak boleh redha di situ. Yang mana akidah yang khalis, dua pegangan yang khalis, yang kita duk mati dah berminggu-minggunya, adalah yang pertama, perkara jahat qada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perkara jahat yang berlaku tu pilihan dan perbuatan hamba sendiri. Yang pertama, akidah yang khalis, perkara jahat qada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, akidah yang khalis, akidah al-sunnah wal jamaah, perkara yang berlaku adalah pilihan dan perbuatan hamba. Jadi daripada pihak perkara jahat ni qada Allah wajib redha, daripada pihak perkara jahat ni ikhtiar dan usaha hamba haram redha. Walaupun pada hakikinya pilihan dan perbuatan hamba tetap balik kepada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selesailah berkaitan dengan pihak ikhtiar usaha, yang mana hamba haram redha lah. Hamba memilih dan melakukan perbuatan jahat, kufur dan maksiat. Jadi daripada pihak hamba, pilihan dan perbuatan, mana boleh redha? Sebab itu perkara jahat, perkara yang maksiat, perkara yang kufur, maka diharamkan redha. Sesah di situ. Nak mati dia pula, hak balik kepada redha dengan qada Allah, termasuk qada jahat daripada pihak qada. Wajib redha akan perkara jahat, kufur dan maksiat daripada pihak ianya adalah qada Allah subhanahu wa ta'ala pada azan. Dan pilihnya qada Allah, nak pergi ke mana laginya, maka wajiblah kita redha. Kemudian jangan rasa macam kesulitan pula nak terima perkara jahat, kekufuran dan kemaksiatan, kita wajib redha. Orang sembah berhala, kita wajib redha. Orang berjudi minum arak, kita wajib redha. Apa? Redha mana apa ni? Terimalah, sebab sembah berhala qada Allah. Berjudi minum arak qada Allah. Allah yang mengqadakan. Sembah berhala, Allah yang mengqadakan perbuatan berjudi dan minum arak. Lepas tu kita sebagai hamba yang lemah, kita redha je lah. Ni dari pihak qada Allah. Jangan lupalah, daripada pihak pilihan dan perbuatan hamba yang semua berhala, yang berjudi dan minum arak, oh tu haram, kita redha. Wajib kita kena benci dengan perkara jahat, benci pada perbuatan semua berhala, benci kepada perbuatan berjudi dan minum arak. Itu yang lupa tu. Itu daripada pihak ikhtiar dan usaha hamba. Ini saya nak fokus kepada qada Allah semata-mata. Jangan. Tapi ke mana pun saya kena seiringkan juga dengan ikhtiar dan usaha hamba. Faham tak ni? Sebab takut kita salah. Salah nak letak molek antara dua pihak tu. Dua pihak tu jangan capur dua pihak tu. Sebab dua pihak tu sendiri adalah dua akidah yang khalis, iaitu perkara jahat qada Allah, perkara jahat pilihan dan perbuatan hamba. Dua pihak tu dua akidah yang khalis tu. Faham tak ni? Jadi saya nak fokus kepada qada Allah, maka wajib redha. Kok mana pun ialah kemungkinan pendengar Terengganu FM contohnya baru terdengar, jadi saya kena sentuh juga hak berkaitan dengan pilihan dan perbuatan hamba, yang mana haram kita redha akan perkara jahat, kufur dan maksiat. Dan tapi

0: jangan berasa macam Allah wajib redha. Apabila kita imani perkara jahat tu qada Allah, takkan kita tak redha pula? Kita imani dah rukun iman keenam, kufur dan maksiat qada Allah. Lepas tu kita tak mau terima pula, nak hidup mana? Jadi jangan rasa macam sulit. Sebagaimana sulitnya setengah-setengah orang untuk imani perkara qada dan qadar, qada Allah subhanahu wa ta'ala, sulit untuk imani. Itu rukun iman yang keenam, sidang pendengar. Kita bicara redha sekarang ni, ini bicara bab tasawuf, ketaatan hati. Kalau sulit untuk imani pekerjaan qada Allah subhanahu wa ta'ala, tu sangat-sangatlah berat tu. Itu bicara bab iman, bicara bab i'tiqad yang khalis, i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Bab redha ni pergi kepada amal soleh. Beriman pekerjaan qada Allah itu allazina amanu, mereka-mereka beriman. Kemudian wa'amilus salihat, mereka-mereka yang beramal soleh yang dijanjikan syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amal solehnya hamba ni adalah redha dengan qada Allah. Jadi kalau beriman pekerjaan qada Allah tu sulit, beratlah. Kita iman ni kemah perkara jahat qada Allah subhanahu wa ta'ala, maka amal solehnya redha dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat, kufur dan maksiat. Kemudian saya nak pergi pula yang mana kita wajib redha dengan kekufuran dan kemaksiatan kerana ianya qada Allah. Ulang-ulang cak kali dah tu. Kita wajib redha dengan perkara jahat, kufur dan maksiat kerana ianya adalah qada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sebab kenapa kita wajib redha dengan qada yang jahat. Yang tadi wajib redha dengan qada yang jahat kerana qada ketentuan dan perbuatan Allah. Qada-qada perkara yang dikendaki oleh Allah dan perkara yang diperlakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib redha lah sebabnya qada Allah. Kemudian dia antara sebab pula kenapa kita wajib redha dengan qada Allah, termasuk qada yang jahat. Kerana di antara i'tiqad yang khalis, di antara i'tiqad yang khalis, ni ambil molek ni, yang terdahulu i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad lisan wa jamaah, perkara jahat qada Allah. Yang kedua, perkara yang berlaku pilihan dan perbuatan hamba. Itu dua, i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad lisan wa jamaah. Di antara i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad lisan wa jamaah ni, kita wajib i'tiqad apa yang Allah Ta'ala qadakan ada hikmah di belakang. Ada kebijaksanaan belaka daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ni i'tiqad ni, i'tiqad yang khalis. Apa yang Allah qadakan walaupun pada zahirnya itu perkara jahat, kufur dan maksiat, kita wajib i'tiqad qada Allah Ta'ala ada hikmah dia belaka. Tidak sia-sia qada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah, ada kebijaksanaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manfaat, ada faedah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana sidang pendengar? Kita imani pekerjaan qada Allah. Qada Allah ni wajib kita imani, kita i'tiqad qada Allah termasuk qada jahat, kufur dan maksiat. Kita wajib i'tiqad ada bagi Allah hikmah, bukan sia-sia. Hikmah, kebijaksanaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya yang Allah qadakan hamba-Nya kufur dikekalkan neraka pada hari akhirah? apa hikmahnya Allah qadakkan hamba melakukan perkara maksiat? Contoh terdahulunya berjudi dan minum arak yang akhirnya jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dihumbang ke dalam neraka jahanam. Apa hikmahnya? Hikmah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbetul setakat tu. Hikmahnya adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habuti setakat tu sahaja. Padat ni. Sebab ada qada-qada Allah, kita boleh nampak hikmah dia. Tapi sebahagian besar qada Allah adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah kita serah kepada Allah. Cuma i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad di sembah jemaah, sekalian yang dikodokkan oleh Allah termasuk perkara jahat, kufur dan maksiat, ada bagi Allah hikmah, kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ada manfaat, ada faedah, tidak sia-sia. Sebahagian kecil hikmah kita boleh ketahui, dan sebahagian laginya adalah rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila sekalian qada Allah termasuk qada jahat, kufur dan maksiat, ada hikmah dianya, ada hikmah dianya, maka kita wajib redha lah. Sebab qada Allah tu ada hikmah dia, ada kebijaksanaan dia. Maka walaupun perkara tu pada zahirnya perkara jahat, kufur dan maksiat, ada hikmah, kita wajib redha. Mana? Ini secara ini kena duduk molek ni, sidang pendengar radio Terengganu FM dan sidang penonton melalui live FB Terengganu FM. Sekali dengar masih lagi ter tak boleh nak ambil paham molek, ambil dengar balik dalam FB Terengganu FM. Ambil molek, ulang dengar, share molek, kemudian simpang. Kemudian simpang. Pada ni. Ini sedang pendengar, saya masih lagi membicarakan bab i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad di sunnah jemaah. Jadi selok ad-dinul khalis ni, nama selok ni letak molek, pahak molek di dada. Selok ad-dinul khalis, agama yang suci. Dengan i'tiqad yang khalis, i'tiqad yang suci, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi pahak molek, nama ad-dinul khalis, sempurna daripada ayat Al-Quran, ala lillahi ad-dinul khalis. Adakah tidak bagi Allah agama yang suci? Pastilah bagi Allah agama yang suci, yang merangkumi i'tiqad yang suci, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila perkara jahat ni qada Allah, kita wajib redha. Apabila perkara jahat qada Allah ni ada hikmah, kita wajib redha sebab ada hikmah. Kita wajib redha sebab ada hikmah di sebalik qada Allah. Walaupun pada zahirnya itu qada yang jahat, kufur dan maksiat. Kemudian ni kena cermat ni. Kena hati-hati. Mana mudah je kitanya, kita nak imani perkara jahat qada Allah tu sudah berulang kali. Bila qada Allah, kita wajib imani, wajib i'tiqad ada hikmah. Apa hikmah? Mudah cerita je, serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hamba yang lemah, hamba yang jahil, nak tahu hikmah yang ianya rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rahsia kerajaan hamba atas bumi pun kita tak tahu. Apa rahsia di sebaliknya? Kerajaan hamba hak atas muka bumi ni. Banyak rahsia kita tak tahu. Ini hikmah rahsia kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah sajalah. Kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila qada Allah ada hikmah, kita wajib redha. Satu laginya, kemudian hak contoh qada Allah ada hikmah, nanti saya akan ceritakan apa yang berlaku dalam suratul Kahfi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu contoh hikmah di sebalik qada Allah pada rupa zahirnya. Itu ada perkara yang jahat, perkara yang salah. Perkara yang jahat, perkara yang salah. Hak berlaku dalam suratul Kahfi antara Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Satu laginya, kita wajib i'tikad. Ini pun i'tikad yang khalis juga. Perkara jahat qada Allah. Tadi qada Allah ada hikmah. Satu laginya, qada Allah walaupun pada zahirnya perkara jahat, qada Allah ada hikmah. Mungkin mudah sikit kita nak ambil faham molek. Ada hikmah lah. Hikmah rahsia kerajaan Allah. Kita wajib i'tikad juga qada Allah termasuk qada yang jahat pada zahirnya adalah kebajikan. Ni kita, saya pun nak kena susung pembicaraan ni, kena cermat. Tak boleh tinggal tergantung untuk selok pagi Jumaat ni. Masa kita pun tinggal banyak lagi ni, 10 minit lagi. Tapi saya tetap kena susung molek ni, pembicaraan ni. Mana saya tak boleh nak tinggal tergantung. Apabila perkara jahat ni qada Allah, ada hikmah jelas. Qada Allah pasti ada hikmah. Takkan qada Allah sia-sia. Adapun pilihan kita tu, ada yang jadi molek, ada yang jadi sia-sia. Kita tak pelik situ orang jahil tu kok. Kita memilih, mengatur, menyusung satu-satu perkara jadi kebaikanlah berjaya. Banyak juga jadi keburukan, jadi sia-sia, jadi perkara yang kita akan menyesali kemudian. Walhal kitanya pilih molek-molek doh, mikir molek-molek doh, susung atur molek-molek doh, bijak doh kitanya menyusung mengatur. Tiba-tiba akhirnya jadi perkara yang kita sangat-sangat menyesali. Sebab apa pilihan kita, susunan kita tu jadi salah yang disesali kemudian? Kerana pokok pangkalnya kita ni siapa? Jahil lagi, lemah lagi. Jadi kalau qada Allah, pastilah tidak sia-sia, ada hikmah. Satu. Kemudian apabila qada Allah, qada daripada Allah, ianya adalah kebajikan dan kebaikan. Mana pula tadi kata qada jahat? Qada jahat, tiba-tiba kebajikan dan kebaikan. Yang pertama, qada Allah akan perkara jahat. Yang kedua, hamba memilih dan melakukan perkara jahat. Pandai ni? Jangan, saya tak boleh tinggal tu. Hak hamba memilih, hamba yang melakukan. Ya, hakikatnya qada Allah juga. Pilihan dan perbuatan hamba tetap qada Allah juga. Jadi, kita kena buat hari dua gitu juga. Yang pertama, pekerjaan tu qada Allah. Yang kedua, pekerjaan yang berlaku tu pilihan dan perbuatan hamba. Yang sebenar-benarnya, perkara jahat tu jadi kejahatan apabila kita pandang daripada pihak pilihan dan perbuatan hamba. Hamba pilih, hamba buat perkara yang salah di sisi undang-undang agama, maka timbul jahat. Pandang ni. Sekarang ni pilihan dan perbuatan hamba memilih dan melakukan perkara jahat yakinnya qada Allah. Maka timbullah kejahatan kerana ianya pilihan dan perbuatan hamba melakukan perkara yang melanggar hukum syariat, hukum undang-undang agama Allah. Kemudian kalau kita pandang daripada pihak pekerjahat tu, pada zahirnya kerana pilihan dan perbuatan hamba, kalau kita pandang dari pihak qada Allah, nak timbul jahat di mana? Qada Allah jahat. Qada daripada Allah nak timbul jahat gua ni. Allah maha baik. Allah maha baik. Jadi qada Allah walaupun rupa zahirnya kejahatan, tapi sebenarnya qada Allah, Allah yang maha baik. Qada Allah baik juga kebajikan dan kebaikan juga. Walaupun pada rupa zahirnya ini adalah perkara jahat, kufur dan maksiat. Macam mana sidang pendengar? Ni kena duduk molek sikit ni. Kena duduk molek. Sekarang kita fokus pada perkara jahat, kufur dan maksiat. Yang timbul jahatnya pandang daripada pihak itu dan usaha hamba. Jahat lah. Tapi kalau pandang pada pihak ianya qada Allah, Allah qadakan perkara kufur dan maksiat daripada pihak qada Allah, nak timbul jahat kot mana? Jahat ni langgar hukum. Allah langgar hukum. Siapa mengqadakan perkara yang rupa zahirnya jahat sebab kufur dan maksiat? Allah langgar hukum siapa? Allah yang menghukum. Fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Engkau yang menghukum, tiada yang hukum atas engkau ya Allah. Maka dia pandang dia pihak qada Allah, walaupun pada rupa zahirnya ianya kejahatan daripada pihak, pandang dia pihak pilihan dan perbuatan hamba ianya adalah kebajikan dan kebaikan kerana datang daripada Allah yang maha baik. Kalau gitu gok, kebajikan dan kebaikan, maka wajiblah kita redha. Sebab itulah kita baca semua dan doa kunut kita. Kita baca semua dan doa kunut kita. Falakal hamdu ala ma qadait. Falakal hamdu ala ma qadait. Bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang kau qadakan. Ingat baik tu. Kunut kita tu, kunut kita tu. Ada ni. Falakal hamdu ala ma qadait. Maka bagi engkau jua ya Allah kepujian atas barang yang kau qadakan. Kepujian, kepujian. Tapi kalau ma qadait tu, barang kau qadak tu perkara jahat, kufur dan maksiat, kepujian. Kepujian kau mana? Pandang dia pihak qadak Allah, kepujianlah. Timbul jahat, kufur dan maksiat ni pandang dia pihak pilihan dan perbuatan hamba. Tapi ingat baik di sini, jangan nak lakon-lakon pula. Kami tak pandang pada itu dan usaha hamba. Kami orang hakikat. Kami hanya pandang kepada qada Allah Ta'ala. Maka kejahatan-kejahatan tu kebaikan belaka bagi kami. Hak ni tak kena letak. Pandang ni terundur pada akidah Jabariyah yang mengakibatkan boleh terundur kepada kapi zindik. Ingat baik, kapi yang menafikan hukum syariat. Kami kekufuran dan kemaksiatan yang berlaku depan kami ni, kami ni orang hakikat. Kami hanya pandang pada pihak qada Allah pada hakikatnya. Kami tidak pandang pada itu dan usaha hamba pada zahirnya. Sebab kami hakikat. Akhirnya perkara jahat tu, perkara yang kufur dan maksiat, akhirnya dihalalkan. Dibenarkan. Tak apa. Sebab kami pandang pada hakikat pihak qada Allah. Ini terundur pada kapi zindik waliyazabilah. Kita ingat baik tu. Tentu kita cermat. Itu pandang pihak qada Allah. Semuanya kebajikan, kebaikan sebab Allah maha baik. Tapi ingat, pandang dari pihak itu sehamba, maka kekufuran dan kemaksiatan adalah perkara jahat. Habislah. Jadi untuk selok minggu ini, selain daripada kajak qada Allah, pergi yang keduanya, qada Allah termasuk pekerja ada hikmah. Kemudian qada Allah, walaupun pada zahir pekerja pastilah kebajikan. Bila qada Allah, bila ada hikmah, adalah kebajikan, maka wajib redha akan sekalian qada Allah, walaupun qada tu qada yang jahat pada zahir, iaitu kufur dan maksiat. Lepas tu, selain daripada fokus molek untuk selok minggu ini, jangan lupalah pula rumusan ringkasan sambungan pula dalam selok Adinul Khalif untuk minggu hadapan. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kurniakan syurga dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا علم أكدمين وفهمنا فهم السابقين وارزقنا رزق الطالبين اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Adinul Khalis yang disampaikan oleh bahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Semoga disampaikan dapat kita jadikan ilmu yang bermanfaat sepanjang kehidupan kita, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan itu tadi telah membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Rancangan Adinul Khalis itu diterbitkan oleh Zulkifli Yusof.

0: Pagi jam baru pukul 11, 1 ni pagi waktu ini, dan sama-sama kita ikuti rancangan tajaan bersama dengan Yana Metros. Kita ada Umi di talian. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, hari ni apa promosinya? Ramai nak dengar di Terengganu ni, silakan.
1: Okay, baik. Assalamualaikum juga. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Terengganu FM. Hari ini anda bersama dengan saya, Umi Syakira, daripada syarikat Tilam Yana Mattress. Okay, tapi sebelum tu, sebelum saya nak pergi kepada promosi hebat kami hari ini, saya nak tanya satu soalan dahulu. Okay, untuk anda semua, pendengar-pendengar yang duduk dekat rumah ataupun yang sedang bekerja, macam mana keadaan yang anda sedang alami pagi tadi? Okay, tidur 8 jam tu, bila bangun tidur tu rasa macam mana? Rasa penat ke? Masih lagi rasa badan sakit-sakit ke? Pinggang tu pula macam mana? Rasa lenguh ke? Okay, bantal pun guna bantal yang tepat ke? Okay, sebenarnya kan, okay, untuk pendengar-pendengar setia daripada Terengganu SM, okay, sebenarnya kita anggap perkara ini biasa. Perkara ini mungkin disebabkan oleh faktor usia. Okay, tapi hakikatnya, fungsi sebenar mungkin datang daripada tilam yang kita gunakan setiap malam. Okay, tilam yang kita dah gunakan tu dah melengkung ataupun kehilangan sokongan, tak lagi mampu untuk sokong tubuh dengan sempurna ketika tidur. Jadi, akibatnya, badan kita tak dapat lagi berehat dengan baik walaupun tidur tu dah berjam-jam. Okay, jadi, kami hari ini di Yana Mattress, kami telah membantu ribuan keluarga untuk menikmati tidur yang lebih selesa. Okay, untuk kita pastikan tidur anda tu dapat daripada tilam yang berkualiti, yang mampu untuk menyokong badan anda secara optimum. Jadi untuk anda semua hari ini yang nak dapatkan panduan serta khidmat nasihat sebelum beli tilam, ambil nombor talian kami 019-417-0477. Baiklah, hari ini dengan kami di Yana Mattress, kami ada promosi khas untuk anda semua. Okey, untuk hari ini sahaja kami nak tawarkan promosi untuk tilam besar, tilam saiz kelamin. Jenama tilam adalah Duria. Harga pasaran untuk tilam ini adalah RM1,699. Tapi untuk anda semua, hari ini sahaja harga promosi yang kami nak bagi adalah RM699. Okey, jadi untuk anda sila dapatkan hari ini promosi istimewa. Harga biasa adalah RM1,699. Tapi untuk hari ini, waktu ini, masa ini sahaja, saya nak tawarkan tilam kelamin ketebalan 6 inci ini dengan harga RM699. Okey, jadi untuk anda semua, istimewa tawaran eksklusif, sekiranya anda tambah RM100 sahaja lagi, kami nak bagi unit tilam kedua. Maksudnya apa? Maksudnya dengan harga RM799, anda akan dapat 2 unit tilam bersaiz kelamin ketebalan 6 inci. Okey, jadi untuk anda yang semua nak rebut, boleh rebut sekarang nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, ada yang duk tanya Umi, Umi, apa kebaikan tilam Duria yang kita bawakan hari ini? Okey, untuk kebaikan tilam Duria hari ini memang sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Sebab kita nak tawarkan tilam Duria ini dengan spek yang mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Okey, maksudnya apa? Tilam yang kita berikan kepada anda, speknya, sifatnya adalah sukara padat. Ini tidak terlampau keras, dia juga tidak terlampau lembut. Jadi bila tidur tu dia rasa selesa, selesa yang tak tenggelamkan badan. Okey, tilam Duria juga adalah tilam yang bebas free. Okey, bila maksud saya sebut tilam ini bebas free, tak perlu nak risau sekiranya pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Okey, tilam Duria ini juga istimewa kita berikan kepada anda. Tilam ini adalah tilam yang mudah dialiskan. Fabrik yang kita berikan juga adalah fabrik yang bebas cetakan warna kimia bagi kita elakkan gatal-gatal. Jadi untuk anda semua yang nak dapatkan, terus dapatkan sekarang tilam Duria hari ini sahaja saiz kelamin kita nak berikan, harga biasa adalah RM1,699. Tapi bila mana anda beli hari ini dengan Yana Mattress, kita nak berikan harganya hanya RM699 dan tawaran eksklusif untuk anda tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat unit kilam yang kedua. Okay, jadi maksudnya dengan harga RM799, anda akan dapat dua unit kilam bersaiz kelamin. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, senang sahaja. Okey, nombor talian kami boleh terus telefon ataupun nak WhatsApp pun boleh. Okey, nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Baiklah, kita berhenti rehat seketika.
0: Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Dayang Nur Faizah.

0: Hey, kembali bersama dengan Umi untuk Yana Metra. Silakan Umi.
1: Pagi baiklah untuk anda semua yang nak dapat, yang nak rebut promosi khas Tilam Duria pagi ini, boleh dapatkan sekarang. Sebab apa? Sebab harga biasa untuk tilam ini adalah RM1,699, RM1,000 lebih harga tilam ini. Tapi sekiranya anda membeli dengan kami hari ini, waktu ini sahaja, kita nak tawarkan tilam duria dengan saiz queen, saiz kelamin ini dengan harga promosi hanya RM699. Dan kita nak berikan tawaran eksklusif kepada anda. Maksudnya dengan tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat unit kedua untuk tilam duria yang sama. Maksudnya dengan harga RM799, anda akan dapat dua unit tilam duria bersaiz kelamin. Okey. Jadi untuk anda semua yang nak dapat, yang nak buat tempahan, terus hubungi kami sekarang. Nombor talian kami 019-417-0477 019-417-0477. Okey, itu untuk tilam durian bersaiz kelamin ketebalan 6 inci. Istimewa kepada anda, kita nak berikan hari ini untuk ketebalan 8 inci. Harga biasa untuk tilam 8 inci ini adalah RM1,899. Tapi untuk anda semua yang nak dapatkan tilam yang tebal ini, harganya hanya RM899. Jadi yang nak buat tempahan tu, terus buat tempahan segera. Sebab untuk promosi hari ini, kita hanya terhadkan kepada 20 tempahan terawal sahaja. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Okey, nombor talian kami untuk buat tempahan 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Okey, untuk tilam durian ini, sekali lagi saya nak kongsikan kebaikannya. Tilam ini adalah sifatnya separa padat, yang mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Okey, tilam ini adalah tilam yang tidak terlampau keras, tidak juga terlampau lembut. Jadi tak perlu nak risau, kadang-kadang ada yang beli tilam tu lembut sangat sampai tenggelam badan. Ataupun lagi satu kes, beli tilam keras sangat sampai sakit pada badan bila nak tidur. Tapi tak perlu risau, untuk tilam durian sifatnya adalah sifat separa padat. Ia mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Dan untuk tilam durian ini, kita berikan kepada anda tilam bebas spring. Okey, zero motion transfer. Ataupun lagi senang sebut, anti gerakan. Untuk tilam ini juga adalah anti gerakan. Tak perlu nak risau sekiranya pasangan dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan rasa apa-apa getaran. Dan untuk anda juga, tilam ini khusus kepada mak ayah. Sebab apa? Tilam ini mudah dialihkan dan boleh digunakan di kedua-dua belah permukaan. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, buat tempahan sekarang, senang sahaja. Untuk cara buat tempahan dia, boleh telefon ataupun boleh WhatsApp pun boleh. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey? 019-417-0477. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak datang, nak kunjungi showroom kami, boleh kunjungi showroom kami yang terletak di Semunting Perak ataupun dekat Jitra Kedah. Okey, jadi yang nak datang tu boleh buat temu janji dulu, lagi baik. Okey, jadi untuk anda semua yang nak rebut promosi untuk tilam durian kami hari ini, boleh dapatkan tilam jenama durian. Kami datangkan dengan saiz kelamin. Harga pasaran adalah RM1,699. Tapi untuk hari ini, harga tilam ini RM699 sahaja. Dan berita baik kepada anda, untuk tilam ini tambah RM100 sahaja lagi, anda akan dapat lagi satu unit tilam queen durian. Okey, jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, terus pilih tempahan 799, dapat 2 unit. Okey, senang sahaja cara nak buat tempahan. Nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019 0377-04-17-77. Jadi untuk anda yang nak rebut, rebut sekarang. Penghantaran dengan kami juga kita berikan secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Dan istimewa kepada anda, tempahan hari ini kita akan berikan penghantaran secara percuma. Okey, jadi untuk anda semua yang nak rebut, sila rebut sekarang. Okey, nombor talian kami 0194170477. Okey, 0194170477. Jadi rebut sekarang untuk kilang durian kami hari ini. Harga biasa adalah RM1,699. Anda boleh dapatkan harga untuk hari ini hanya RM699 dan tambah RM100 sahaja lagi. Anda akan dapat satu lagi unit kilang durian bersaiz kuih. Jadi untuk anda semua, tempah sekarang. Okay, tak perlu nak pening kepala, boleh beli untuk mak ayah dan boleh guna juga untuk diri sendiri. Okey, jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, ambil nombor talian kami 0194170477. Okey, 0194170477. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami di Yana Metres. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali tadi rancangan Tajam bersama dengan Yana Metres. Terima kasih, Umi.

Fauzi muncul di hari Jumaat serba indah mudah-mudahan, okey, dan Jumaat pun seluruh segala hari. Kita hari ini dah pun 3 Muharram. 3 Muharram, semoga permulaan tahun baru Muharram ni bawa lebih banyak rezeki, ketenangan untuk kita semua dalam cakapan Allah sentiasa mudah-mudahan. Sambil Farah on air ni mata duk keling-keling ke TV dari tadi dah, alhamdulillah Mexico 1. Kan? Sambil-sambil tengok bola hari ni Jumaat tau. Tambahkan selawat kita mudah-mudahan Allah terima amalan-amalan kita pada hari ini. Dan jangan lupa juga nantikan sahabat-sahabat saya di Pada Kacung hari ini juga akan ke udara bersama-sama dengan anda. Sebentar lagi Farah cuba hubungi mereka. Kita ada Ayi, kita ada Ain, kita ada Dija. Ingat ada sebut AA belakang tadi. Rupanya ada huruf D kat belakang Dija. Okeylah, ada Mexico. Tahniah untuk anda peminat-peminat Mexico. Sama dengan saya, saya peminat Brazil. Tapi tadi sebab saya menonton, jadi saya rasa nak sokong Mexico. Last-last memang Mexico menang. Mexico menempah tiket ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Yahoo! Ini meraih kemenangan kedua berturut-turut lah kan, dalam kumpulan A selepas dia tewaskan Korea Selatan 1-0 di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Kalau anda tonton, anda pasti rasa semangat juga macam Farah. Farah tak sabar dan nak habis lagu tadi, nak bagi tahu Mexico menang, Mexico menang. Sebab dari tadi CD duk tanya, tak bagi tahu hari ni siapa menang. Hari ni Mexico, saya kata. So betul lah Mexico menang. Jadi tanya untuk peminat-peminat Mexico, nantikan kumpulan seterusnya pula yang bertarung, siapakah bakal menjadi juara. Okey, menghampiri pukul 11.30 pagi, dengarkan lagu ni dari bawah untuk anda, Serungkan FM.

0: Ya, kasih jalan Mexico. Macam mana Ayi? Mexico menang ni Ayi?
1: Ah, tahniahlah dia ucap.
0: Ah, terbaiklah. Ayi awal tadi sokong Mexico ke Korea ke apa?
1: Saya, saya sokong siapa yang menang.
0: Ah, tak ajilah cantik.
1: Biasalah.
0: Ni tak boleh buat kira ni, tak boleh buat kira macam ni.
1: Tak boleh je. Tak ada halah.
0: Kita panggil tumpang glamour pemenang ni. Ayi, apa khabar? Rakan-rakan dekat sana juga.
1: Alhamdulillah. Untuk perjalanan bagi program festival belia kepada dengan sambutan Hari Belia Perangkat Negeri Terengganu yang berlangsung malam lagi dan juga hari ini, esoknya itu.
0: Baik, silakan.
1: Ramai-ramai. Hadir bersama-sama berlokasi ini ataupun dilaksanakan di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Dan saya bersama menerusi Akademi Terengganu FM untuk berkongsi tentang aktiviti perjalanan dan apa sahaja aktiviti yang dilangsungkan untuk sepanjang berlangsungnya Festival Belia untuk edisi kali ini. Dan juga kalau nak dikira, pagi tadi kita bermulanya dengan senam tradisional Melayu Tua. Penamaan Melayu Tua bukan sebarang Melayu Tua. Melayu Tua penuh dengan hikmahnya. Melayu Tua penuh dengan gerakannya demi kesihatan. Itu yang dibawakan buat pagi tadi. Dan juga sepatutnya sebenarnya dengan kita berada di penghujung segala hari, program di situ juga untuk kesesuaian di mana pada belah pagi tadi, kita tengah-tengah pagi berada bertempat di Dewan sebelah dengan tapak program ini, dilaksanakan Quran Hour Belia bersama Fahri dan juga Fahriah Terengganu. Selepas itu adanya seminar vaksin Al-Fatihah dan juga macam-macam lagi aktiviti yang berkaitan dengan keurahanian. Di samping itu juga pelbagai sembang bual dan ataupun talk bersama usahawan belia-belia juga belia ni akan dilaksanakan dan juga ataupun ada yang telah pun berlangsung tadi memberi penjelasan, memberi berkongsi pengalaman dan sebagainya. Ini aktiviti-aktiviti yang berlibatkan tentang pengetahuan. Tapi di samping itu, ada dekat 40 aktiviti-aktiviti yang menarik yang boleh disertai sepanjang berlangsung yang kesibuk punya ini. Dan untuk perkongsian ini ya, akan berlangsung juga satu permainan ataupun sukan rakyat. Sukan yang dinanti, yang ditunggu-tunggu. Ini antara aktiviti pecah beluh lah kita kira. Dan juga untuk itu kita nak bersama lah kejap dengan saudari Zulaika, merupakan salah seorang pimpinan belia bagi Majlis Belia Polda Wilayah Terengganu yang terlibat sebagai urusia bagi sukan rakyat. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat pagi Zulaika.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, baik. Boleh kongsikan sikit, difahamkan tentang sukan rakyat yang akan dilaksanakan pada belah petang ini nanti.
2: Okey, pada petang ini, pada pukul 4:30 petang, kita akan adakan satu sukan rakyat yang mana kita ada membuat 5 jenis sukan. So, sukan yang akan ada pada petang ini, itu antara acaranya ialah Semakin Jauh Semakin Sayang, Baling Kelapa, Bawa Bola Pimpun Dalam Sudu, Lari Dalam Bunyi dan juga Rebut Kerusi. Jadi korang-korang kat sana jangan lupa datang ke sini pada pukul 4:30 petang pada hari ini ke dataran Padang untuk memeriahkan lagi keadaan dan juga memeriahkan lagi sukan kita, sukan rakyat kita pada petang ini.
1: Okey, cuba mungkin ada pendengar kita nak tahulah kan. Ha, dia syarat-syaratnya daftar secara walk-in ke macam mana ke?
2: Oh, kita hanya buka secara walk-in. So, korang boleh datang je untuk daftar secara walk-in. So, buka kita punya kelayakan ataupun syarat-syarat. Korang hanya datang je. Tak kisah korang umur berapa, kecil, kanak-kanak ke, dewasa, semua datang ramai-ramai untuk memeriahkan kita punya sukan rakyat.
1: Pasti kalau sukan ada hadiahnya kan?
2: Betul, hadiahnya juga menarik. Hadiah pula Indomie tu. Jadi kalau korang nak hadiah tu, boleh datang untuk memeriahkan.
1: Okey, itu dia secara ringkasnya. Tak boleh bagi tahu penuh. Ha, kita bagi subscribe sikit untuk pengunjung-pengunjungnya nanti. Antaralah sebagai aktiviti yang akan berlangsung pada belah petangnya nanti. Tapi bukan sekadar untuk belia semata-mata, walaupun festival belia, tapi hidup belia adalah berkisarkan untuk berbakti kepada semua peringkat usia. Jadi dibawakan macam-macam program untuk semua lapisan peringkat umur seperti dengan festival belia yang berlangsung. Jadi datang, kalau tak datang rugi. Jadi mak ayah pun boleh datang, mak pada belia boleh datang, ayah pada belia boleh datang, atuk pada belia boleh datang, nenek pada belia, kekasih pada belia ke, isteri pada belia, dan juga mana-mana belia pun, dan juga untuk anak-anak berjua seisi keluarga boleh hadir ramai-ramai sempena dengan festival belia yang berlangsung di Padang Kacung Telemong, Hulu Terengganu. Dan juga pelbagai bus juga ataupun ruai melibatkan pelbagai agensi. Kalau ada nak buat urusan dengan JPJ, adanya kaunter bergerak JPJ, ha, kan senang datang satu tempat macam-macam yang kita dapat. Itu sekadar yang dapat saya kongsikan. Dan juga untuk di studio mini kita, kita anjurkan juga untuk uji bakat bintang Pink Ramli dan juga bintang kecil untuk sesi uji bakatnya. Boleh hadir lama-lama untuk meriahkan suasana di festival belia sempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk seketika. Kembali bersama dengan Farah di Ponti Terengganu FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Ayi dengan semangat Meksiko. Saya dengar suaranya tu. 9.34 minit pagi, kalau anda berkesempatan hari ini singgahlah ramai-ramai kepada Kacung Telemong Kuala Terengganu. Telemong Hulu Terengganu yang mana sedang melaksanakan program. Kita ada 2 hari di sana. Okey, 2 hari studio mini akan memeriahkan suasana di sana. Hari ini 19, esok 20.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM. Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Bermula pagi ni juga, kalau anda nak apa ni, uji bakat untuk Bintang Kecil juga Bintang Piramli, jangan segan silu ke studio mini kami bertempat di Padang Kacung tu, sempena dengan festival belia, Hari Belia Negara Peringkat di Terengganu, di dataran Padang Kacung Telemong Hulu Terengganu. Kalau ayah pandai menyanyi, ayah masuk Bintang Piramli. Kalau anak pandai menyanyi, anak masuk Bintang Kecil, macam tu lah. Okay? Kalau Bintang Piramli pula, satu uji bakat Bintang Piramli ni, kalau anda hadir, kena bawa sekali minus Suan sendiri, sebab kita nak cari P. Ramli. P. Ramli dari Terengganu, okey? Jadi pakat main ramai-ramai ini terbuka kepada semua warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Penyertaan ini akan menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramli dalam segmen solo dan juga duet bersama penyanyi wanita lah. Kita kena cari sendiri, okey? Dan menampilkan peserta lelaki pula kena sesuai dengan imej dan gaya P. Ramli. Jangan mari macam DJ tak jadi, Cikgu PJ pun tak boleh, tapi gaya ala-ala P. Ramli, okey? Ikut tema ditetapkan. Semua senarai lagu mesti dikemukakan kepada setia selewat-lewatnya pada hari inilah. Kena kabur hari ini. Selewat-lewatnya pada hari ini, lepas tu sampai ke bulan Ogos nanti. Ada lagi peserta ni pula, kalau tengah menyanyi tak boleh berhenti. Kena teruskan, okay? Sebab masa tu kita nak masa tu lah ujian dijalankan. Jadi semasa pertandingan, okay? Kecuali ada masalah teknikal, kita kena berhenti kejap, barulah boleh berhenti. Kalau terus sahaja, jadi macam tu lah. Jadi berdoa lah supaya menjadi. Penampilan peserta lelaki ni sesuai dengan image. Sekali lagi nak bagi tahu, gaya P. Ramli ikut tema yang ditetapkan. Dan tema dia satu dalam sejuta, kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Gitu. Sesuai dengan lagu ni, pahlawan juga ni. Kalau tadi cakap pasal keistimewaan tak diciptakan, ia dilahirkan, ini pula Wali Band dengan Nenekku Pahlawanku. Hebat nenek kita.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: boleh gaji. Tenak doh aku ni. Bapalah dok cukup sokmo. Padahal gaji naik. Doh.
1: Tak tahu, adik tak tahu.
2: Tak pernah cukup? Cuba cek balik, duit tu mengalir ke mana ya? Dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain. Apa salahnya kalau kita sedekahkan sikit untuk mereka yang memerlukan? Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
3: Terengganu FM. Next.
4: Di

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin.

Kita akan beri pukul 12:30 sama-sama. Kita ikuti utama 12:30 dan sejurus lepas itu kembali berteman dengan saya, Farah Haji Fauzi di Terkena FM pada hari Jumaat ini, penghulu segala hari, okey? Lepas daripada utama 12:30, jangan lupa sediakan pantun-pantun anda. Mulalah mengarang pantun. 2-3 kucing berlari, mana kucing yang sampai dulu? 2-3 boleh ku cari. Siapa yang hantar pantun dahulu? Bukan sekarang, selepas utama 12:30 nanti, okey?

0: Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi Minyak dan Gas, Guvansh Ashgajanov. Beliau turut digini Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri serta Menteri Ekonomi. Menurut Wisman Putra, lawatan itu melibatkan mesyuarat duhala selain pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman. Lawatan kerja 2 hari Perdana Menteri ke Kazan menandakan satu pencapaian penting dalam hubungan Malaysia-Rusia. Pelbagai hasil penting berjaya dibawa pulang menerusi siri pertemuan dan sidang peringkat tertinggi ASEAN-Rusia. Laporan Nur Syarida Syahabuddin.
1: Lawatan kerja Perdana Menteri bermula dengan penyertaan pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia yang membuka ruang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan, kecerdasan buatan, digital serta keterjaminan makanan. Pertemuan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin pula menghasilkan perkembangan positif termasuk jaminan bekalan tenaga kepada Malaysia dalam jangka panjang. Sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pula menjadi platform memperkukuh kerjasama antara kedua-dua pihak dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dia menarik sebab ia memberikan gambaran bahawa kita ini rantau yang bebas, yang tidak terikat dengan tekanan mana-mana blok. Selama ini umpamanya untuk ke Rusia banyak pertimbangan kerana sanction, tekatan dan juga hubungan mereka yang agak tegang dengan Barat, terutama Eropah. Tapi bila kita berjaya bersama-sama negara ASEAN untuk hadir, menunjukkan bahawa kita ambil pendekatan yang lebih terbuka dan dengan ini sambutan daripada Rusia pun luar biasa.
1: Dalam masa sama, beberapa isu berkaitan penerbangan dan kaedah pembayaran turut diberi perhatian bagi memudahkan pergerakan rakyat serta meningkatkan kehadiran pelancong Rusia ke Malaysia. Bukan sekadar memenuhi jemputan Presiden Rusia Vladimir Putin, sebaliknya lawatan kerja Perdana Menteri ke Kazan ini membawa misi yang lebih besar buat negara. Dalam tempoh kurang 48 jam berada di sini, beberapa hasil penting berjaya dicapai termasuk jaminan bekalan tenaga jangka panjang serta peluang kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Lebih penting, sidang kemuncak peringatan ASEAN-Rusia ini turut membawa mesej bahawa ASEAN kekal sebagai rantau yang bebas dan terbuka dalam mendepani cabaran geopolitik global. Laporan Nur Syarida Syahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sebanyak 640 slot penajaan lepasan SPM tahun 2026 ditawarkan bagi memperkukuh pembangunan bakat negara. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, penawaran itu merangkumi program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara serta program khas JPA MARA. Penajaan meliputi bidang strategi dan kritikal seperti kejuruteraan, sains dan teknologi serta sains sosial dengan peluang melanjutkan pengajian di institusi terkemuka dalam dan luar negara. Semakan keputusan boleh dibuat secara dalam talian mulai hari ini hingga pukul 5 petang 22 Jun. Sebuah vesel nelayan tempatan ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis kerana disyaki melanggar syarat lesen dengan menangkap ikan di kawasan larangan. Vesel itu ditahan kira-kira 9.4 batu nautika di barat Tanjung Cincin Langkawi menerusi Op Aman, Op Tiris 4.0 dan Op Khas Tanjung 2 Siri 1 2026. Menurut pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa, vesel berkenaan menjalankan kegiatan menangkap ikan kurang daripada 15 batu nautika dari pantai yang menyalahi syarat lesen bawa Akta Perikanan 1985. Seorang tekong dan tiga kru warga Thailand berusia antara 32 hingga 52 tahun turut ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM320,000. Kegiatan penjualan barangan berjenama disyaki tiruan bernilai RM600,000 berjaya ditumpaskan menerusi serbuan tiga premis di Johor Bahru Isnin lalu. Ketua Pengarah Penguasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Azman Adam berkata, operasi dijalankan hasil risikan selama sebulan terhadap peniaga yang dipercayai menjual serta mengedar barangan tiruan. Pelbagai barangan seperti pakaian, beg tangan, dompet, tali pinggang dan minyak wangi yang disyaki menggunakan cap dagangan tanpa kebenaran telah disita. Empat individu warga tempatan termasuk pemilik dan penjaga premis turut ditahan bagi membantu siasatan. Kes disiasat with Section 102-1C Akta Cap Dagangan 2019. Harga minyak sawit mentah dijangka berada dalam julat RM4,400 hingga RM4,650 satu tan pada Julai ini. Ia disokong prospek bekalan yang semakin terhad di Indonesia serta risiko fenomena El Nino yang dijangka lebih ketara. Menurut Majlis Minyak Sawit Malaysia MPOC, walaupun kesan El Nino terhadap pengeluaran belum dirasai, cuaca lebih kering di rantau Asia berpotensi menjejaskan hasil minyak sawit dalam tempoh 9 hingga 12 bulan akan datang. Mexico, pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Korea Selatan dipaksa akur dengan kekentalan pertahanan Mexico setelah kecundang 0-1 dalam aksi di Stadium Guadalajara sebentar tadi. Gol Mexico hari pada minit ke-50 hasil penyudah Luis Romo setelah penjaga gol Tego Warriors Kim Seong-gyu gagal menangkap bola lambungan dengan baik. Terdahulu, Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Mexico yang telah layak ke pusingan kalah mati memimpin kumpulan A dengan 6 mata. Aksi terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Mexico. Dalam pada itu, aksi dalam kumpulan B menyaksikan Kanada membelasah Qatar 6-0 dengan Jonathan David meledak hat-trick. Switzerland pula menewaskan Bosnia and Herzegovina 4-1 dengan 10 minit terakhir perlawanan penuh drama apabila pertahanan Bosnia Tarik Muhavirovic dilayangkan kad merah lalu membuka ruang buat Switzerland menguasai pertembungan. Kanada dan Switzerland memimpin kumpulan B ketika ini dengan berkongsi 4 mata manakala Bosnia and Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kasih membetamankan Farah Haji Fauzi waktu ni untuk mari berpantun. Wah, kita dah start dah nak pantun dah ni. Terima kasih Rafi Awang. Terima kasih Ika Rosa dah bersedia untuk berpantun. Poli kita pernah ada. Lepas tu apa ni, dulu dengar suara lainnya boleh tengok tuan canggihnya sekarang kan. Okey, jom kita berpantun hari ni. Saya mulakan dulu, okey. Kita buat pantun nasihat lah hari ni. Kita dah masuk 3 Muharram. Bermakna kita apa ni, buat anjakan paradigma untuk diri kita. Mesti kita ada story yang baru. Kita nak tambahkan nilai untuk diri kita. Bertambah baik, bertambah hebat, bertambah bahagia. Ada cara-cara dia. Tapi kita berpantun, okey. Tambahkan nasihat anda dalam pantun. Ini tumbuh melata si pokok rotan. Tempat bersarang burung tempua. Nasihat berguna, jadikan ingatan. Buat pedoman kita semua. Pandai tak para pantun? Boleh hantarkan pantun nasihat anda ke 0103446632. Ataupun bertelefon Farah 6235330-6238330. Farah makan dah ubi kayu. Makanlah ubi kayu. Kita baru cakap hal ubi tadi. Okey, ini kita ada Polly. Polly yang pertama hantar ni. Buat lainlah macam dok jadi jerimau dia. Rimau apa ni? Onilah berhembus bayu di pohon ara. Datang berdagang membawa harapan. Fajar Muharram menyinar jua. Membawa rahmat seluruh alam. Wah, terbaik Polly. Dua-dua ada pantun dia. Manis rasanya buahku ini gugur sebiji di tepi laman. Doa di pohon di akhir tahun ini semoga teguh diredoi iman. Itu pantun Pok Li, pantun sahabat-sahabat kita yang lain pula macam mana? Boleh hantarkan pantun nasihat anda di Terengganu FM waktunya. Okay, kita ambil pemanggil. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Halo, siapa tu?
1: Ni Pak Mak Besuk.
0: Pak Mak Besuk, mari berpantun.
1: Ni ada dua rakat pantun ya?
0: Dua rakat pantun, boleh Pak Mak.
1: Pantun nasihat ni.
0: Okey, nasihat ke siapa tu?
1: Untuk siapa sajalah.
0: Siapa saja mendengar. Okey.
1: Ular senduk di bawah busut.
0: Okey.
1: Ular lidi jelah daun.
0: Mana banyak sangat ular tu?
1: Daun lah. Musim hujan ni. Tangannya buruk. Mencela penghasut. Sanggup berkelahi bertahun-tahun.
0: Sanggup berkelahi bertahun-tahun. Lama sangat tu. Ya, 3 hari kita baik dah tu.
1: Yang kedua.
0: Ada lagi. Okey.
1: Ada satu lagi. Okay. Yang kedua, daun selasih. Si bunga jantan. Ada ulam. Ada sambalnya. Hidup berkasih.
0: Ya. Yeah.
1: Tinggalkan bantah. Lautnya bagaikan lautan. Ada pasan, ada surutnya.
0: Gitu.
1: Okey.
0: Ada pasang surutnya
1: Ada pasang surutnya ya.
0: Okey. Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Mak Besuk. Kita bagi tepukan ke Pak Mak. Terima kasih sahabat-sahabat kita bagi tepukan ke Pak Mak tu. Okey. Dah pun 12:19 dah tengah hari waktu ini. Lama sangat tepuk tangan ni. Kita ada lagi. Ini ikan rosa telaga daing, embun pagi di hujung laman, berkilau indah di sapa cahaya. Mal hijrah pembuka jalan, menyulam iman, mengukur jiwa. Selembut orangnya kata-kata ni. Bulan sabit menghias angkasa, bintang berkelip menemani malam. Hijrah hati mencari redonya, moga tenang hingga kesalam. Hingga kesalam? Moga tenang. Okey, terima kasih. Tenang-tenang saja kita. Tenang saja tak boleh juga. Kita berjoget sekali, okey? Nampak macam lengur-lengur dekat dapur tu. Ataupun dari tadi dah duduk lak cermin kereta. Dah pergi lak lagi ke bang? Kita joget dulu. Joget sayang disayang. Anita Sarawak ajak menyanyi.

Ewah, menari sudah, pantun dah siap ke? Kalau dah siap pantun, mari berpantun bersama Farah Fauzi waktu ini. Dia pakai tudung. Alah cantik anak belalang. Lalu si Tipah pakai tudung hitam. Biarlah hitam tapi menawan. Bolehlah kita berkawan-kawan. Ini Assalamualaikum ni Muhammad Khazaham. Terima kasih. Voice pantun ada. Terima kasih. Kita tengok pantun. Ya Allah banyak ni macam mana ni. Tok Umi Kuala Ibai. Dia kata Tok Umi nak berpantun. Boleh Tok Umi. Pantun pertama, buah cempedak si buah nangka, tumbuh subur pohon kelapa. Apa nak buat, apa nak kata, sudah nasib badan menimpa. Pasal apa, cakap pasal nasib pada badan ni. Makan kedai Bek Jenak. Tengah makan sakit gigi pula dah. Hari ni hari Jumaat, jangan lupa selawat Nabi. Betul, terima kasih Surya, Surya Kepong. Atas ingatan, dia cakap-cakap juga dalam hati kena selawat eh. Oh ni Edia Asmadi Sungai Derhaka. Bunga mawar cantik tersemat dipetik dara. Ewah. Di tepi JT. Comel anak dara tu. Awal Muharram bulan berkat, hijrahkan diri, bersihkan hati. Tepat sekali. Kak Maria Bukit Payung pula. Kak Maria Bukit Payung kata apa ni? Memberi sebuah pantun, indahnya pantun sebenar hari belia hari ni. Betul. Pasang radio di awal pagi. Lagu rancak hiburkan hati. Belia dinamik, berwawasan tinggi, membawa suara ke persada bumi. Mana nasihatnya? Nasihat Kak Maria. Hari ni pantun kita edisi nasihat, okey? Kak Nik suka maman pun ada. Berkabar Kak Nik, tengah buat kari pap ke tu? Langit petang indah bercahaya tengah hari ni, tengah hari awal di petang. Tak apalah, asal bahagia. Ia menyuluh bumi setiap masa, indahnya bahasa melambangkan budaya. Warisan kita berbilang bangsa, setuju.

0: Nazihat kat mana Nazihat? Pantun seloka bertemakan bangsa. Lah, bertemakan bangsa pula dia mari. Dia mari bertemakan bangsa, sobat. Orang suruh tema nasihat bertemakan bangsa pun boleh lah, sobat. Pantun seloka dikata bertemakan bangsa. Terselit kiasan usah di Persia. Bahasa dikenali melalui bangsa masyarakat majmuk. Itulah Malaysia. Sabar kat ni, laju jang dia. Guanya tu. Sesat jalan ya, malu bertanya sesat jalan. Sudahlah, kita ambil memanggil. Halo.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ni suara manja-manja, mesti comel-comel dia ni.
1: Kita Mas Puluh ni.
0: Ya Allah, Mas Puluh, awak ni manja-manja gitu. Kalau Malaysia ada Ratu Rock yang manja, kita ada Ella. Kalau Terengganu FM, kita ada Mas. Mas apa tadi? Mas apa kita ada? Ha? Mas?
1: Mas
0: Bulo. Kita dengar pantun Mas Bulo, okey?
1: Pantun Mas Bulo ni bukan pantun nasihat lah.
0: Oh, bukan pantun nasihat ke?
1: Bukan pantun lain. Boleh
0: oh, no. Kita dah buat tema. Kenapa pula? Senang je. Awak kan ratu pantun. Buatlah satu. Bolehlah. Lepas ni, okey?
1: Okey. Boleh lah. Bolehlah ni.
0: Boleh lah. Kita ambil hati Mas. Tak tetapin diri yang betul DJ ni. Okey.
1: Memang baik hati sungguh.
0: Ya Allah, sebab baik hati baca dua pantun tak apa.
1: Seje.
0: Okey. Silakan.
1: Okey. Pergi ke gunung di pagi hari untuk menangkap burung merpati.
0: Allah, apa naik gunung
1: tak perlu jauh cinta ku dicari. Kerana ku punya cinta sejati.
0: Cinta sejati dah ada ke tu?
1: Ada lah Farah. Tapi tak tahulah.
0: Mana boleh tapi-tapi, dah cinta sejati-sejati je lah.
1: Cinta sejati. Farah.
0: Ya ke? Agak-agak jumpa ni. Cinta bawa ke syurga mudah-mudahan. Bahagia selalu milik Mas Bulu, okey?
1: Okey.
0: Penat bunyi tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah apa, doa banyak-banyak hari Jumaat. Tenang-tenang. Supaya bahagia semuanya dengan radio pagi ni, okey? The Mama Mora. Peace. Terima kasih. Cik Mak Lauren Chico, DJ Farah. Ya, saya. Selamat bertugas di hari mulia. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah, semoga gelak tawa kita bersama ni bawa manfaat untuk semua. Korang-korang saya nak cari pahala. Sebagai kerjaya kita ni, apa-apa jua yang kita buat, kita doakan supaya jadi ladang pahala, okey? Serangkap pantun dari Cik Mat Lorong Ciku, boleh Cik Mat? Cik Mat kata, tanam peria di tepi laman, pahitnya rasa bila dimakan. Meskipun jauh di perantauan, insan disayang, dilupa jangan. Mana boleh lupa, marah tu bang. Ini Farah Jelita, siapa kata Farah Jelita ni, hang? Kak Ita dari Rawang, terima kasih Kak Ita yang jelita. Kak Ita pun ada pantun, terima kasih Kak. Buah perah gugur di dataran, bawa bekalan di tepi laman. Tahun baharu hijrah membuka lembaran, tingkatkan takwa, kukuhkan iman. Terbaik Kak. Kak Rozita Muhammad memang terbaik bila karang pantun tu. Tengah memasak tadi ke? Ke masa termenung? Waalaikumsalam Cina AMBS. Kalau tuan ke kota Mekah, doakan hamba, jangan dilupa. Kalau tuan mahu berhijrah, serta ke hamba, hijrah bersama. Wah, manis pula ajak hijrah bersama. Betul, berjemaah lah kita ki. Tarik tanganku ke syurga, mudah-mudahan uhwah kita. Ini pula Ika Rosa, jumpa luar padang. Pasal apa pula nak marah-marah ni? Jangan marah dulu, kita dengar lagu Jamilah, okey?

0: Jiwa Viva Live. Okey, nak pinang Jamilah pula. Jangan salah Jamilah sudah, sebab Jamilah dia sudah berpunya. 12.34, selamat tengah hari, okey. Mu juga ada titi, boleh gak tengok gaya orangnya. Ah, peminat-peminat bola, pantun-pantun juga ni peminat bola, jangan lupa. Cayuk Mexico. Bangga saya tahu tengah on air ni tengok-tengok duk keling-keling tadi. Woo, tiba-tiba ledakan satu gol oleh Mexico, okey. Ini Mexico muncul pasukan pertama sahkan slot ke pusingan dan kalah mati Piala Dunia 2026. Selepas pagi tadi menewaskan Korea Selatan 1-0 dalam aksi kedua kumpulan A kan. Siapa tengok pagi tadi angkat tangan? Ya, 1 2 3. Woo, Infinity. Terbaiklah. Kalau tengok tadi pemain tengah dia muncul Wira kan. Ambil kesempatan atas kesilapan besar penjaga gol Korea Selatan. Awak jaga gol macam tu orang Korea. Kan? Dia dapat jadikan gol kemenangan pada minit ke-50. Sebabnya penjaga gol tu keluar dari posisi dia untuk tangkap hantaran lintang tadi kan. Masa keluar posisi hantaran lintang tu, dia bertembung pula dengan rakan sepasukan dia. Dia sekaligus bolehkan Romo ni sambar peluang tersebut dengan voli mudah lah ke gawang yang kosong waktu itu. Jadi gol tu menjadi pemisah antara aksi yang menyaksikan kedua-dua pasukan tu bergelut cipta peluang berkualiti sepanjang 90 minit permainan. Apapun, tahniah Mexico. Kita teruskan kembali bersama pantun kita. Pantun kita bukan tema Mexico. Bukan. Yang jersey hitam hari ni bukan, okey. Kita tema kita pantun nasihat semena makhluk hijrah hari ni 3 Muharram. Jangan awak ada ingat gua-gua juga. Suka-suka juga hari ni hari Jumaat. Potong kuku dapat pahala lebih. Potong rambut dapat pahala lebih. Mandi sunat dulu cik abang sekalian sebelum pergi semayang Jumaat hari ni. Gura-gura juga dalam hati, jangan lupa teruskan berselawat. Mudah-mudahan kita sentiasa diredai olehnya, okey?
1: Bersama anda seawal 6 pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Jangan FM bersama sudah ceria di mana jua anda berada. Kita sambung lagi, mari berpantun. Kami memanggil seterusnya, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mari berpantun bertemankan Farah Fauzi. Siapa di sana yang saya kasihi?
2: Orang negeri, Kak Zizah Silibu.
1: Orang mana? Negeri Sembilan?
2: Negeri Sembilan.
1: Oh, kawan saya yang terbaru baru jemput ada kenduri kat rumah dia.
2: Dokek rumah dia tu.
1: Yo, dokek ke? Oh, tak lama dia nak buat kenduri tu. Kalau dia jemput, oh, pergilah ya. Tak jemput, jangan pergi. Okey, orang Jelebu. Orang Jelebu, macam lagu apa tu? Lagu Datuk Hatan tu kan, Jelebu, Jelebak kan? Kak, apa nama tadi tu Kak?
2: Azizah.
1: Kak Azizah, sedapnya suara Kak Azizah. Sesuai dengan nama Kak Azizah. Kak Azizah ni mesti comel ni. Kak Azizah, dengan kecomelan itu, Kak Azizah pantun para nak dengar?
2: Ada dua ya?
1: Ya.
2: Okey. Buah jambu di dalam niru. Di dalam perahu si ikan cincaru. Menuntut ilmu biarlah berguru. Biar tahu jangan keliru. Lagi satu.
1: Ya boleh Kak. Keliru
2: pokok langsat. Pokok langsat cuba merindang. Pokok sekuduk tidak berbuah. Kedah pangkat hidup senang. Biarlah duduk sama rendah.
1: Oh, macam tu nasihat dia. Kalau duduk kena sambar rendah walaupun dia tinggi kan. Kena buat-buat sambar rendah sambar tinggi lah. Pandainya orang Jolobo ni. Terima kasih Kak Aziza.
2: Sama-sama. Pergi ke rumah tinggi yang terbaru nanti.
1: InsyaAllah ada rezeki, ada peluang, ada hari kesempatan kita singgah. Okey, terima kasih.
2: Okey, sama.
1: Okey, itu dia orang Nogori 9 tembusi talian ke Terengganu FM. Terima kasih. Ini siapa ni? Hasmi Fisyafi. Waalaikumsalam. Hitam itu menawan. Wah, terasa pula kita. Akak ingat tak kita pernah berjumpa dekat makan depan sekolah? Ya Allah, U14. Akak ingat tak dia tanya kita, sekolah mana awak jumpa saya ni? Saya banyak sekolah, saya cuma singgah tau. Tadi sebelum datang kerja ni, singgah beberapa sekolah. Lalu kat pagar sekolah. Sekolah mana kita nak kenang-kenang ni? Masa tu kita salam-salam tak? Yus, Yus ni lelaki perempuan nak salam ni? Ya Allah, salah pula. Teman tahu Yus lima ke kan? Yus, bagilah balik ingatan kedai makan depan sekolah. Sekolah mana? Angin teluk menyisir pantai. Hanyut rumpai di bawah titi, biarlah buruk kain dipakai. Asal pandai mengambil hati. Pandai ambil hati Yus ni. Kita tengok pantun lagi. Sahabat-sahabat kita kat TikTok macam mana ada pantun lagi? Hantar ke 0134466632. Ini Cik Mi Masjid Haji Kadir. Dia ada pantun voice note dia hantar. Kita dengar. Okey, 1, 2, 3. Silakan Cik Mi.
3: Assalamualaikum Farah sayang.
1: Waalaikumsalam Cik Mi sayang. Pantun.
3: Cik Mi ada dua rangkap pantun. Pantun pertama, zaman bukan sebarang zaman. Zaman kini semua terhitung. Makan bukan sebarang makan.
1: Jangan.
3: Makan hati berulam jantung.
1: Itu dia.
3: Pantun kedua. Kalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Kalau hati sudah terpikat, lekas-lekaslah masuk meminum. Sekian pantun dari Cemi. Terima kasih Farah sayang. Selamat menghabiskan konti jam 2 petang nanti.
1: Ya, terima kasih. Sama-sama Cemi sayang. Habislah konti ni. Yati pada meeting. Langit biru, burung terbang. Hati tenang mendengar azan. Subhanallah. Selamat tahun baru Islam dah datang. Semoga hidup penuh keimanan. Terima kasih Yati pada meeting. Dekat Palami dia ada jual duk riang kang. Siapa tu? Ini Edi Asmadi Sungai Derhaka. Baca dah baca je. Dah baca dah ni. Kita baca salam kak. Ya, Waalaikumsalam Aisyah. Bagi salam terus bagi pantun ya. Itu Salimi datang nak buat pantun ke apa tu? Asal berlalu menjelang senja lah. Asal lalu je senja. Pasal apa? Keluar rumah maghrib ke apa ni? Orang maghrib. dah keluar maghrib, dia keluar maghrib pula pantun ni. Itulah mengatur orang nak batuk pula. Menakiha awak punya pantun lah ni. Asal berlalu menjelang senja, matahari terbenam di balik awan. Muharram tiba sebagai pemanja. Peluang emas memohon keampunan. Sesasa pula. Maaf ya. Terima kasih Mek Nakiah Ina TL. Ina Teluk Lipat. Terima kasih. Jom kita berjoget dengan lagu ni.

0: Ya, guana khabar kawan-kawan kita ni pada kacau kemamang. Kemamang luar dah mari. Mana kemamang luar tahu? Boleh tersasuk pada kacung, terlemong. Okey, kalau ada anak-anak kecil pandai nyanyi, jangan simpan dalam rumah. Bawa pergi pada kacung, terlemong. Kita ada uji bakat beta kecil. Kalau mak ayuh. Kalau ayuh, abang, adik, lelaki yang pandai nyanyi lagu P. Ramlee. Buat macam P. Ramlee sikit ala-ala tema-tema. Dia kan pakai baju sesuai, suara sesuai. Pergilah kepada kacung juga kita buat uji bakat. Bintang P. Ramlee dengan bintang kecil bergabung. Meriah kat sana. Macam mana sahabat-sahabat kita? Kalau nak tahu macam mana sana kat sana, boleh singgah di studio mini kami juga. Ada banyak hadiah dibawa khabarnya. Ya pun 12.48 ke Mama Idaman saja tu. Comel handbag tu. Kau cabang pakai handbag baru ke? Ini khabar dungun. Bidu wanita. Fuyo. Ada bidu wanita hari ni ya. Adik suka main kejar-kejar. Bila penat duduk berehat, anak-anak rajinlah belajar. Ini sekadar beri nasihat kan? Betul lah tu. Pergi kedai beli beras pulut. Naik basikal dengan pok merang. Buat kerja jangan suka mengeluh. Takut nanti dibenci orang. Betul, nanti orang benci je. Mengeluh je. Buatlah dulu. Lagi-lagi siapa? Makeup makan nasi lagi tu Soleh. Soleh jangan ajak gitu Soleh. Soleh kat TikTok ni ajak kita makan nasi pula. Dah salah. Sabar Soleh, jangan ajak makan masa ni Soleh. Perut tengah berdentum-dentum. Halo, siapa tu?
1: Halo, Assalamualaikum Ani.
0: Waalaikumsalam Ani. Siapa tu?
1: Anak Afnaf di Kejar Raja. Ajah Zainab dari Yalur Raja.
0: Ajah Zainab Farah kat sini. Nama anak manis tu.
1: Farah, ya. Wani.
0: Wani mana tu? Wani radio mana? Alah, dekat Terengganu tak ada nama Wani.
1: Ya ke Farah?
0: Ya, salah radio Alah. Nasib baik.
1: Terengganu kan?
0: Apa dia?
1: Dia radio Terengganu.
0: Ya, radio Terengganu. Wani tu radio mana? Tak apalah kak. Okey kak kita, Kak Zainab yang manis-manis ni. Ada pantun Kak Zainab?
1: Ada. Pakai baju berwarna merah. Pergi kenduri di rumah Pak Lah.
0: Yeah.
1: Selamat tahun baru Mak Hijrah.
0: Yeah.
1: Supaya amalan diterima Allah.
0: Pandai. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih
1: selamat
0: Kak Zainab.
1: Selamat tahun baru.
0: Ya. Yeah, selamat tahun baru juga. Bahagia-bahagia. Indah Maimun. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Terbaik pantun TFM. Deng. Thumbs up. Terima kasih Papa Kar. Sari 85. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ada lagi pemanggil kita. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Berkenal.
0: Alah, tak kenal nama, tak kenal lah. Tak tunjuk muka. Kita tahulah muka awak cantik. Awak kan pemenang Ratu Cantik hari tu kan?
2: Yelah, ya. Baru balik ni.
0: Baru balik dari mana ni?
2: Kecamatan Akap, pergi makan pagi.
0: Makan pagi sampai tengah hari? Habis ya. Tengah hari makan tak?
2: Makan lah, makan pula daging.
0: Oh, masuk pula daging hari ni. Tengah hari makan pukul berapa? Tengah hari kena makan petang lah. Dah makan yelah. Pagi sampai ke tengah hari.
2: Pagi makan nasi lemak Jambatan Akad tadi.
0: Makan nasi lemak dekat Jambatan Akad?
2: Kat Ustaz Mak.
0: Oh, makan dengan siapa? Boleh tahu ke?
2: Kat Ustaz Mak je.
0: Yelah, makan dengan siapa?
2: Dengan keluarga.
0: Oh, untunglah dia. Ramai-ramai hari ni siapa yang belanja? Abang, adik, kakak tu?
2: Beli sendiri kat kedai bawa makanan.
0: Oh, bawa makanan sampai kat situ. Alah, tuan kedai nak buat apa? Singgah kedai orang tak order apa-apa ke?
2: Pagi dah jumpa lagi.
0: Oh, tumpah bangku meja lah ya.
2: Kat sungai.
0: Okey, tempat kita pergi sungai. Baik, ada pantun ke?
2: Ada juga.
0: Okey, silakan.
2: Bunga matahari.
0: Iya.
2: Kepada tak pernah cuma.
0: Tak pernah.
2: Kedatang apamu seorang diri.
0: Iya.
2: Pertama asem ni apa dirimu.
0: Iya, pandai sangat. Pandainya buat pantun. Berapa lama buat pantun ni?
2: Tulis je.
0: Hebatlah dia. Terima kasih. Bye-bye.
2: Mana tugas hari ni?
0: Ya, tugas hari ni. Tata, titi, tutu. Okey, lagi-lagi daripada sahabat kita ni. Okey, terima kasih yang tapping-tapping waktu ini. Pemanggil terakhir. Halo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Siapa tu?
3: Ni Cik Noh Liga ke Mama?
0: Cik Noh. Cik Noh nak pantun, Cik Noh?
3: Ya, nak berpantun ni.
0: Ya, cepat Cik Noh. Okay. Pantun Cik Noh apa dia?
3: Untuk pertama, jom kita ke Gunung Daik.
0: Embu jauhnya.
3: Pakai map penunjuk arah. Jom kita bertambah baik.
0: InsyaAllah.
3: Dan pernah azam tahun baru hijrah.
0: Tu dia. Betul tu.
3: Pantun yang kedua. Hajar hati nak pergi memanah.
0: Ya. Yeah.
3: Pergi memanah di kampung seberang.
0: Amboi.
3: Jangan kita suka mempitnah.
0: Jangan.
3: Dapat dosa dan dibenci orang.
0: Ya. Yeah. Al-fitnah tu nak asyad dia minyak khot.
3: Ya. Ada tu lagi yang terakhir.
0: Apa tu ada lagi? Okey.
3: Kak Zainat.
0: Okey.
3: Duduk di Alu Gajah.
0: Ya. Yeah.
3: Kak Akiah duduk di Buang Kiat.
0: Ya. Yeah.
3: Kalau nak berseri wajah. Banyakkan solat. Banyakkan wuduk sebelum solat.
0: Okey. Terima kasih. Ya, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Ini sahabat-sahabat kita dalam kereta, dalam kenderaan menuju ke mana tu? Jangan lupa babang siap sedia untuk solat Jumaat hari ni. Okay, mandi sunat dulu. Bersihkan diri. Bawa doa banyak-banyak. Mudah-mudahan hari ni hari berkat. Mudah-mudahan, okay? Ini bulan Muharram, hari Jumaat, banyak tu. Ini pula daripada 2705, Cik Puan Irhamat Berkat. Ada pantun juga. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke. Jalan-jalan dengan sepatu roda ke. Singgah sebentar di rumah Anissa. Jagalah tutur dan tingkah laku agar dihormati setiap masa. Terima kasih. Kita mampir di pukul 1 tengah hari. Minta maaf banyak tau kalau ada gerak-gerak senda yang merukan ke hati. Tapi kalau ada yang bawa senyuman di sanubari, simpan ia buat semat di hati. Wah, pantun juga tu. 1 tengah hari kita utama. 1 tengah hari.

Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Erling Haaland akhirnya membuat debut Piala Dunia selepas Norway menunggu 28 tahun untuk kembali ke kejohanan itu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: dah pun terima isyarat daripada rakan Sugas Ijo yang berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu untuk kita sama-sama ikuti khutbah Jumaat.
1: Terima kasih untuk rakan tugas Farah di Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat pengulus segala hari, 3 Muharram 1448 Hijri bersamaan dengan 19 Jun 2026. Seperti biasa, saya juga berada di Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti dalam rancangan khutbah Jumaat, di mana khutbah Jumaat dibawakan langsung tanda oleh pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Terengganu FM. Dan untuk panduan kutubah, tajuk kutubah Jumaat hari ini iaitu menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad SAW. Dan insyaAllah khatib yang bertugas hari ini iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Al-Khari Ghazali, manakala bila yang bertugas yang berbahagia Ustaz Muhammad Sadiq Menterikah, dan juga dibantu oleh Saudara Ikhwan Ahmad Zamili. Dan insyaAllah bila masa saja lagi saya bawa pendengaran anda untuk kita terus ikuti dalam khutbah Jumaat. Dan tadi kita telah pun mendengar tazkirah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Syekh Dr. Abdul Hamid Al-Mahdali. Dan insyaAllah solat Jumaat ini akan diimamkan oleh yang berbahagia Syekh Said Dr. Muhammad Abdul Hamid Al-Khulaid. Dan sedikit antara kita ikuti intipati khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad SAW. Antara intipati khutbah hari ini iaitu peristiwa hijrah Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada 622 Masihi merupakan titik perubahan besar sejarah perkembangan Islam. Meskipun baginda menghadapi maknah dan ujian menyampaikan risalah Tauhid, namun Nabi Muhammad SAW tetap bersabar dan istiqamah. Dan daripada peristiwa hijrah itu terkandung pengajarannya, iaitu pertama, kunci utama kejayaan, kebergantungan kepada Allah SWT. Dan juga yang kedua, mempunyai perancangan yang teliti. Ketiga, pengorbanan besar yang ditunjukkan kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, istiqamah dan kesabaran ketika melakukan perubahan diri. Dan kelima, hijrah mengajar untuk melakukan perubahan juga dari aspek keluarga dan masyarakat. Dan antara saranan penting untuk renungan dan juga amalan kita, yang pertama, kukuhkan hubungan dengan Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, jadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai model ikutan. Ketiga, pelihara persaudaraan Islam. Keempat, didik anak-anak dengan semangat hijrah, cintakan masjid dan jauhi yang negatif. Dan yang kelima, berusaha melakukan perubahan ke arah lebih baik. Dan saya bawa pendengaran anda terus ke mimbar masjid untuk kita sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat.

0: Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sila dengar dengan teliti khutbah yang akan disampaikan oleh khatib dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah sedang disampaikan kerana ianya dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini akan membicarakan tajuk tentang menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah yang berlaku pada tahun 622 Masihi bukan sekadar perpindahan tempat, bahkan ianya merupakan titik perubahan besar dalam sejarah perkembangan Islam. Sebelum hijrah, umat Islam di Mekah menghadapi pelbagai bentuk tekanan dan penyeksaan daripada golongan musyrikin Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dihina

0: dicaci dan diancam bunuh hanya kerana menyampaikan risalah tauhid. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap sabar dan istiqamah dalam perjuangan menyampaikan dakwah Islam. Apabila kezaliman semakin memuncak, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hijrah ini membuka lembaran baru kepada umat Islam sehingga terbentuknya sebuah masyarakat Islam yang kuat dan bersatu padu. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa hijrah ini dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang bermaksud, kalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika kaum kafir mengeluarkannya daripada negeri Mekah sedang ia salah seorang dari dua orang semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ayat ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Saidina Abu Bakar ketika mereka bersembunyi di dalam gua Thur sewaktu diburu oleh kaum Quraisy. Walaupun musuh berada sangat hampir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang kerana yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, daripada kisah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapati beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita ambil manfaatnya. Antaranya yang pertama, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci utama kejayaan. Dalam kehidupan hari ini, janganlah kita bergantung sepenuhnya kepada harta, pangkat dan manusia lain sehingga lupa bahawa segala pertolongan adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya perancangan yang teliti dalam setiap perkara yang hendak dilakukan. Sebagai contoh, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memilih waktu malam untuk keluar menggunakan penunjuk jalan, menyediakan bekalan dan memilih laluan yang tidak biasa dilalui. Ini menunjukkan bahawa Islam mengajar umatnya supaya berusaha bersungguh-sungguh sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran yang ketiga yang dapat kita perolehi daripada peristiwa hijrah ini ialah besarnya pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum demi mempertahankan iman dan Islam. Antara contoh yang agung ialah pengorbanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berani bertindak menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengetahui nyawanya terancam. Demi Islam dan iman, juga kita dapat melihat bagaimana golongan Muhajirin dan Ansar memperkukuhkan semangat ukhuwah sesama mereka. Justeru janganlah kita hidup dalam perpecahan, permusuhan, penindasan, melakukan kezaliman, penderaan mental dan fizikal serta saling menjatuhkan antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, yang bermaksud seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaat yang berbahagia, pengajaran yang keempat ialah setiap perubahan diri serta kehidupan kita ini memerlukan kesabaran dan istiqamah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya dalam sehari. Baginda menempuh pelbagai ujian selama bertahun-tahun sebelum Islam berkembang dan terteguknya sebuah daulah Islamiah yang gemilang, sehingga kita semua ini dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam hingga ke hari ini. Pengajaran yang kelima, hijrah mengajar kita semua untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan, termasuklah dalam aspek pembinaan keluarga dan masyarakat yang mulia. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang sangat besar menyediakan didikan yang sempurna buat keluarganya. Dari institusi keluarga yang baik inilah akan melahirkan sebuah masyarakat yang bertakwa. Oleh itu, marilah kita kembali menghidupkan roh hijrah dalam kehidupan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, khatib ingin mengemukakan beberapa saranan penting untuk renungan dan amalan kita bersama. Yang pertama, perkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat berjamaah, membaca Al-Quran dan memperbanyakkan zikir serta doa. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam akhlak, kepimpinan, kesabaran dan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, peliharalah persaudaraan Islam dengan menjauhi fitnah, hasad dengki dan permusuhan sesama Muslim. Yang keempat, didik anak-anak dengan semangat hijrah, cintakan masjid dan menjauhi pengaruh negatif media sosial. Dan yang kelima, berusahalah melakukan perubahan diri daripada perkara yang buruk kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar menghayati sirah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu meneruskan perjuangan Islam dengan penuh iman dan ketakwaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 21. بارك الله لنا في العظيم في القائم ونريوا إياه فعليمكم بما في الآيات فيه نبيت والذكر والحكيم ومتقبل الله ومن الله منكم تلاوة إنه وتهل هو السميع العليم. أقول هذا وقولي هذا أستغفر عظيم الله عقلي ولكم لسائركم والمسلمين لمانين والمؤمنين والنات فبروا أستغفر إن هو الغنه غفور رحيم.
1: آمين آمين آمين يوفق قطائك.

0: ونستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبد الله رسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، sudah jemaat yang dikasihi Allah sekalian, sempena kedatangan tahun baru 1448 Hijrah, marilah kita menghayati makna hijrah dengan melaksanakan hubungan, dengan melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih diredai, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat golongan belia, manfaatkanlah usia muda anda dengan menuntut ilmu, meningkatkan ibadah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah, serta menjauhi perkara-perkara yang sia-sia yang merugikan masa depan, seperti ketagihan media sosial, permainan video secara berlebihan, budaya lepak tanpa tujuan, pergaulan bebas, penyalahgunaan dadah dan aktiviti yang melalaikan daripada tanggungjawab sebagai Muslim. Pada masa yang sama, ibu bapa perlu memainkan peranan mendidik dan membimbing anak-anak dengan nilai agama serta akhlak yang mulia. Semoga lahir generasi belia yang beriman, berilmu, berintegriti dan berwawasan, seterusnya menjadi aset berharga kepada agama, bangsa dan negara. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah juga kita senantiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا والتف بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وأنزل الرحمة عليه وعلى سلطنه نور زاهرة سلطنه ترنغانو، واحفظ ولي العهد تنكو محمد إسماعيل الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو راجة ترنغانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وزويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mehnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan kepada negeri kami Malaysia, kepada negara kami Malaysia dan negeri kami, negeri Terengganu Darul Iman. Jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Jauhilah negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkanlah pertolongan dan bantuan-Mu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peliharakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Demikiannya khutbah Jumaat yang bertajuk menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad SAW yang telah pun disampaikan oleh khatib tugas itu yang berbahagia Ustaz Muhammad Akhari Ghazali. Terima kasih yang tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Jumaat FM. Hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin, dan saya Ijul sebagai penerbit untuk hari ini bersama dengan rakan teknik, bersama dengan saudara Iqbal Ramli, hingga kita jumpa lagi. Dan saya sudahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Farah. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia rakan tugas Ijo yang berada di Masjid Abidin Kuala Terengganu. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan juga terima kasih kerana beri ruang untuk kita sama-sama ikuti khutbah Jumaat pada hari ini pukul 1.43 minit tengah hari sekarang.

kita dah masuk 1.48 minit atau minit petang. 1.48 minit tengah hari. Dua baru petang, tuan-tuan, tuan-tuan perempuan. Okey, kita menghampir pukul 2 petang. 2 petang nanti terus bertemu dengan Kak Teh pula akan ambil alih untuk tugasan hari ini, edisi hari Jumaat ini. Kak Teh akan temani anda dalam gadang gamak orang kita sampai ke pukul 6 petang. Jadi, hujung-hujung tugasan Farah. Terima kasih banyak untuk semua yang temani Farah bermula pukul 10 pagi nanti. Lepas tu masuk pantun pula. Kita berpantun seronok sekali hari ini, okey. Mudah-mudahan apa yang kita sama-sama menghayati ataupun bersama-sama dari pukul 10 hingga 2 petang ini dapat manfaatnya dan boleh membuatkan anda tersenyum adalah info sikit sebanyak dari saya mungkin. Adalah lagu yang membuatkan hilang gundah gulana mungkin. Alhamdulillah. Hujung tugasan lah. Macam biasa yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemah dari Farah sendiri. Kita salam seribu kemaafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Jumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Farah Fauzi tadi baru saja bersama-sama dengan Dema dalam Anggur Inspirasi. Mu memang anggur hari ni nampak tu. Hari ni hari Jumaat penghulu segala hari. Hari ni 19 Jun, 3 Muharram. Jadi alhamdulillah syukur. Bersualah. Cuba pulaklah dengan Kak Teh ni. Kalau mari berduit hari ni surang. Jangan ditanyalah kejap lagi. Apa surang? Hari Jumaat ke hari Sabtu ke memang surang. Hari lain berduet adik kemana pun tunggu bersama-sama dengan kami di Terengganu FM Mesra Ceria dalam Jiji Okey Guana Gamak orang kita petang ni sahabat pukul 6 petang kat timulah. Dan ke komander pun hari ni banyak benda kita nak buat, ada macam-macam kita fikir nak buat bila hari cuti kak. Macam-macam kerja lah. Benda hak tu lah dok kena. Nak petak hak ni lah dok kena. Nak petak tu lah dok kena. Serba dok kena dia buatnya. Dahlah kali semua sekali dok buat. Sambung esok pula. Pagi tu lah dok. Ada ke mana pun Dema ada benda nak kabur ke dah, dok kongsi dengan kita boleh atas WhatsApp lah di 0103446632. Dema rasa kalau nak pergi ke anu sambutan hari belia negara peringkat di Terengganu di dataran pada kacung Telemong tu boleh pergi. DJ kita ada, DJ Ayi, DJ Ain kita ada untuk bersama-sama dengan Emma memeriahkan suasana sambutan Festival Hari Belia Negara 2026 Perekat Negeri Terengganu.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Hai, saya Ija Arsyad. Jangan lupa bersama dengan

tu dia DJ OK Kona Kabut kita. Ha, kita pun nak tanya lah sayang-sayang kita di sebelum ini sempena dengan versi belia at Hari Belia Negara 2026 tepat di dunia tah di Kapur Pada Kacau no, Telemong Ulu Terganung no. Awak di Ulu tu kat ni dak awak di Kuala, awak di Ulu dah. Kita pakat kupu di Ulu Terganung lah. Dekat Pada Kacau ni memang ada sejarah yang tersendiri dah. Kalau dia membaca sejarah tu, ada sejarah dia sebenarnya. Sebab apa jadi nama Pada Kacau lah. Selain daripada aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh orang kata sebenarnya Hari Belia ni, kita di Suruh Mini kita pun ada naik sisi uji bakat bintang kecil dan juga bintang Piramli. Kena bawa minus one sendirilah ni. Buat uji bakat bintang Piramli ni lagu Hadi Minut nyanyi kami tak tahu. Jadi dia kena bawa diri minus one tu. Ada. Ni Hadi. Hadi siapa dah? Jeh. Hadir malam ni Pada Kacau kat teh. Mudlek lah tu je. Mudlek lain nudah kan. Orang-orang lek-lek terlemong nak pakat gay lah. Orang lek bandar ni nak gay boleh juga tau.

ada masalah. Ha, hak duduk mana pun, hak dekat-dekat dengan kawasan tu pun macam-macam aktiviti ada. Bukan setakat pemegang dan jualan saja. Aktiviti-aktiviti lain pun ada juga tu. Jadi gitulah kita ni. Dah, sekali turun padang, kita buat aktiviti. Nak jumpalah dengan pendengar-pendengar kita hak setia tu. Hak setia tu lah, tak kira lah. Hak guanda-guanda pun dari kecil sampai besar tu. Jadi sekarang kejap lagi lah kita, saya maknanya Kak Teh ni tunggu isyarat daripada saya, menunggu isyarat daripada sahabat amba penerbit sudemini kita, Aing, dan juga rakan-rakan rahak lain juga, bersama dengan Ayi dan juga DJ ada Dino ni, bersama rakan-rakan teknikal juga berkampung di Festival Belia Negara Pekat di Terengganu dah. Lagu mana cerita petang ni kita ni? Ada benda nak kongsi ke? Boleh hantar WhatsApp di 0103 44 6632.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
2: Piala Dunia FIFA 2026.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Terengganu. Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
3: Ya, jumpa Dinu lah. Di Padang Kacung, Hulu Telemong tu. Hulu Terengganu. Jadi selain daripada kehangatan FIFA ni, Piala Dunia kita sebenarnya Hari Belia Sambutan Pekat Negeri Terengganu ni. Kalau sebelum ni, berlangsungnya Sambutan Hari Belia Negara. Dengan tema Menggerak Belia, Menggerak Belia. Di Sendayan Negeri Sembilan tau. Ni kita buat di Terengganu ni. Siri jelajah lah sambutan Festival Hari Belia ni. Sambutan pada kali ni fokus kepada 5 segmen. Itu penciptaan dan peluang pekerjaan, kepimpinan, kesukarelawanan dan pengantarabangsaan, Malaysia Aktif, Inovasi dan Digital, Kebudayaan Kesenian dan Muzik. Jadi golongan belia ni penting sebenarnya yang menjadi tonggak, menjadi pemimpin di masa akan datang. Dah kena belia, siapa lagi? Jadi ke mana pun belia di negeri Terengganu ni, bagaislah kau. Alhamdulillah, gitulah kita ni. Jadi ke mana pun, apa kat gigi ramai-ramai. Kali kita nak dengar lah apa benda aktiviti yang berlangsung di stream ini kita juga. Dimeriahkan juga dengan stream ini kita. Di sempena dengan Festival Hari Belia tu. Tunggu isyarat je daripada sahabat-sahabat Amber Dino tu. Hari tu kau bersama Kak Timur lah dalam GJOK Wanda Gamau kita. Sampai pukul 6

khabar para belia kita yang hebat-hebat ni Terengganu ni. Mari pakat ramai-ramai di datang pada Kacung sambutan Hari Belia Negara 2026 perekat ni Terengganu. Deh, pakat mari ramai-ramai. Dan sebenarnya bukan apa, sambutan Hari Belia Negara ni merupakan satu platform penting lah dalam kita menghargai sumbangan belia terhadap pembangunan negara. Hai, belia ni kita anu hebat-hebat belaka itu endah. Macam-macam acara, macam-macam aktiviti diadakan . Hari dekat-dekat pukul 3 dah kita ni, pukul 2.57 minit petang. GGOK, Guan Negamok, orang kita. Bersama-sama kat Tim, bersama Pernah Petang .

0: Piala Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.

0: turut meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Ya, yeah, jumpa Dino dah. Katanya Jeh dah. Mamak Jeh kata, lalu saat ni kat ni ramai orang, dia kata. Terima kasih Abang Ika Pedelong, dia kata. Apa khabar? Saya makan nasi roh ikan bau, ulan nenah ikan masin dengan air masuk aja. Saya nak tanya Kak T. Okey, tak apa-apa. Lama dah. Okey. Selamatlah. Selamat menyembuh selera dah. Abang Ih dah. Okey, gitulah kita ni tau. Jadi nampak ramai tu. Hak yang bercadang nak pergi ke sambutan Hari Belia Negara Perikat Lirianu. Luanda di Dataran Padang Kacung tau. Di Telemong tau. Kalau hari mahat tak berasa, tak pergi lagi tau, boleh pergi lah. Kat timur risuk. InsyaAllah lah, kalau tak ada agama litang, risuk. Ada uji bakat bintang kecil dan juga uji bakat bintang piramdi, tapi bawa minus wang sendiri dah. Sebab kami tak tahu Dimi nak nyanyi lagu benda dah. Hak yang berbakat. No. Bintang piramdi, bintang kecil. Bintang piramdi, kita nak cari bintang piramdi saja. Kita tak mau cari Saloma tahun ni. Tengok ni gitu nak buat apa ni. Ada gitulah lah. Tunggu bersama-sama dengan kami sekejap lagi lah. Sekejap lagi kita nak sila-sila di studio mini kita tu. Dah. Kok mana pun. Panas dering ke pulau Lekno ke mana tau. Sekejap lagi lah kita dengar khabar berita daripada Puk-Puk. Apa ni DJ kita. DJ Ain, DJ Ayi. Duduk bersama-sama rakan-rakan teknika. Terima kasih yang hadir di sambutan Hari Belia Negara Pekat di Terengganu dah.

0: Terengganu FM pastinya mesra ceria teruh lah Kak Tee bawa pendengaran demo untuk kita dengar sambutan Hari Belia Negara Perikat Negeri Terengganu ni di studio mini kita bersama dengan Dija Senyala. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, kata dah.
2: Betul.
1: Dengar ke tak?
0: Dengar.
2: Betul.
0: Oh, nampak dengar meriah sangat tu. Ceritalah sikit. Banyak pun apa.
1: Okey, baik. Terima kasih Kak Tee dari studio Terengganu FM untuk petang ni.
2: Betul.
1: Dan seperti yang Kak Tee sebut tadi, saya Dija dan juga Ain lah.
2: Cuain.
1: Cuain petang ni kita berada di dataran Padang Kacong, Telemong Hulu Terengganu.
2: Yeah.
1: Untuk sambutan Hari Majlis Hari Belia Negara. Ha. 2026 Perikat Negeri Terengganu.
2: Tapi orang ia macam ke confuse. Ia macam ingat Padang Kacung dekat Rawa pun ada. Dan Padang Kacung di Telemong. Kita berada di Telemong.
1: Ya.
2: Dekat je sebenarnya
1: dekat
2: untuk orang jauh di Hulu Terengganu.
1: Naik
2: dekat
1: apa
2: je.
1: Apa kata highway kat Bukit Kayong tu?
2: Turun Telemong.
1: Kalau
2: orang Bandar rasa macam jauh sikit.
1: Tapi lokasi dia betul-betul di hadapan
2: tepi.
1: Sekolah tak?
2: Tepi Gek Mara.
1: Depan
2: sikit sekolah.
3: Ya, sekolah depan tu.
1: Sekolah depan tu sikit.
2: Yeah. Betul,
1: sekolah
2: betul.
1: Mana? Sekolah Kebangsaan?
3: Telemong.
1: Telemong.
2: Yeah. Ni bukan hari. Ni orang lain kita bawa ni.
1: Yeah.
2: Kita ekspor orang-orang sini lah. Orang kuat sini.
1: Apapun hari ni Ain, hari kedua untuk majlis sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu ni. Hari kedua berlangsungnya di sini dan memang cukup meriah lah. Kalau dari pagi tadi kita ada lihat persiapan lah daripada semua agensi.
3: Betul.
1: Antara RTM dan juga agensi-agensi yang terlibat.
2: Betul.
1: Serta penganjuran lah bersama-sama dengan untuk majlis hari ini.
2: Betul. Tapi kalau hak tu sebenarnya kita nak cakap dengan tuan rumah. Tuan rumah yang lebih tahu siapa hak ada acara benda. Tapi kalau kita tengok kalau tadi nampak macam ke reda sikit, tapi petang ni kau lepas balik main Jumaat sebab sejik belakang ni je. Kau lama kau ramai walaupun ada guruh saat ni.
1: Betul.
2: Serung kau Cik Wahid kata kita padang dah lah.
1: Yelah, untuk makluman kawan-kawan kita semualah. Dari pagi tadi alhamdulillah cuaca cukup baik lah. Panas terik.
2: Betul.
1: Di sebelah petang ni nampak dah gelap tu. Belah-belah halik. Belah-belah sini nampak lah gelap sikit.
2: Kalau tengok lip belakang pokoknya tu, angin dah apa nak comel mana dah. Tapi insyaAllah tak ada
1: masih
2: benda.
1: Lagi. Jadi kita nak ajak lah orang ramai-ramai datang ke
2: Padang
1: program
2: Kacung.
1: Ni. Betul, dataran Padang Kacung.
2: Telemong Hulu Terengganu.
1: Betul.
2: Okey, kalau pagi tadi kita tengok adik-adik kita dari sekolah agama dah ada mari. Itu untuk Quran Hour beli bersama Qori dan juga Qori Terengganu. Ada seminar Tahsin Al-Fatihah, ada pameran Jawid Akhad, ada content creator battle dan juga ada podcast kepimpinan AI Tools workshop dan juga Meet and Greet Ikon Muda.
1: Lepas
2: tu kita rehat sekejap semayang Jumaat. Petang ni banyak lagi aktiviti.
1: Betul.
2: Tapi hak tu kita kena cakap kecil wang kita.
1: Betul. Jadi untuk bersama-sama dengan kita nak cakap berkenaan dengan majlis ni, sambutan Hari Belia ni, kita nak bersama-sama dengan Encik Wan Ahmad Razi bin Wan Ramli, Timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu. Assalamualaikum Encik Wan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Dija dan juga DJ Cuain.
1: Ya, saya. Apa khabar?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hari ni hari kedua.
3: Hari kedua dah kita program kita.
1: Jadi untuk nak tahu dengan lebih terperinci, dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan program yang berlangsung untuk hari kedua ni, mungkin Encik Wan boleh jelaskan kepada kita.
3: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucap terima kasih lah kepada DJ Dija dan DJ Cuai kerana sudi menjemput saya lah untuk pada petang ini. InsyaAllah kesempatan ini saya nak bercerita lah sedikit berkaitan dengan program-program kita sepanjang festival tiga hari ini. Jadi hari ini dah masuk hari kedua dah.
1: Betul.
3: Jadi pagi tadi kita dah selesai beberapa aktiviti termasuk tadi Cuai dia sebut Quran Hour dan sebagainya. So sekarang ni selepas pada Jumaat tadi, kita sekarang ni yang sedang berlangsung adalah Talk Belia Wanis. Untuk Belia Wanis, Belia Wanis di Dewan Sivik kita sebelah kita ni,
2: belakang kita,
3: belakang kita ni. Dan di luar sana berlangsungnya di pentas luar ni, pentas dataran ini berlangsungnya sekarang ini, iaitu talk berkaitan dengan pop-up mission volunteer. Dan juga ada nanti ada persembahan basking. Pop-up mission ni dia cerita pasal bagaimana nak melatih belia-belia ni untuk menjadi sukarelawan.
1: Okay.
3: Jadi nanti dia akan buat praktikal kepada kita semua nanti.
2: Bukan di kabur je.
3: Bukan di kabur je, terus dengan praktikal nanti insyaAllah.
2: Itu di pentas utama.
3: Ya, di pentas utama
2: kita. Sebab kalau kita tengok Cik Wan, di sini ada beberapa venue. Kita ada di Padang, kita ada di Dewan, kita ada di pentas utama. Betul. Belakang ni pun ada. Dan kalau tengok sini, acara tu bukan untuk belia sahaja, daripada budak kecil sampai lah orang tua.
3: Ya, betul. Menariknya, kita ni ada untuk sepanjang perkampungan kita ni, kita ada empat venue utama lah. Okay, di Dewan Sivik, di dataran kita ni, di apa ni, Padang sebelah Dewan Sivik, dan juga di masjid kita lah. Jadi untuk petang ni, selepas asal kita ada sukan tradisional rakyat. Jadi yang ni kita terbuka kepada seluruh orang kampung. Yang kita ajak orang kampung, khususnya orang Telemau ni, pakai-pakai turung.
2: Kalau kami nak main boleh?
3: Boleh, tak ada masalah.
1: Daftar je lah. Walk-in boleh lah.
3: Walk-in saya boleh. Saya difahamkan ada 7 aktiviti untuk sukan rakyat.
1: Antaranya
3: ada tarik upih, lepas tu kata bola pipong dalam

0: Okay. Hati mahu baik daripada spring.
1: Betul. Orang sini baik-baik belaka.
0: Betul.
1: Pagi mari dah. Pagi mari dah, mananya tak ada ke jual siapa cik. Siapa buat bertenang.
0: Okey, kita masih lagi berada di dataran Padang Kacung, Lemong Hulu Terengganu, untuk sama-sama sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu hari ini.
1: Sebelum kita cakap hari esok, hari ini pun habis lagi. Nak tanyalah cik Wang kita, apa Padang Kacung ni menjadi pilihan? Padang Kacung Terlemong. Okay. Bukan Padang Kacung Bukit Bayu.
0: Sebelum ni kita
2: keliru dah.
0: Keliru. Kita dengar sambutan Hari Belia ni buat dekat bandar.
1: Biasa ni lah Syah Bandar kan.
2: Okey, sebab apa kita tahu ni kita memilih dataran Padang Kacung ni di orang kata Terlemong ni jauh daripada bandar sebenarnya.
1: Betul, jauh sangat.
2: Jauh daripada bandar. Yeah. Kita menyahut seruan daripada Kementerian Belia dan Sukan KBS pada tahun ini. KBS nak belia-belia di peringkat pedalaman disantuni.
1: Sebab itu menggerak belia madani.
2: Ya, menggerak belia madani. Jadi kita kita memilih Padang Kacung ini sebab yang keduanya kerana Padang Kacung ini ada sejarahnya tersendiri. Semangat pahlawannya, Haji Abdul Rahman Limbongnya berada di sini.
1: Betul.
2: Jadi itulah semangat bagaimana kita nak kata mendidik belia-belia pada hari ini ada semangat patriotisme.
1: Sebab learning telefon belaka.
2: Ya, semua zaman telefon belaka.
1: Benda hak betul dah betul pun ya.
0: Kita nak bagi pengajian lah pada dia orang.
2: Betul, betul.
1: Oh, kata pada Kacung mana? Oh, pada Kacung dulu-dulu masa tok nenek kita ada ada sejarah dia lah. Waktu sebab dia. Dan juga kalau kita tengok sini orang sini baik-baik.
0: Ya.
1: Saya pergi makan pagi kedai riuhnya dah kak tu.
0: Ramah tu orang kata tak larilah.
1: Dengan orang-orang ulu ni.
0: Betul. Saya setujulah dengan apa yang Ain sebut tadi tu. Dan orang kata kita nak bawa jugalah belia-belia mari di Hulu Terengganu ni untuk orang kata memberi sumbangan idea-idea yang baru.
2: Betul.
0: Untuk orang kata memberikan sesuatu yang lebih barulah, yang lebih segar orang kata.
1: Selagi selain orang kata majlis belia buat program sini, majlis belia bawa yang sepatutnya susah nak pergi bandar, mungkin orang kata tak ada naikkan. Mari sini kita memudah cara orang kampung. Bukan untuk adik-adik kita hok nak main-main belakang tu dah. Tapi hok nak daftar ngundi, hok nak sambung lesen, macam-macam. Okay, cikgu boleh terang lah.
2: Di samping orang kata kita buat aktiviti-aktiviti untuk belia, kita juga adakan beberapa perkhidmatan, kemudahan kepada penduduk setempat, komuniti kita ni. Antara yang kita bawa adalah kita bawa SPR mobile. SPR mobile ada, JPJ mobile pun ada. Kita ada bawa daripada Nadi Kuala Berang pun ada.
1: Yayasan pun ada.
2: Yayasan pun ada. Yang paling penting perkeso. Perkeso ada. Sebab apa hari ni perkeso dia listkan kepada kita jawatan-jawatan kosong yang ada di dalam negeri Terengganu ini.
1: Selagi kalau orang kata dah, kalau kita nak cari perkeso nak pergi bandar jalan-jalan
2: jauh.
1: Ni orang mari sini boleh tahu macam mana cara nak cari berapa sen ke.
2: Saya cakap dengan pegawai perkeso hari, dia kata boleh hebahan kata. Mana-mana orang muda yang nak orang kampung ni nak cari pekerjaan, bawa je resume, drop je resume di situ. Mudah kata.
0: Betul. Ada carnival peluang kerjaya.
2: Kerjaya betul.
1: Lalu kita tengok sini ada sebelah ni kita apa dah? Wow tu kan? Ukiran wow tu ada juga.
2: Kita ada pertunjukan wow apa ni? Pertunjukan gasing, cuma gasing hari ni tak dapat nak hadir, mungkin esok insya-Allah lah hadir tu.
1: Selagi ini mainan lama, budak-budak lagi semua mainan telefon. Jadi bawa sini boleh
0: suatu
1: tengok.
0: Suatu pengenalan jugalah dengan ada sukan rakyat, sukan tradisional kan.
1: Lepas tu ada macam e-sport belakang tu tak?
2: E-sport insya-Allah akan pagi esok pertandingan e-sport di Giat Mara, kita ada pertandingan e-sport.
0: Hari ini lebih pada sukan tradisional.
1: Orang lama-lama. Betul-betul. Generasi Gen Z ni. Sebelum makan kena rekod-rekod dulu.
0: Tahu ke tak sukan rakyat ni tak?
1: Tahu ke?
2: Kena tanya.
1: Tarik upih tahu tak? Tarik upih.
2: Tak
1: tahu.
2: Tanya apa tak lagi tanya suruh main tak?
1: Kegi, Cik Wang kata RTM kena ada atau dua wakil. Tak ni kena
0: buat konten dah.
2: Kena buat konten dah depan ni.
1: Ujang-ujang Cik Wang.
2: Ya, betul. Ujang-ujang.
1: Okey, itu berkenaan dengan kata aktiviti fizikal. Perut kena jaga. Kalau senang, benda senang hati. Kenyap pun senang hati.
2: Kenyap pun senang hati.
1: Ni dengan ex-cover tak?
2: Ya, betul. Jadi untuk carnival kita kali ni, kita bekerjasama dengan D-Cover Fest. Dia panggil D-Cover Fest ataupun ex-cover ni. Yang D-Cover Fest memberi atau menyediakan kepada kita hampir 50 vendor-vendor makanan viral.
1: Ni baru makanan Gen Z.
2: Makanan Gen Z.
1: Kita tengok air segung warna.
2: Macam-macam je ni ada.
1: Kita makan singgang ke budu. Dan makan takoyaki.
0: Apa yang ada? macam-macam eh, kuih-kuih viral, kuih-kuih yang orang kata budak-budak
1: shawarma yeah, tau. Kita makan roti cecah dengan air tak
0: tau je. Antaranya Cik Wan nak
2: antara apa ni, kita ada juga vendor-vendor daripada influencer-influencer. So saya Abang Crunch ada, ZK ada,
1: Datu Penyu
2: ada. Saya pun dok reti juga ramah sangat ni influencer-influencer ni. Tapi kita kenal-kenal tu lah maknanya.
0: Tapi influencer,
1: tapi sebenarnya bagi cuai lah Wak Mari influencer ke sini, orang kata pengaruh TikTok ni. Sebabnya kita nak tarik orang muda juga supaya mari. Lama duk tengok dalam TikTok, dalam Facebook, dalam IG. Sedapnya makanan nak kita bandar ni ambil masa. Mungkin ada kekangan kewangan, tapi bila mari kapur ni boleh rasa dah. Walaupun mungkin kata kerja keras sikit nak bayar makanan.
0: Itu pun antara salah satu orang kata nak membuat tarikan kepada belia nak mencuba peluang kejaya sendiri tu. Dalam perniagaan, bidang perniagaan
1: mungkin. Siapa tahu bila you rasa makanan-makanan hipster sini RN, balik rumah R&D buat di, boleh jual kat rumah. Siapa tahu
2: kita buka peluang pula lah, peluang usahawan pula kepada mereka.
0: Selain itu tadi, dengan ada suka-suka rakyat tu, gaya hidup sehat lah.
2: Kalangan
1: e-sport dah sehat.
0: E-sport tu orang kata satu permainan yang baru lah.
1: Tapi itu menggunakan orang kata kecerdasan akal yang laju. Kalau
0: menggunakan teknologi digital,
1: benda ni tradisional ni fizikal lah,
0: jadi kita campur kedua-duanya.
2: Betul tu.
1: Okay, dan kalau kita tengok juga untuk orang kata keluarga-keluarga, sebab dia ada petting zoo belakang.
2: Belakang ada petting zoo.
1: Ada benda,
2: ada supa-dupa pun ada.
1: Lepas tu ada macam budak-budak boleh naik kereta api. Dia macam funfair lah,
2: Mini funfair. So petang ni insyaAllah kalau cuaca comel belakang tu rasa boleh lah. Ni DJ-DJ kalau nak pergi try, boleh try.
0: Nampak-nampak main situ dah. Capa pulak kalau hujan
1: tak pergi. Tarik upeh.
0: Boleh belakang, kita nak terah
1: belakang. Tapi kalau tengok pada atas satu padang ni, semua disediakan daripada orang kata muda sampai lah ke
0: seksi keluarga lah. Sesuai datang untuk orang kata hujung minggu ni, orang kata ambil peluang lah. Mari ramah-ramah dengan seksi keluarga. Bawa anak-anak hok kecil sampai ke hok dewasa ke.
2: Saya pun ada cakap dengan orang kampung sini. Dia kata bagus majlis belia dengan jabatan belia boleh buat program di sini. Sebab lama dah tak ada program besar-besar, dia kata. Biasa sunyi. Program besar-besar semua di bandar-bandar. Jadi kita nak pergi bandar jauh. Tapi kali ini kita betul-betul mari ke kawasan pedalaman lah.
1: Terima kasih banyak lah. Kami pun nak ucapkan terima kasih juga sebab
2: terima kasih
1: kami.
2: Terima kasih kepada RTN sebab apa? Sebab mewar-warkan benda ni tau.
1: Okey, Dija. Ni kita nak cerita hot esok tapi dok dang lagi. Sebabnya banyak hot kita cerita hot petani, kemudahan-kemudahan yang ada. Kita lihat sekejap. Ni kita nak ngabih ngesuk hot esok pula. Sebab esok ada auto show lah. Ada cati batik lah katanya. Ada jualan rahmah.
2: Esok ada jualan rahmah.
0: Itu yang paling penting. Kita tengok-tengok belakang tu orang Terengganu kita berehat sekejap.

0: Ya, tapi orang-orang ulu ni kaya budi bahasa.
1: Ya, betul tu.
0: Dok Kai Piti pun kaya budi bahasa.
1: Alhamdulillah kita nampak makin ramai dah orang mari.
0: Orang ramai. Ha, orang ramai masuk kat belakang boleh.
1: Ha, jadi kita jemput lagi orang-orang di sekitar Telemong ni, sekitar Marang, Bukit Payung, Hulu Terengganu. Ha,
0: betul, Bukit Payung dekat je dah.
1: Ha, orang Marang pun boleh je.
0: Orang Setiu orang besok.
1: Sebenarnya kita didengar je nampak macam dalam pedalaman.
2: Betul. Yeah.
1: Tapi sebenarnya kalau naik highway
2: Bukit Payung tu banyak.
1: Ah, ha, access tu
0: nak lalu kot tiga boleh
2: je. Ah, lalu tiga boleh.
0: Nak lalu kot highway boleh, boleh belaka. Yeah. Tapi kan Ija, kita ni berada di dataran Padang Kacung Telemong ni. Pak Lee kita kata pasal Padang Kacung ni ada buat dua lagu. Lagu Jamang Kirong dengan Zapeng Daru Imang Kisah Padang Kacung. Ni Pak Lee kita pencipta lagu.
1: Jamang Kirong kita punya ada dalam jejak ke
0: dah? Ada. Dalam lagu rakyat kita. Okey, Cik Wang kita, kalau tadi kita dah cerita pasal hari ni, malam ni, lepas tu hok benda-benda kemudahan ada, esok banyak bermula 7.30 pagi atau 300 orang akan bergerak. Ya,
2: betul.
0: Untuk fun run.
2: Esok, pagi esok, kita ada larian, orang kata larian HBN lah. Larian Hari Beri Negara. Hampir 300 peserta yang telah mendaftar.
0: Hok ambil baju tepi
2: tadi. Ya, baju tadi tepi. Orang kata ramai-ramai
0: hadir. Baju.
2: Baju tu
0: tak kita berlari.
2: Kita boleh boleh bincang kemudian.
0: Okay.
2: Jadi esok larian tu 5 km saja. Kita ikut memang laluan kampung betul.
0: Jauh ke tu?
2: 5 km ni kalau budak budak sekolah 20 minit je. Budak sekolah ha.
0: Kita tak tahu mana tapi lambat sikit
1: budak sekolah. Hampir sejam lah.
0: Sambil tengok kampung
1: lah.
2: Sambil tengok pemandangan kiri kanan tu lah.
0: Okey, tu awal pagi.
2: Ya, betul.
0: Kalau kata lepas pada kata tari naik tu macam-macam kita ada talk bersama dengan SPR, SPR, MP dan RM. Dengar macam Allah boring tapi ini untuk ilmu sebenarnya.
2: Betul.
0: Ini di Damang CV eh.
2: Ya, di Damang CV. Tapi sebelum tu DJ, pagi tu juga kita ada, saya nak wawakan juga, kita ada jualan rahmah lah. Yang ni memang
0: ni geng epang tunggu.
2: Dah sebab hari ni pagi-pagi ramai dah mochi-mochi mochi-mochi nunggu tanya jualan rahmah tak
1: pukul berapa.
2: Kita kata hari ni tak ada lagi mochi-mochi.
0: Esok ada. Mana tu Cik Wang?
2: Di belakang kita, belakang kanopi ni je.
1: Di belakang, belakang pada studio mini kita.
2: Studio mini ni belakang ni je.
0: Kita esok on air lambat sikit boleh dah. Kita beli dulu.
2: Kita beli dulu.
0: Sabah Cik Wang belajar.
2: Sabah Cik Wang akan bersama-sama dalam apa ni jualan rahmah kita ni esok. Jadi selepas daripada tu di Dewan Civic kita, kita ada apa ni aktiviti talk bersama dengan PDRM, SPRM, SPR. Jadi ini orang kata memberi kesedaran kepada belia-belia khususnya dan juga orang awam lah. Talk simple 30 minit saja talk bagi setiap agensi tersebut. Kita nak bagi talk sebab zaman sekarang ni orang muda nak dengar talk lama-lama dah.
0: Sebab konten pun 30 saat
2: ni. Konten 30 saat
1: dah. Tak nak dengar 30
2: minit ada. Jadi
1: di 30 minit tu okey lah untuk bagi pendedahan sikit dah.
2: Untuk bagi pendedahan. Kita bagi peting-peting je lah.
0: Kita bagi spark je.
2: Ya, bagi spark je dah.
0: Post spark pun ada kat sini. Post spark boleh sponsor hadiah ke?
1: Dan pastinya bila sambutan Hari Belia Negara ni mesti ada penghargaan lah untuk para betul. Belia yang akan diberikan untuk jadi, mereka. Mungkin ada sesuatu dalam majlis perasmian.
2: Dalam majlis perasmian insyaAllah kita jangka esok pukul 11 pagi kita akan mulakan dengan majlis perasmian penutup yang akan dirasmikan disempurnakan oleh pengarah ICU Negeri Terengganu Dato' Haji Kahar. Dan di dalam majlis perasmian tersebut kita ada anugerah khas kepada belia-belia khususnya belia Terengganu. Kita namakan sebagai ni tiap-tiap tahun kita bagi anugerah ni. Jabatan Belia Sukan Negeri Terengganu sentiasa meraihkan apa ni belia-belia Negeri
0: menghargai
2: Terengganu. Iaitu nama dia Anugerah Perdana Belia Negara 2026 lah. APBN. Jadi APBN ni kita ada tiga kategori, iaitu kategori individu lelaki, kategori individu perempuan dan kategori pertubuhan belia. Jadi insyaAllah kita akan umumkan esok pemenang-pemenangnya sebab dia sudah dibuat penilaian hampir 3 bulan yang lepas.
0: Faham.
2: Jadi esok kemuncaknya lah. Kita menghargai belia-belia itu, jasa belia-belia khususnya di Terengganu lah.
0: Itu untuk majlis perasmian. Dan sebelum majlis perasmian tu ada katanya ada rewang untuk orang apa. Ajak makan.
2: Ada rewang.
0: Jadi kata makan ramai-ramai lah.
2: Betul. Rewang tu kita buat di masjid kita. Jadi kita jangka habis daripada kita punya majlis perasmian, kita solat zuhur dulu berjemaah beramai-ramai. Selepas tu turun je masjid terus merewang.
0: Makan
2: keduri
1: selepas majlis perasmian.
2: Lebih kurang 3
1: makan tengah hari lah.
2: Makan tengah hari 3 3 kawah lah kita sediakan. Tiga daging lembu lah. Mana kata masuk sini pun orang kampung masuk. Kita kerja sama, beli-beli kita sama dengan
1: orang
2: kampung.
0: Kalau orang ulu masuk sedap.
2: Pukul 7 pagi kita start backwash dah pagi esok.
1: Menu benda tu Cik Wang.
2: Menu saya dipahamkan kata gula daging, gula gula kawah, apa ni ada ikan masin sikit, sambal belacan, nasi putih, itu je.
0: Simple. Itu pun dah akak nak dah.
2: Simple je.
0: Betul.
2: Jeluah lah esok makan. makan-makan esok.
0: Okeylah. Hak tu untuk orang kata kemuncaknya untuk tengah hari esok. Tapi awal pagi tu saya tengok sini ada pertandingan masuk. Pertandingan gubah. Ini dikendalikan oleh siapa ni?
2: Dikendalikan oleh Persatuan Belia 4B, iaitu badan gabungan kita lah. Yang akan saya difahamkan hampir 80 peserta dah esok.
0: Dah mana buat ni?
2: Dia buat di dataran di pentas utama dataran kita ni.
0: Depan kita ni lah.
2: 80 peserta ni akan masuk ondel-ondel kuih-kuih tradisional belaka.
1: Ada nama dah lah ni.
2: Kalau nak jadi juri boleh, sebab 80 orang tu kita
0: nak rasa je.
2: Jadi juri dah cukup ya, sebab mesti dah lebih banyak.
0: Dah kita nak rasa boleh. Je sebab masuk lah jadi kita.
1: Bahagian juri boleh.
0: Okey, kalau ada tukar minyak hitam, tibet pun ada esok.
2: Tukar minyak hitam sekarang ni pun dah berlangsung. Esok ada lagi, kita sambung tukar minyak hitam.
0: Percuma kan?
2: Percuma sahaja. Tapi motor yang kecil-kecil lah, motor besar-besar tak boleh lah mari.
0: Bukan yang
2: minyak biasa-biasa sahaja.
0: Yang bukan kata hot duka ke, bukan
2: Bukan Ducati, bukan hot
0: affair. Okeylah,
1: jadi acara kemuncaknya semua esok lah.
2: Ya, betul esok.
0: Patut malam esok penutup.
2: Pertandingan Moana pun ada esok. Tidak terlepas untuk kanak-kanak untuk pertandingan Moana. Mak ayah pakat mari, kita sediakan pensel color. Tak boleh bawa kita buat di bawah kanopi di hadapan pentas.
1: Yang ni boleh datang walk-in?
2: Boleh walk-in, insyaAllah.
1: Pukul berapa ni yang untuk pertandingan Moana?
2: Pukul 9 pagi insyaAllah.
1: 9 pagi.
2: 9 pagi Moana.
0: Okey, baik. Dan pada sebelah malamnya untuk penutup, kita ada bawa artis dari Kuala Lumpur. Tapi asal Terengganu ayah dia. Tak, mana esok?
2: Siapa? Tanya dah.
0: Cik Wan nyanyi sikit boleh?
2: Saya dah ingat ni lagu-lagu dia.
0: Tapi anak kelahiran Terengganu, siapa nak kenal dengan Syafiq Farhan lah. Syafiq Farhan. Arwah Sadim. Yang akan kata menghiburkan warga Telemong.
2: Ya. Pada malam esok. Lagu-lagu apa ni Terengganu. Kata minta dia mainkan lagu-lagu Terengganu. Lagu tradisional balik. So sambil-sambil tu, kita ada jualan happy hour daripada Boss Park. Ni saya rasa ramah tunggu ni.
0: Betul.
2: Harga tak masuk akal. Baju Boss Park apa dah nak jual RM1 pun ada, RM3 pun
0: dah
2: ada.
0: Masa lagi masa mana tadi?
1: Masa mana tu?
0: Malang esok.
2: Pukul Malang 9 lebih lepas syak.
1: Kena jualan. Mari sampai Malang ni kita
0: betul-betul. Ya, nampak je macam ke benda ni kan? Macam kemoh banyak, tapi kena masuk dalam lagi.
2: Masuk dalam
0: lagi. Masuk dalam banyak lagi.
2: Betul.
0: Menanti.
1: Okay, tak apa, parking semua motor je dah.
2: Ada pengawal keselamatan ada sentiasa dengan kita.
1: Okay, betul.
0: Okay, tu hak Cik Wan boleh cerita untuk dua hari perjalanan, tiga hari perjalanan ni bermula kemarin, hari ni dan juga esok. Dan kalau kita tengok sini untuk sambutan hari belia ni, bukan untuk belia sahaja, tetapi untuk daripada kata daripada budak sampailah ke generasi lama. Dan kita menghargailah kenapa Padang Kacung ini dipilih sini, sebab ia ada secara yang tersendiri. Sebab tak ada orang dulu, tak ada online.
2: Betul.
0: Apapun Cik Wan, terima kasih banyak untuk petang ni. Terima kasih untuk fasiliti yang diberikan pada kami, kemudahan-kemudahan. Dan juga insyaAllah kita doakan petang ni nampak je macam nak hujan.
1: Dan kita doakan segala perjalanan sampai esok hari, ada rasmian dan sampai ke sebelah malam berjalan lancar. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Cik Wan Ahmad Razi bin Wan Ramli, Timbalan Presiden Majlis Belia Negeri Terengganu.
0: Okey, baik. Tu kita boleh cerita sampai situ je, sebab kita nak pergi ke Katih pula. Esok Katih ada.
1: Esok Katih ada.
0: Dan sebelum kita tutup kedai, kita nak kabarlah untuk hok dengar radio, hok bandar dengar radio mana-manalah, hok 8 daerah ke RTM Klik ke.
1: Betul.
0: Kalau mari sini dekat booth Terengganu FM, kami bukan saja bersama langsung untuk studio mini, kita ada uji bakat, uji bakat.
1: Ya, yang nak mencuba uji bakat Bintang Kecil 2026. Boleh mari sini adik-adik. Kalau mak ayah hok dengar tu, bawalah anak-anak hok ada bakat nyanyi tu, pakat mari sini belaka,
0: kita nak saring dulu. Dan juga kita nak cari Abang Ramli.
1: Bintang P. Ramli pun. Penerbitnya Kak Teh. Penolong penerbit dia ada sini.
0: Kita tinggal lepas ceng. Sebab Saloma pun tak ada dah kan.
1: Boleh. Yang nak mencuba baca berita, boleh. Nak jadi penyampai radio macam kami pun boleh juga. Betul. Mari pakat mari belaka di bus Terengganu FM. Dia kalau masuk, pintu masuk tu dia
0: Straight
1: je dekat sebelah Dewan Civic.
0: Betul. Sebelah Dewan Civic. Dan juga orang kata hok paling ngelah
1: tepi dengan padang, tepi padang lah.
0: Tepi padang. Dan kalau tempat makan ni, kita depan lah. Depan buat makan. Okey. Tu je hok kami boleh khabar dari saya pun.
1: Sekali lagi lah dah, kita wawakan pakat mari belaka lah. Ada masa lagi ni sampai pukul, kalau petang Malang ni lah. Malang petang ni ada program Sukan Rakyat tadi. Lepas tu Malang ada
0: Tazkirah, macam-macam lah tu.
1: Bolehlah pakat mari Belaka. Betul. Jangan lupa bawa payung, pakat bawa topi sekali. Aku kata untuk kemudahan bersama-sama lah.
0: Betul. Parking mudah, tanda ada, surat ada, sini semua ada.
1: Dan yang pastinya untuk makanan dan minuman banyak sekali disediakan di sini untuk anda nak mencari, nak mencuba sesuatu yang baru lah.
0: Ya, betul. Baik, Dijang, kita nak balik ke kata terima kasih untuk tim teknikal kita. Diketuai oleh Cik Wahid kita, Kak Syimah kita pun ada. Kita ada Cik Azmita, Mi kita, pertama kali
1: Rodiana,
0: Allah ni pun napok-napok sabar. Kita kena ikut term. Tim multimedia, multimedia pun ada. Terima kasih
1: Cik Yas kita.
0: Hok dah kat tangan ni siapa? Cuba kat tangan. Kita ada Kak D. Kita ada tu. Siapa tu? Hok pakai spek, hok handsome kali dalam automasi. Dengarlah. Dengarlah Kak Dica.
1: Tu ingat nama.
0: Jujur, nama benda?
1: Adi.
0: Adi
1: Wira.
0: Allah, dok, siapa sini nama Adi? Mentang-mentang main pada kacau Adi nama Adi.
1: Adi Wira.
0: Aduh, oh, kita ada Adi dan Rodi.
1: Okay,
0: betul. Aina pun ada. Dan juga semualah. Naim.
1: Naim dan juga Syahmi.
0: Ayi. Oh, Ayi. Ya Allah, ya Tuhan ku.
1: Ayi.
0: Dah nampak Ayi. Tak Ayi lupa
1: adik-adik praktikal kita di bahagian teknikal dan juga di bahagian rancangan sendiri.
0: Sebut belaka tak ada tadi. Sebut belaka. Takut dah balik lagi.
1: InsyaAllah kita akan bersiar langsung lagi untuk esok pula.
0: Esok bermula pagi sampai petang.
1: Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu.
0: Dok, saya masih terfikir dia boleh nama Adi main sini.
1: Memang nama dia Adi.
0: Yelah.
1: Adi guru kan Adi Wira?
0: Adi Wira lah. Okeylah, kita balik ke Katih. Terima kasih banyak untuk semua. Jangan lupa sekali lagi sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu hari ini dan esok di Dataran Padang Kacung telah menghulu Terengganu. Balik bersama Katih. Saya Ain.
1: Saya Dija. Kembali bersama-sama dengan Kak Teh, Terengganu FM.
3: Okey, baik. Terima kasihlah sahabat-sahabat Amber di Nunu. Nampak senyum belaka. Sebab apa senyum tu? Mungkin ramalah sahabat-sahabat kita. Hak mari, mak tu mari jumpa pula. Jadi gitulah. Hidup ni kena penuh dengan senyuman. Okey, hak mana nak buat uji bakat? Bintang Piramli bawa minus one sendiri. Uji bakat bintang kecil pun ada juga kita buat dekat studio mini kita, insyaAllah. Setakat yang termampu kita buat lah. Dan secara online, jangan ada ingat tu, secara online dia boleh hantar video. Video dia menyanyi sket lagu Piramli dan juga lagu bintang kecil ni. Nak adik-adik kita boleh hantar melalui email secara online. Sebab tu kita tengok balik, kita nilai balik. Hak mana cukup syarat, kita terima. Gitulah. Secara online, jangan ada ingat pula. Di stream ini lah. Secara online lah. Dia sama je. Tarikh ataupun email yang dihantar, sama ada uji bakat Piramli ataupun uji bakat bintang kecil. Tahun ni kita nak cari Abang Ramli saja. Saloma kita nak cari dah. Gitu. Hari tu korang bersama-sama dalam GJOK Warna Gambar kita. Bersama-sama Kak Atis sampai 6 petang.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tahukah anda, Lamine Yamal yang berusia 18 tahun adalah antara pemain termuda, manakala Cristiano Ronaldo yang berusia 41 tahun antara pemain tertua dalam Piala Dunia FIFA 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026.

balik lawang balik. Kita suruh balik. Dia minta apa balik. Nak kerja luar tu. Biarlah kerja guna-guna pun. Dia banyak kerja kapal duk kena dengan hati. Duk kena dengan hati ni buat guna tak apa balik. Ada dah apa lah. Rasa cecah ke lah. Kalau dia minta apa balik, dah apa. Nak balik mari. Oh, kapung kita lah ni banyak dah kerjaan lah Dimi boleh buat. Tapi dok kena dengan jiwa ni banyak. Jiwa dengan hati dok kena ni buat guan ni. Nak balik guan ni kapau. Itulah dia. Antara skrip-skripnya dah. Oh, gitulah kita ni. Kadang-kadang nak balik tu nak balik sangat. Tapi kalau nak balik ni kena buat rumah dulu sebuti. Dah kalau balik-balik duduk ramai-ramai dok boleh juga. Jadi pesa lain dah. Kalau nak balik-balik kapung ni, olah kita pun ada keluarga dah, anak bini apa serba dah. Nak balik sangat kapung. Cari tanah dulu, tapak rumah. Lepas tu, mohon rumah pula. Lepas balik tu kot, cuci kaki je orang kata. Oh, balik-balik rumah kita ada. Lepas tu ada sikit-sikit, buat kebun apa, sawit ke apa, nak getoh ke apa. Dah kalau kerja luar tu, kerja benda. Macam-macam kerjaan Dimi ya. Luar tu ha. Hak kerja penjawat awang pun ada. Hak kerja menapa ni, hak swasta pun ada. Kerja kilang pun ada. Yang penting kena dengan jiwa, dengan gaji ha, gitu. Okey, ke mana pun ha, tunggu bersama-sama kita lah ha, di Terengganu FM Mesra Ceria. Terima kasih lah mana tadi tu ha, atau WhatsApp hari ni tau. Hak atas WhatsApp hari ni, terima kasih Abang Mak Losong kita, Mekna, ha, dalam pukul 3 lebih tadi dia ya. Guru Hudu Gadang, Bukit Dimang ni. Oh, kami sini ni, panah lagi tadi. Lain ni macam awa-awa ke mendung, awa-awa ke panah kali-kali. Oh, Kak Dimang lagu mana cerita, dah tahu. Oh, tak apalah, ke mana pun. Yang penting, orang kata cuaca tu bukan kerjaan kita. Panah ke hujan ke, kita terima belakang. No. Kecuali orang kata hak dok terima, tengok cek dulu nak buat natu. Kalau nak buat natu ni kena cek dululah. Lagu mana keluarga dia lah, terbelakang keluarga. Dah kalau aduk kita kenal dah, nak cek guana lagi. Pakai jadi ke lah dah, dia dah pakai. Gitulah kebiasaannya kita dengar ayat-ayat dah. Ayat-ayat mok-mok kita, ayat-ayat kita dah. Bukan senang nak cari natu ni. Sama ada natu lelaki atau natu puang. Oh, ada anak dara, anak teruna, dia tahulah nyakit. Air berzapin dululah kita. Zapin pusaka Nurani Zat Idris. Dalam jijik okey, gua negamu orang kita. Bersama-sama dengan Kak Teh Munilah. Kejap lagi Kak Teh kabar waktu asal dah. Dan ni pukul 4:14 petang dah kita ni.

Cuan FM Mesra Ceria. Terima kasih Cikgu Kamar Terlemong ni. Dia kata jom mari pada kacau. Ha, jumpa DJ Cikgu FM kita ni. Ah, kami ni gini Cikgu weh. Orang ajak kami gini. Kalau ada ajak kami untuk pergi tu lah. Pakai kedok ada dah. Kalau orang kata isau ada nama mu kena gigi lah kami. Kalau tidak bedok pakai dok ada dah. Orang ada ajak nama aku ni. Kita tak payahlah nak pergi tu. Walaupun buat kapur kita. Gitu. Okey, terima kasih.

lah ni. Mamat Yusof ni. Mamat Yusof dia kata, oh sedap celoteh hari ni. Dah cakap ulu kalau dia minat-minat lah sedap lah. Kalau tak minat, biarak lah tak sedap. Tak sedap lah tu dia minat. Gitu. Dia kata baru habis makan gula ni. Dia jumpa saya lama sekolah. Lepas tu, sembang. Lepas tu duduk sedar nak asal dia kita. Yalah kejap lagi kat temu kebo waktu asal lah. Lajak cendera attack ni. Tengok orang main war. Main war. Oh gitu. 1, 2, 3 tarik. Ha gitu. Kali war mulut ikit. Kalau salah kirok ke. Oh jatuh ke war tu. Tak kalau balen nak cari duana dah. Dia panjang kan war terkatah tu. Oh tak ada kat temu war terkebawah. Dah kegunaan. Tak apalah. Esok tak ada agam melitang. Kalau lah sihat tubuh badan, kat atas musapa lah, kat telemong pada kacung tu. Lama hungguh dah duduk gig lah. Tapi ada peluang ni, kita gig lah. Hak mana nak uji bakat, bita kecil pun ada uji bakat, bita peramli dah ada. Tapi yang penting bawa muzik sendiri lah. Mana huang sendiri tu, hak panggil mana suang tu. Bawa muzik sendiri. Kalau tidak kan nak nyanyi pun ni, pakai tak ada muzik dah tau. Hak online-online, boleh hantar video ikut online atau ikut email kita. Kak Tin nak bayar waktu asal dah ni. Kan lajak kan, lajak perang boleh undur dah. Lajak masyarakat susah dah kita lah. Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Negeru, pukul 4.37 waktu asal kita. Besuk dan Setiu serta Ulu Terengganu 4.39. Kemaman dah juga dulu 4.37 minit petang juga. Jadi kita tawakuh dulu lah dah. Kita tawakuh dulu, kita bagi laluan untuk waktu asal kita petang ni. Dalam jijik okey, guna gamuk orang kita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaipan kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

Jiji, okey, mana gamuk kita dekat pukul 5 dah kita ni. Jadi gak kita berhenti dulu nak pergi dengar berita dulu kau lupa dah. Jadi kau mana lepas tu kita mari pula dalam pilihan retro. Lagu-lagu retro, lagu baru dah acik. Tengok dia dengan FM Mesra Ceria.

0: main aja mah dulu banyak panggil tukang raya. Tukang raya main lari ke iti main kayu perahu. Kesok waktu dulu dia budak ujung dulu jatuh lah sungai kebun terjun. Gayung lah macam-macam lah masa dulu. Tinggal dah lah buat kenangan je lah dengar
1: pun. Semuanya dalam Jama Kigong setiap hari Ahad pukul 4 sampai 5 petang hanya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita. Jama Kigong, banyak cerita.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon sale merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak asal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua tiga perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada itu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lubnan. disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaina binti Muhammad Suki, pemilik kepada SMS Craft, sebuah perniagaan kraf tangan secara online yang menerima tempahan dari seluruh Malaysia. Okay, SMS Craft ni telah beroperasi sejak tahun 2009. Pada awalnya, saya bermula dengan jahitan manik, iaitu satu kerja kraf tangan yang sangat teliti dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Okey, dari situ minat saya dalam bidang kraf tangan semakin berkembang dan menjadi satu perjalanan perniagaan yang panjang, iaitu dari 2009 sampai sekarang 2026. Okey, kemudian SMS Craft ni beralih kepada kraf tangan berasaskan kain felt, menghasilkan pelbagai produk kreatif yang lebih pelbagai dan sesuai untuk tempahan pelanggan masa kini lah. Okey, seiring dengan masa, perniagaan ini terus berkembang sehingga hari ini kami terus menghasilkan kraf tangan jahitan menggunakan kain cotton seperti slim bag, tote bag dan pelbagai produk kraf tangan custom yang sesuai untuk dijadikan hadiah, dog gift atau kegunaan harian. Okey, bagi saya SMS Craft ni bukan sekadar perniagaan tetapi satu perjalanan minat yang dibina sejak tahun 2009. Okey, setiap produk yang dihasilkan juga mempunyai sentuhan tangan dan nilai seni yang tersendiri. Kalau anda sedang mencari hadiah yang unik atau sedang merancang majlis seperti perkahwinan, hari guru, hari jururawat, akikah atau apa saja majlis istimewa, insyaAllah SMS Craft ni sedia membantu anda. Okey, antara produk yang kami sediakan ni termasuklah jahitan custom, sulaman tuala nama, mark printing custom, dog gift pelbagai majlis, slim bag dan tote bag, kraftangan-kraftangan yang lain lah. Okey, yang menariknya, semua tempahan boleh dibuat secara online dari seluruh Malaysia. Anda hanya perlu beritahu sahaja idea atau kehendak anda dan insyaAllah kami akan bantu siapkan dari proses design sehinggalah produk siap. Okey, untuk anda yang ingin melihat hasil kerja kami, anda boleh lawati media sosial kami di muka buku SMS Craft, Instagram kami SMS Handcraft. Di sana anda boleh lihatlah pelbagai produk yang telah kami hasilkan sebelum-sebelum ni sebagai rujukan dan idea untuk tempahan anda. Okey, selain itu, SMS Craft juga menyediakan peluang dropship kepada sesiapa yang berminat untuk menambah pendapatan. Anda boleh menjadi ejen dropship tanpa perlu memegang stok. Hanya promosi sahaja dan kami akan uruskan proses penghasilan serta penghantaran produk kepada pelanggan anda. Okey, dropship ni sesuailah untuk pelajar, suri rumah atau sesiapa sahaja yang ingin menjana pendapatan sampingan secara fleksibel. Tempahan dan peluang dropship ni masih lagi kami bukalah. Jika berminat atau ingin bertanya dengan lebih lanjut, boleh hubungi saya SMS Craft 014-868-1393. Dan untuk semua, SMS Craft adalah kraft tangan dari hati sejak 2009, mencipta kenangan dan peluang untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih kerana menyokong perniagaan tempatan seperti SMS Craft. Terima kasih.

Itu dia pilihan retro daripada sahabat kita, tiga lagu dah. Seterusnya pilihan dua lagu lagi dah ngelah ngesuk dah kita ni dalam pilihan retro. Jijik okey. Kak Josh Cenih nak dengar lagu Siti Fairuz, Bila Rindu Ku Sebut Namamu, dan juga Kero dari Pak Madah nak dengar lagu Sudirman, Tiada Dendam di Hati. Dua lagu jedang eh. Dua lagu jedang pukul 6 kita ada berita Tengganu FM, Bulutin Tengganu FM. Okey, dan seterusnya bertemankan rakan tugas bersama-sama dengan Riza Limi Haji Muhammad ataupun Hayati kita dalam Nurani Nasmila. Jadi setakat ni saja dululah tugasan Kak Teh menemani dalam Jijik Okey Kuat Negamak orang kita di Tengganu FM ni. InsyaAllah panjang umur rezeki, hari Ahad ni kita jumpa pula dah dalam Jijik Okey Kuat Negamak orang kita.

0: Ada gamak tau. Amba Kak Cik.
1: Saya Awang.
0: Hei, Katin Nai ada juga.
2: Hei, Cik Hemo ni pun ada juga.
3: Jangan lupa dengarkan kami
0: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu, 2 sampai 6 petang.
2: Dalam GGOK.

Ini semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guanagamo Orang Kita.

0: Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Baiklah, kita terus bersama dengan FM Mesra Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang kepada saing-saing hodong kita yang berada di mana saja ketika ini, tak kira dalam kereta, di rumah atau di mana saja, yang penting mendengarkan Terengganu FM. Jumaat penghujung 3 Muharram 1448 Hijrah. Nak sebut 1448 Hijrah tu kena buat satu kebiasaan, sebab mulut kita selalu menyebut 1447, tapi kita sebenarnya sudah memasuki 1448 Hijrah. Baru 3 hari kita menyambut awal Muharram. Ataupun 19 Jun hari ini 2026. Alhamdulillah, terima kasih kepada rakan saya iaitu Kak Teh Rosi Zagani yang telah temani kita dalam GGOK Guana Gamok Orang Kita, dan izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad Rizal mengambil alih tugasan ini sampai pukul 9 malam. Dan kaki-kaki bola, jangan lupa malam nanti ataupun pagi esok, kalau kita sebut pagi esok lah, pertemuan pukul 3 pagi boleh ke bangun. Pertemuan Amerika Syarikat ataupun USA bertemu dengan Australia. Tuan rumah Amerika Syarikat akan bertemu dengan benua dari Australia. Scotland akan bertemu dengan Morocco. Ini pasukan pilihan saya, Morocco. Eropah bertemu dengan Afrika, pasukan dari benua Afrika. Manakala pasukan dari benua Selatan, benua Amerika Selatan, Brazil akan bertemu dengan Haiti. Dan pada pukul 8.30 pagi esok, Scotland dengan Morocco 6 pagi, Brazil dan Haiti 8.30 pagi esok. Manakala Turki, pasukan dari Eropah akan bertemu dengan Paraguay esok 11 pagi. Kalau di Amerika Syarikat bertemu Australia di TV Sukan Plus, TV OK Scotland dan Morocco, Brazil bertemu Haiti, Sukan Plus, manakala Turki dan Paraguay bertemu para gue di TV OK ataupun melalui RTM Click ataupun Unify TV. Dan yang menariknya, pertemuan semalam baru pagi tadi lah, kita kira Czechia dan South Africa, pertemuan antara Czechoslovakia, paling mudah lah kita sebut, bertemu dengan Afrika Selatan, dimenangi seri sebenarnya satu sama. Manakala Switzerland dan Bosnia and Herzegovina dimenangi oleh Switzerland, membelasah Bosnia dengan 6-0. Tapi orang tak ingat 6-0 tu, orang ingat seorang pemain Switzerland yang patah kaki di atas padang. Nampak kaki dia tu bengkok gitu. Saya pun tak boleh tengok. Dan pertemuan antara Kanada dan Qatar dimenangi Kanada dan Qatar 6-0, silap sebut. Kanada dan Qatar, pemain Kanada yang patah kaki. Switzerland dan Bosnia and Herzegovina dimenangi oleh Switzerland 4-1. Kanada dan Qatar dimenangi oleh Kanada 6-0. Pemain Kanada yang patah kaki itu sebenarnya. Manakala Mexico bertemu dengan Korea Selatan, dimenangi oleh Mexico 1-0. Saya sokong Korea Selatan. Silap sikit ke goalkeeper tu. Terus gol Mexico 1-0. Macam mana pun masih lagi teruskan, kita banyak masa lagi, banyak ruang. Manakala pasukan Mexico sudah pun layak ke peringkat kalah mati, yang lain-lain masih lagi berpeluang, pasukan lain untuk merebut tempat ke peringkat kalah mati. Okey, kita dah pun pukul 6.15 minit petang. Selepas lagu ini, insyaAllah kita akan ikuti khutbah Jumaat, rakaman khutbah Jumaat yang kita telah siarkan secara langsung tengah hari tadi. Dan pukul 6.45 insyaAllah kita ikuti logo tu jannah. Dan logo tu jannah hari ini bertajuk peralatan dapur. Kita tunggu 6.45 minit petang nanti. Jadi itu sekarang saya ada bersama kami, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: FM Malaysia Ceria, di mana yang dijanjikan kita akan kita terus ikuti khutbah Jumaat, rakaman khutbah Jumaat.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari Jumaat yang mulia ini akan membicarakan tajuk tentang menghayati semangat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah yang berlaku pada tahun 622 Masihi bukan sekadar perpindahan tempat, bahkan ianya merupakan titik perubahan besar dalam sejarah perkembangan Islam. Sebelum hijrah, umat Islam di Mekah menghadapi pelbagai bentuk tekanan dan penyeksaan daripada golongan musyrikin Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dihina, dicaci dan diancam bunuh hanya kerana menyampaikan risalah tauhid. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam tetap sabar dan istiqamah dalam perjuangan menyampaikan dakwah Islam. Apabila kezaliman semakin memuncak, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Hijrah ini membuka lembaran baru kepada umat Islam sehingga terbentuknya sebuah masyarakat Islam yang kuat dan bersatu padu. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa hijrah ini dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyathnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Yang bermaksud, kalau kamu tidak menolong Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, iaitu ketika kaum kafir mengeluarkannya daripada negeri Mekah sedang ia salah seorang dari dua orang semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ayat ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar ketika mereka bersembunyi di dalam Gua Thur sewaktu diburu oleh kaum Quraisy. Walaupun musuh berada sangat hampir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tenang kerana yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah sekalian, daripada kisah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita dapati beberapa pengajaran yang penting yang boleh kita ambil manfaatnya. Antaranya yang pertama, pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kunci utama kejayaan. Dalam kehidupan hari ini, janganlah kita bergantung sepenuhnya kepada harta, pangkat dan manusia lain, sehingga lupa bahawa segala pertolongan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pentingnya perancangan yang teliti dalam setiap perkara yang hendak dilakukan. Sebagai contoh,

Besarnya pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum demi mempertahankan iman dan Islam. Antara contoh yang agung ialah pengorbanan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang berani bertindak menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun mengetahui nyawanya terancam. Demi Islam dan iman, juga kita dapat melihat bagaimana golongan muhajirin dan ansar memperkukuhkan semangat ukhwah sesama mereka. Justeru janganlah kita hidup dalam perpecahan, permusuhan, penindasan, melakukan kezaliman, penderaan mental dan fizikal serta saling menjatuhkan antara satu sama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, yang bermaksud seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dizalimi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sidang jemaat yang berbahagia, pengajaran yang keempat ialah setiap perubahan diri serta kehidupan kita ini memerlukan kesabaran dan istiqamah. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjaya dalam sehari. Baginda menempuh pelbagai ujian selama bertahun-tahun sebelum Islam berkembang dan terteguknya sebuah daulah Islamiah yang gemilang, sehingga kita semua ini dapat merasai nikmat iman dan nikmat Islam hingga ke hari ini. Pengajaran yang kelima, hijrah mengajar kita semua untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan, termasuklah dalam aspek pembinaan keluarga dan masyarakat yang mulia. Ibu bapa mempunyai tanggungjawab yang sangat besar menyediakan didikan yang sempurna buat keluarganya. Dari institusi keluarga yang baik inilah akan melahirkan sebuah masyarakat yang bertakwa. Oleh itu, marilah kita kembali menghidupkan roh hijrah dalam kehidupan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan yang terbaik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, khatib ingin mengemukakan beberapa saranan penting untuk renungan dan amalan kita bersama. Yang pertama, perkukuhkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat berjamaah, membaca Al-Quran dan memperbanyakkan zikir serta doa. Yang kedua, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh tauladan dalam akhlak, kepimpinan, kesabaran dan kehidupan berkeluarga. Yang ketiga, peliharalah persaudaraan Islam dengan menjauhi fitnah, hasad dengki dan permusuhan sesama muslim. Yang keempat, didik anak-anak dengan semangat hijrah, cintakan masjid dan menjauhi pengaruh negatif media sosial. Dan yang kelima, berusahalah melakukan perubahan diri daripada perkara yang buruk kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang benar-benar menghayati sirah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mampu meneruskan perjuangan Islam dengan penuh iman dan ketakwaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk menegakkan agama Islam, mereka itulah orang yang mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 21.
أرحمك الله.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Next.
2: Diwa.

0: Lugatu Jannah bersama Ustaz Faiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam kali ini kita akan belajar tentang satu tajuk dalam subjek bahasa Arab, bagi tajuknya ialah fil bait. Okey, fil bait iaitu di rumah. Apa peralatan, apakah barang-barang yang ada di dalam rumah. Baik, sebelum tu kita nak tengok dulu jenis-jenis rumah. Okey, kita ada tiga jenis rumah yang kita letak dalam video ni. Rumah yang pertama ialah rumah panjang. Okey, rumah panjang kita sebut dalam bahasa Arab al-baitut tawil, rumah panjang. Okey, al-baitut tawil. Seterusnya, ada rumah kayu ni, rumah-rumah lama ni. Kita panggil dia dengan rumah tradisional, al-baitut taqlidi. Okey, al-baitut taqlidi, rumah tradisional. Seterusnya kita ada ni banglo besar, modern. Kita panggil dia rumah modern, al-baitul hadis, rumah modern. Okey, ni tiga jenis rumah. Okey, kena ingat tiga jenis rumah ni. Okey, seterusnya salatud duyuf. Okey, ruang tamu. Ruang tamu, kita ada dalam rumah ada ruang tamu. Ruang tamu tu dalam bahasa Arab kita panggil salatud duyuf. Okey, salatud duyuf. Barang-barang ataupun peralatan yang biasanya ada dalam ruang tamu, ada di ruang tamu rumah kita. Okey, yang pertama ialah TV ataupun television. Okey, dalam bahasa Arab kita sebut televisyun. Okey, televisyun, television. Okey, kemudian ada jam, jam dinding. Jam kita sebut sa'atun. Okey, sebut apa? Sa'atun, jam. Okey, seterusnya ada sofa. Sofa dalam bahasa Arab kita sebut kanabatun, kanabatun, sofa. Seterusnya, biasanya kalau rumah yang ada dua tingkat, dekat ruang tamu dia ada tangga. Tangga dalam bahasa Arab kita sebut sulamun, tangga. Okey, sulamun, tangga. Okey, seterusnya ghurfatun naum. Dalam bahagian bilik tidur pula, biasanya ada apa dekat bilik tidur ni? Okey, yang pertama sitarun. Okey, sitarun, langsir. Langsir ni dekat ruang tamu pun biasanya ada, tapi kita letak dalam peralatan ataupun benda yang ada dalam bilik tidur. Sitarun, langsir. Okey, seterusnya. Okey, katil dalam bahasa Arab kita sebut sebagai sarirun. Okey, sarirun, katil. Seterusnya, mestilah ada bantal. Bantal kita sebut wisadatun, bantal. Okey, wisadatun. Okey, seterusnya ada bilik mandi. Okey, bilik mandi ni hammamun. Okey, bilik mandi. Hammamun juga merujuk kepada tandas. Hammamun. Ghurfatu, ghurfatun naum. Okey, ni ada sitarun, sarirun, wisadatun, hammamun. Okey, seterusnya salatut ta'am ataupun matbakh. Okey, ruang makan ataupun dapur. Okey, biasanya dekat dapur ni ada meja. Okey, ada meja. Dalam bahasa Arab tawilatun, meja. Tawilatun, meja. Okey, seterusnya ada store. Okey, store dalam bahasa Arab kita sebut sebagai makhzanun. Okey, makhzanun, store. Seterusnya, barang-barang yang ada lagi dekat dapur biasanya mil'aqatun, sudu. Syaukatun, garpu. Sallajatun, peti sejuk. Miklatun, kuali. Dan butajazun, dapur gas. Okey, okay, seterusnya kita akan tengok kepada aljumal. Aljumal ni maksudnya ayat-ayat yang menggunakan barang-barang ataupun benda-benda yang ada di dalam kawasan, di dalam rumah. Okey, contoh ayat yang pertama, haza sarirun jadidun, ini katil baru. Haza sarirun jadidun, ini jadidun, ini katil baru. Okey, kemudian aghtasilu fil hammam, aghtasilu fil hammam, saya mandi dalam bilik mandi. Okey, seterusnya, ayat yang seterusnya, alkitabu ala tawilah, alkitabu ala tawilatun. Okey, buku itu di atas, di atas meja. Alkitabu ala tawilatun, buku itu di atas meja. Okey, ayat seterusnya, yajlisul abu alal kanabah, Yajlisul abu alal kanabah. Ayah sedang duduk di atas sofa. Okey, ayat yang seterusnya, tashtaril ummu as-sitar. Okey, tashtaril ummu as-sitar. Ibu sedang membeli langsir. Dan ayat yang terakhir ialah hazihi sa'atu jamilatun. Jam ini cantik. Okey, hazihi sa'atu jamilatun. Jam ini cantik. Okey, sekadar itu saja untuk video kali ini. Kita dah pun kenal barang-barang yang ada dekat rumah, macam mana nak sebut dia dalam bahasa Arab. Okey, semoga ini bermanfaat untuk kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengan bantuan Allah, bila kita gunakan masa yang ada dengan membuat bakti kebaktian, maka sedikit masa yang kita gunakan untuk keperluan sendiri jadi waktu yang barakah. Kalau kita kerja sekadar 12 jam, meniaga 12 jam, tapi masanya barakah. Ada masa untuk kerja, ada masa untuk keluarga, ada masa untuk solat, ada masa baca Quran, ada masa ziarah orang sakit, ada masa pergi kenduri, ada masa sembahyang berjamaah di masjid. Saya yakin 12 jam kita berniaga jauh lebih barakah daripada 24 jam buka restoran yang tak ada masa nak pergi masjid, jumpa orang, bermasyarakat dan sebagainya.

بسم الله الرحمن الرحيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهي Tuhanku, masukkanlah daku dengan kemasukan yang benar dan selamat sejahtera, dan keluarkanlah daku dengan keluaran yang benar dan selamat sejahtera, serta kurniakanlah kepadaku dari sisimu kekuatan dan semangat yang kental dalam menjalankan tugas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutup

Cukuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

0: Anda FM Mesra Ceria pukul 7.34 minit malam dan sekarang kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk syarat oleh Rosli Zagani. Dan malam ini bacaannya akan disampaikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Hafaz Ali. Beliau akan menyampaikan surah Al-Nahlu ayat 30 hingga 43. Dipersilakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ولنعم دار المتقين.

disebut dalam satu riwayat. Al-Baihaqi meriwayatkan, kata Al-Baihaqi, dia kata daripada sanad Ar-Rabi', dia katakan bahawa dia pernah mendengar Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, kata Al-Baihaqi, dia mendengar Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, kata dia, barang siapa yang mendakwa dirinya pernah melihat jin dalam bentuk originalnya, maka kami anggap syahadahnya telah batal, kata Imam Asy-Syafi'i, kecuali para nabi. Riwayat ini juga disahkan oleh Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Maknanya kan nak cerita tentang jin yang sebenar, hantu yang sebenar dalam bentuk realiti, tidak dapat. Kata Imam Syafi'i, kalau kita kata kita pernah tengok jin realiti, maka kita berbohong dan boleh menyebabkan gugurnya, punah syahadah kita, punah mengucap kita. Sebab itu bila sebut tentang hantu, tentang jin, orang membuat ramalan-ramalan ikut persepsi masing-masing. Kan gitu. Nurani.

Nurani 6.9. Kita dah ke jam yang kedua, nak masuki jam yang ketiga. Dah pun 7.56 minit malam. Dan insyaAllah sebentar nanti, lepas pada pukul 8 malam nanti, kita akan ikuti hidayah ulangan. Dan yang hidayah ini pernah disiarkan pada bulan Mei 2022 yang akan disampaikan oleh berbagai Ustaz Datuk Syarhan Syafi'i, dengan tajuknya Aku Sakit Allah Penyembuh. Boleh baca Aku Sakit Allah Penyembuh, hidayah ulangan pada malam ini. Dan waktu salat fardu isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus 8.39 minit malam, 8.41. Besut Setiu 8.40, Hulu Terengganu dan 8.38 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun. Selepas ini kita ikuti hidayah ulangan selepas lagu ini.

0: Kuning FM, di mana yang jadikan kita ikuti hidayah ulangan yang akan disampaikan yang berbahagia Ustaz Datuk Syahran Syafi'i dengan tajuknya Aku Sakit Allah Penyembuh.
1: A'uzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah tempatkan kita di tempat yang sebegini cantik. Fizikalnya cantik, spiritualnya cantik. Fizikalnya apa? Masjid kita ni luas macam padang bola. Spiritualnya apa? Status yang kamu duduk pada ketika ini, kata Rasulullah, adalah taman syurga. Kita duduk di taman syurga ni. Tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir ke masjid yang mulia ini. Tuan-tuan boleh mari duduk sini. Ini kata ulama, tanda-tanda tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah akan mendapat husnul khatimah. Husnul khatimah. Jadi nak cerita pada kita bahawa kita berkumpul di tempat yang sebegini cantik, di tempat yang sebegini elok, dalam majlis ilmu pula tu. Marilah sama-sama kita baca doa. Kata ulama, siapa baca doa ni, dia cepat ingat, dia lambat lupa, dan dia tak akan nyanyuk, dia nak mati boleh ngucap. Siapa boleh garanti depan saya dia nak mati boleh ngucap? Cuba angkat tangan nak tengok. Tak ada. Kerana ngucap masa nak mati adalah pilihan Allah. Dia tak kira hafalan kamu, dia kira amalan kamu masa hidup. Mudah-mudahan amalan kamu duduk dalam majlis ilmu pada saat dan ketika ini memudahkan lidahmu untuk mengucap dua kalimah syahadah suatu hari nanti, insyaAllah. Tak tangan kanan, tak dada kiri. Ikut saya baca doa ni. Bergema. Tarik nafas sekali. Bismillahirrahmanirrahim.

Suci Allah yang mengajarkan kami apa yang kami tidak ketahui. Maha suci Engkau, sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi bijaksana. Subhanallah.

Okey, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, biarlah aku, ilmu yang aku belajar ni aku cepat ingat dan aku lambat lupa. Dan biarlah ilmu yang aku belajar ni sebagai bekal di akhiratku, bekal kuburku suatu hari nanti. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kamu lupakan aku dengan syahadah ketika mana aku menghadapi sakaratul maut suatu hari nanti, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Eh? Ya, molek ni, ubat ni duk mana? Duk dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Ulama menyebut sesiapa yang membaca akan ayat ini ketika permulaan majlis, dia pengerusi majlis, dia baca ayat ni dulu, penceramah baca juga, maka pendengar cepat faham. Nak ajar anak pergi sekolah, gosok atas kepala, baca doa ni, anak kita cepat faham. Kerana mengajar kerja cikgu, ceramah kerja penceramah. Yang bagi faham bukan cikgu, yang bagi faham bukan penceramah, yang bagi faham adalah Allah. Tuhan punya ilmu itu. Dan syukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita mampu untuk terus hidup. Depan saya ni hidup belaka lagi. Kalau mati dia tak duduk sini. Ketahuilah kamu, kamu hidup di musim sukar. Kamu hidup di musim COVID-19. Kamu hidup di musim Omicron. Nyawa pada ketika ini terlalu berharga. Maka sebutlah Alhamdulillah. Kerana kehidupan itu satu rahmat. Dengan kehidupanlah kamu boleh cari bekal untuk akhirat. Dengan kehidupanlah kamu boleh kaya raya senang linang pada hari ini kerana kamu hidup. Dan mati tak ada apa dah. Tak bawa belaka dah. Dan mati, kamu hanya bawa tiga perkara je. Berapa ramai ahli Korea kita ni sudah meninggal disebabkan COVID-19. Berapa ramai keluarga kita pun ada yang meninggal disebabkan penyakit itu. Maka kita berhati-hatilah. Sampai bila kita nak pakai mask? Dan saya nak tanya tuan-tuan, selesa tak pakai mask? Tak, tapi dah kena pakai, pakailah. Nasib baik pakai kat mulut dan hidung, tak pakai kat mata. Kalau pakai kat mata, tu imam awal lagi tak mari, tak nampak jalan. Tapi janganlah luruh benda sangat. Duduk seorang-seorang atas kereta, bukalah mask. Mari tempat ramah, pakailah. Jangan kita jadi gong sangat, walaupun di Terengganu ni banyak gong. Gong babadok tak, gong tok nasi, gong kedok, banyak gong. Jangan kita jadi gong. Dan saya nak ajar lagu mana cara kita nak pakai mask biar lain daripada orang lain. Cina pakai mask, India pakai mask, kita pakai mask. Kalau boleh kita pakai mask ni biar pakai hak Rasulullah suruh pakai lagu mana, biar kita pakai dapat pahala. Kerana pahala ni kita nak. Tuan-tuan, mask yang kamu pakai ini, kamu pakai 2-3 kali je, kamu akan buang tong sampah. Doa yang kamu baca untuk mengelakkan COVID-19 itu, dia akan menjadi pahala yang mengalir bersamamu dalam kubur nanti. Kerana dia tidak burn pahala ni. Melekat catat. Pakai mask tu, pakai doa tu penting. Kata ulama, siapa baca doa ni, melekat jaga lubang hidung, lubang mulut dia daripada dijangkiti wabak. Bacalah. Buka belakang mas dulu. Biarlah rongok gigi tak ada pun buka mata. Eh? Buka tengok mas, kita nak baca, nak tiup pada mas ni. Eh? Tarik nafas sekali. Bismillah.

ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak boleh memberi mudarat kepadaku sesuatu yang ada di bumi dan di langit, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah. Cukuplah hanya Allah tempat aku bertawakal, dan dialah Allah yang berkuasa, yang tidak ada kuasa yang lebih hebat kecuali kuasamu ya Allah. Ketiu pada emas. Ni ikhtiar ni, ikhtiar ni. Pegang sebelah kanan. Getah ni. Muslimat tak apalah kamu pakai belah kanan eh. Orang lelaki pakai telinga kanan dulu. Ni Rasulullah suruh ni, mulakan dengan yang kanan, ada keberkatannya. Patut letak di belah kiri. Malaikat pun tulis pahala kita. Ingat tak ayat tadi? Orang lelaki, bersyukurlah kamu kerana ada telinga. Kalau tak ada telinga, kamu nak sakut mana emas tu? Jadi orang puan kan? Dia sambung getah ni, dia akak gini, pakai dua kali kena getah, jatuh tu. Kita ada telinga ni, sakut kat telinga, mudah-mudahan. Eh? Baca ayat tadi tu. Itu doa. Emas kita akan buang dalam tong sampah. Doa ni bersama kita ketika mana kita jadi mayat lagi, masuk kubur. Hak inilah lilin-lilin yang akan menerangi kubur kita suatu hari nanti. Baca doa ni. Hak ni pun ikhtiar, doa pun ikhtiar. Nama lagi ikhtiar belum tentu jadi. Sekurang-kurangnya kita berikhtiar. Kena tak kena bukan kerja kita, kerja Allah. Eh? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu doa untuk kita mengelakkan daripada terkenanya wabak pada ketika ini COVID-19. Kita tak nak dah tuan-tuan jadi setahun, dua tahun lepas. Kamu ingat tak pada masa tu masjid dikunci? Ingat lagi? Masjid seluas ni kunci, rela jaga depan masjid. Tak mau bagi mari masjid sebab COVID-19. Masa masjid kunci tu banyak jemaah kita duk WhatsApp AJK masjid pengerusi, bila nak buka masjid ni aku boring duk rumah. Kuliah maghrib pun tak ada, sembahyang jemaah pun tak boleh, jangan duk ikut sangat agenda Yahudi ni, kata dia. Masjid buka tak mari-mari pun hak biasa tu, betul tak? Marilah kita ke masjid walaupun kita kena ikut SOP. Walau apa pun, kita kena ingat bahawa itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengajar kita bagaimana ketika musim sukar, musim wabak, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ucapkan. Hak ni saya nak bagi tahu. Ayat apa nak baca di musim ni? Kerana Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, wala nabluwan

0: والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Sesungguhnya aku uji kamu, kata Allah.
0: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ.
1: Aku uji kamu dengan ketakutan. Tidakkah COVID ni benda takut? Takut tuan-tuan, sebab kita tak tahu siapa kena COVID ni. Kalau dia kena COVID nyala atas dahil lah, lah, pokok-pokok terbang, pakat lari habis. Nah, lah ni kita tak tahu siapa. Mungkin orang sebelah kita, sebab tu kena pakai mask tu. Kerana semua kita takut dengan kematian. Siapa nak mati, tolong angkat tangan. Dengar molek soalan ada. Tak ada. Tok Iman tak angkat tangan. Siapa saya nak angkat tangan? Nah. Waljuk, kelaparan. Tuhan uji kita. Wa naqsim minal amwal, kemusnahan harta benda, banjir, ribut, kemarau. Wal anfusi, jiwa raga. Tuhan uji kita. Tapi apa ubatnya? Yang pertama, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Sabarlah kita kena COVID ni, sabar. Alladzina idza asabathum musibah, adapun orang yang ditimpa musibah, ditimpa wabak, mereka sebut akan perkataan ini sentiasa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku datang daripadamu ya Allah, kepadamu jua aku kembali. Hei kuman COVID, kamu pun datang daripada Allah, kepada Allah jua kamu kembali. Dia juga adalah makhluk. Baca doa ni, letak tangan kanan ke dada kiri. Ijazah yang kedua ni, bergemar.

0: يَسْمَعُونَ Sesungguhnya daripadamu aku datang dan kepadamu jua ya Allah kami dikembalikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un
1: Jemaah tertarik nafas, ya Allah, ya Tuhanku, jagalah aku daripada COVID-19. Kerana COVID-19 juga adalah makhlukmu, ya Allah. Daripadamu dia datang, kepadamu jua dia kembali, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Ni amal. Baca doa ni. Tapi kita orang Melayu ni baca doa ni bila? Tok nenek kita ajar dengar inna lillah ni bila? Bila dengar orang mati. Sebenarnya dah orang kena banjir, anak accident, baca doa ni musim COVID, berzikir dengan doa ni, insyaAllah Allah campur antibiotik dalam tubuh badan kita. Kerana Tuhan janji dah, orang yang susah ketika mana wabak, ketika mana apa benda sekalipun, baca doa tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, doa silahul mu'min. Doa tu senjata orang mu'min. Senjata gapo COVID-19 ni? Senjata supaya jangan masuk dalam tubuh badan kita. Itu pun senjata. Mempertahankan diri kita. Kita duk cocok vaksin. Alhamdulillah, cocok lah. Tak ada masalah. Siapa dah 3 dos dulu angkat tangan? Dah cocok dah dos ketiga? Oh, ramai. Alhamdulillah, hidup pun. Cocok lah. Dia panggil dos apa yang ketiga ni? Penggalak. Rasa galak dah lepas cocok ketiga. Takut ada nak bini pula. Ada rasa ada. Ada tak? Ada orang tua tu deh. Cocok lah. Bukan kena bayar pun. Sebab kita nak elokkan kematian. Ikhtiar kita. Kita tak nak kalau boleh. Kita minta lah dengan Allah. Kita tak nak mati COVID-19. Kamu tengok dah bagaimana pengurusan jenazahnya. Sebab Rasulullah menyebut. Apabila mati anak Adam itu. Sebelum tanam ke dalam kubur. Mayat kamu akan bercakap 4 kali. Dia minta 4 benda. Tolong dengarlah Malik. Yang pertama, dia akan minta apa? Ketika mana duk mandi mayat. Mayat bercakap kali yang pertama, dia kata apa? Eh, tukang mandi mayat. Hari ni aku sudah mati, terbujur kaku dah. Mu nak mandi aku, mandilah. Mu nak sabun aku, sabunlah. Cuma satu, aku nak minta jasa baikmu, eh, tukang mandi mayat. Mu jangan gosok aku kuat-kuat. Aku sakit malikil maut, cabut nyawa tadi, tak habis lagi. Sakit mati ni, jangan main-main. Nah, sabarlah kamu tak angkat tangan pun. Tak ada orang mati senyum. P. Ramli yang mati senyum. Dalam cerita ke apa? Mati dalam imam pun senyum mayat dia. Yang kedua, selepas mandi mayat dikafankan, mayat bercakap kali yang kedua ketika mana duk kafan, mayat kata, hei tukang kafan mayat, hari ni aku sudah mati terbujur kaku dah, kamu nak balut aku balutlah, kamu nak bungkus aku bungkuslah, cuma satu aku nak minta jasa baikmu, hei tukang kafan mayat, mu jangan tutup lagi muka aku ni, aku nak tengok anak cucu aku tak puas lagi. Sebab orang mati orang tak tutup muka walaupun mati Mekah, dia nak tengok anak cucu dia. Anak cucu pun tuk mati baliklah ziarah, dia nak tengok mu terakhir dah. Kawan-kawan pun kalau tahu sahabat kita mati, pergi ziarah, dia nak tengok, dia tunggu kehadiran kamu. Walaupun balah 2-3 kali sehari kedai kopi pergi, dia tak nampak dah mu masa tu. Berapa dah? 2. Eh, mayat-mayat ni siapa? Kamu semua akan jadi mayat. Mungkin standby lah dengan permintaan ini. Yang ketiga, waktu turun apa nama ni di masjid nak sembahyang jenazah, mayat bercakap pula kali yang ketiga. Mayat kata, terima kasih sahabat handai aku, tolong mari sembahyang mayat aku. Sementaranya sembahyang mayat rakaat pun tak ada. Dan kata mayat dalam keranda itu, hari ni aku tak nak orang lain jadi tok imam sembahyang mayat aku. Aku nak anak cucu aku yang soleh, mari tolong jadi tok imam. Nak dah anak soleh masa atas dunia lagi minta semayang mayat. Andai kata ada anak cucu dia angkat tangan, saya tu imam, tu ayah saya, maka mayat dalam keranda kata, bertuah zuriat darah daging aku, ada boleh jadi tu imam semayang mayat aku, tika aku nak. Andai kata seorang pun tak ada angkat tangan, maka mayat tu akan kata apa? Celaka anak cucu aku, hidup atas dunia senang-senang belaka, masa aku mati seekor pun tak ada boleh jadi tu imam, celaka mu anak cucu, kata si mayat dalam keranda tu. Sebab tu Tok Imam dia cakap sepatah belum semayang mayat. Assalamualaikum, kita hari ni Muhammad bin Abu meninggal. Saya Tok Imam sini. Ada tak anak dia nak jadi Tok Imam cucu dia ke? Sila. Bagi laluan. Ni orang yang layak jadi Tok Imam. Mayat minta dia, bukan mayat minta saya. Dah tak ada juga, untuk imam lah kena. Tapi mayat dia nyupoh dah, keluarga dia tak ada mari depan. Nek? Nah, beringat. Berapa dah? 3. Yang keempat, apabila nak pergi kubur pula, mayat kata apa? Ha, mayat masa nak pergi kubur atas van jenazah tu, mayat sebut 2 benda. Anda kata mayat tu banyak pahala, anda kata mayat tu banyaknya amalan dia, kebajikan masa dia hidup. Dia kata qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Hey driver van jenazah, tolong tekan kuat sikit minyak ni, aku nak pergi masuk, tak sabar dah aku tengok taman syurga duduk dalam lialah aku dah. Kalau mayat itu banyak dosa, dia kata apa? Qala ya wailata aina tazhabuna biha. Hey celaka, dia kata ke driver van jenazah. Kamu ingat kau van jenazah tu tak kena supah kau? Dah kamu tak dengar. Dia kata, hei celaka, mu nak bawa pergi mana aku ni? Aku tak nak pergi, jangan bawa aku, jangan bawa aku. Ha? Lembu, ayam, itik dengar belakang. Dia cakap, manusia dikunci akan pendengaran. Kita tak dengar. Sebab tu kalau kamu perasan, van jenazah lalu, ayam, itik, lembu duduk makan rupuk, tengok, pelik je kau van jenazah. Ayah, kok, apa dia dengar mayat duduk merangut atas tu. Rasulullah kata, kalau malaikat tak pegang mayat tu, lari litang pukang. Dan siapa pula kubur, mayat minta permintaan yang keempat. Dia kata apa? Hari ni aku nak anak cucu aku tolong waktu turun aku dalam kubur. Dan aku nak tolong baca doa dan talqin kat aku sepatah. Nak pula anak cucu yang soleh, tuan-tuan. Kita tengok jenazah COVID dikubumikan, anak cucu kau waktu turun dalam kubur. Dah Jepang bomba waktu turun. Tak. Dengan tali buat turun. Satu pala tengah kaki. Ni buat kendor tali waktu turun. Masa mayat-mayat berapa orang? 3 je. Orang masjid seorang, orang hospital 2 orang. Tuan-tuan, tengok kita kalau mati, kita nak semayang-mayang, kita ramah macam ulama-ulama mati. Kan ada dalam ramah-ramah tu, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ya Tuhan ku ampuni manusia ni dan rahmati dia, akan dimakbulkan oleh Allah. Kan ada dalam ramah-ramah tu, hak dekat dengan Tuhan, tutup wali ada. Sebab tu kita nak mati Mekah. Eh, mati Mekah semayang berapa orang? Dia berajak tak mayang-mayang ketuk bilik hotel? Eh, pandai pergi mayang-mayang ada? Tak ada. Sudah semayang tu 5 waktu semayang jenazah. Ada jenazah berduyung-duyung mari mayang, berapa juta manusia semayang. Dalam juta-juta tu bukan orang Malaysia saja, seluruh dunia. Dan dalam ramai-ramai tu mungkin ada wali-wali Allah yang termakbul doanya. Ini kita nak. Dan andai kata kamu tidak nak dengan kematian-kematian su'ul khatimah, maka ada ubat dia, saya nak ijazah. Ubat ni Tok Imam baca tadi doa saya dengar. Tak tangan kanan, kat dada kiri, ikut saya baca. Tarik nafas sekali. Bismillah.

الإيمان وبحسن الخاتمة. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan engkau akhiri hidup kami, Ya Allah, dengan seburuk-buruk, dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, Ya Tuhan kami, matikanlah kami dengan kami beragama Islam, dengan iman yang penuh di dada, dan matikanlah kami, temuilah ajal kami dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pejam mata, tarik nafas, Ya Allah, Ya Tuhanku, jadilah aku makin tua, makin rajin ibadah, Ya Allah, dan jangan kau matikan aku dengan lidahku keluh untuk mengucap dua kalimah syahadah. Aktifkan lidahku, Ya Allah, ketika mana sakaratul maut datang menjemputku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Apa doa ni? Ni saya nak tafsir ni. Tok Iman duk baca sama. Husnul khatimah ada dua, kata ulama. Yang pertama, kamu makin tua makin rajin buat ibadat. Makin tua makin rajin menuntut ilmu, walaupun tak berapa ingat dah pun, mata tak nampak, telinga tak dengar, mari lagi masjid. Kerana apa? Nak mencari husnul khatimah. Depan saya ni masa muda hebat-hebat belaka ni, tuan-tuan. Semayang lima waktu pun mungkin tak cukup. Masa muda jahiliah dulu, bukan lah ni. Nah, depan saya ni mungkin puasa pun tak berapa cukup dulu masa muda. Ngakulah tak? Ni muslimat depan saya ni, ha? Ya, saya tengok pakai kain tudung, pakai kain kano comel ni. Boleh jawab muslimat satu soalan saya? Nah, terutama yang 50 kata, boleh jawab tak? Saya nak tanya kamu. Kamu ingat ada satu ketika dulu kamu sekolah Melayu tahun 60-an, 70-an. Adakah pakai tudung? Tolong jawab. Jawab muslimat pakai tudung tak masa tu kalau Melayu? Dah lah tak pakai tudung, kamu pakai apa masa tu? Ke, ingat lagi tak memori ini? Yes, ke pula belah pula tepi. Suami kamu berkenan ke kamu dalam kelas pada tahun 72 dulu sebab pakai skirt lah, dia tengok putihnya poho bini aku. Jadi bini dia hari ni sampai lah ni 40 cucu dah. Keep skirt pendek dulu masa jahiliah. Ngakulah dah. Tak apa, yang berlalu biar dia berlalu. Tuhan tak heran dosa kamu buat sebesar gunung sekalipun. Yang Tuhan heran mengapa kamu tak nak taubat tua-tua ni. Mari masjid. Karena kita nak mencari husnul khatimah. Nah, tapi ada orang yang Tuhan balik dia. Masa mudanya dia hebat ibadat. Mudanya Tok Iman, Tok Bila, Tok Siok pergi umrah tiap-tiap tahun, pakai jubah, pakai serban. Mari hari tua semayang tak nak, baca Quran tak nak, ha? Cucu tu lupa pakai kain, jatuh semua kain. Na'udzubillah, kita tak nak su'ul khatimah ini. Dan muslimat, saya nak tegur sekali lagi kamu, ha? Apabila kita berada pada 50-an, kita kena dekat dah dengan masjid. Tinggallah dunia ni, kita nak tinggal dah. Apa yang saya nak tegur, berapa ramai muslimat-muslimat yang umur 60, 70 tak boleh nak mari masjid. Sebab apa? Jaga cucu. Masa muda kamu tak boleh mari masjid sebab jaga anak muk pada budak tu. Budak tu kahwin boleh anak 5, mu pula jaga siang malam. Hei ustaz, saya beri gaji ke muk saya 4,000 sebulan. Muk kamu, bibik kamu kau. Setuju tak dengan saya? Ramai marah.

kata ulama, kamu mati di tempat-tempat yang baik, kamu mati atas masjid, kamu mati dalam sah sembahyang tengah baca Quran, kamu mati depan raudah, depan Kaabah, itu adalah husnul khatimah. Kemuncaknya ialah kamu nak mati boleh ngucap. Nak mati boleh ngucap ni jangan main-main tuan-tuan. Dia tak kira hafalan, dia kira amalan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada COVID-19 pula, saya nak ijazahkan satu ayat kepada anda dan insya Allah ayat ni boleh jadi vaksin. Bacalah. Doa ni adalah doa Nabi Ibrahim baca. Sebab tu Nabi Ibrahim, kata ulama, dia tak kena penyakit. 5 patah je. Bukan 5 ayat. 5 ayat kamu tak ingat. Kamu tua-tua belaka dah. Nama bini pun kamu tak ingat. Nah, 5 patah sahaja. Saya alhamdulillah hari ni saya duk baca ayat ni, saya sihat. Walaupun saya ceramah 1 hari 1 negeri, saya tak ada penyakit. Dan jiran-jiran saya semua kena COVID, saya anak-anak tak kena COVID. Bapa orang tanya saya, vaksin langit ni saya duk amalkan. Saya nak ijazah pada anda, musim wabak ni, musim Omicron ni, baca banyak. Ambil ubat yang hebat ni, kerana ubat ni tak akan luput. Kamu masuk kubur, dia ikut masuk ayat yang kita baca ni. Nah, ayat dia pendek, ada atas kulit buku ni. Nah, saya nak bagi free, saya pun cetak. Ustaz lain mari ceramah, dia tak ada kitab gini sebab dia tak ada ijazah. Saya takut kamu lupa, rujuk. Ayat sakit lutut, sakit mata, sakit telinga, semua ada dalam ni. Nah, siapa nak boleh angkat tangan, kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim.

Pejamatan mata tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya kau ada penyakit, niat penyakit apa kamu ada, kamu yang tahu, muntahkan penyakit itu, ya Allah, sebagaimana kau muntahkan Nabi Yunus daripada perut ikan Nun. Okay, saya dengan nama Allah mengijazahkan surah Asy-Syu'ara ayat 80 sebagai ikhtiar daripada segala wabak penyakit kerana Allah Ta'ala qabil tu. Saya terima untuk mengamalkannya sebagai ikhtiar kerana Allah Ta'ala. Tak buku dada menandaki ayat-ayat Quran itu, amallah buh dalam dada. Inilah bekal kuburmu suatu hari nanti. Dah, insya-Allah. Terakhirnya malah sama-sama kita baca doa, mudah-mudahan ada keberkatan. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah hidup kami dengan sebaik-baik kesudahan. Jangan engkau akhiri kami, ya Allah, dengan sejahat-jahat pengakhiran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami makin tua, makin rajin untuk beribadah. Ya Allah, jangan kau jadikan aku makin tua, makin malas untuk beribadah, ya Allah. Dan akhirilah kalamku dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunaikanlah 4 permintaan kami ketika mana kami terbujur kaku menjadi mayat. Ya Allah, tunaikanlah 4 permintaan kami tadi dan kurniakanlah kepada kami, ya Allah, anak cucu zuriat yang boleh mengimami solat jenazah kami suatu hari nanti. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa assalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nurani 69836 minit malam sebentar nanti waktu salat petang isyak bagi daerah Kuala Terengganu Maran Kuala Nerus 839, 841 bagi daerah Besut dan Setiul Hulu Terengganu pula 840 minit malam dan 838 minit malam bagi daerah Kemaman dan Dungun sebentar nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. Wahai Tuhanku, bimbingkanlah daku untuk menyebut dan mengingatimu, bersyukur terhadap nikmat pemberianmu, dan memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Ya Allah, ampunilah daku, ampunilah ibu bapaku, dan sekalian orang-orang yang beriman. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu rezeki yang baik lagi halal, ilmu pengetahuan yang berguna, dan amalan yang diterima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sekarang kita dah pun pukul 8.50, 8.51, menghampiri 8.51 minit malam. Masih lagi berteman dengan saya Rizal sampai pukul 9 malam. Kita akan ke Angkasa Puri, Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan kembali selepas itu bersama dengan rakan saya Hal Malam nanti.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Nurani.

telefon 855 minit malam. Jangan lupa temani rakan saya Hal malam nanti dalam carta Top 10 Terengganu FM. Dan jangan lupa pukul pagi esok lah, kita kira pagi esok, Piala Dunia FIFA 2026 di RTM. Pertemuan malam nanti, pagi nanti, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia 3 pagi di Sukan Plus. Manakala Scotland bertemu dengan Maroko atau pasukan Maghribi ini pada pukul 6 pagi esok. Scotland di TV OK. 8.30 pagi esok, pukul 9 lah kita kira tu, Brazil lawan Haiti di Sukan Plus. Dan 11 pagi esok, Turki lawan Paraguay di TV OK. Jangan lupa terusan anda bersama kami nak melihat Piala Dunia si RTM. Baik, jangan lupa temani Hal rakan saya selepas ini dalam sela kita, dan izinkan saya Rizal mengundurkan diri sekat ini. InsyaAllah kita bertemu lagi esok dalam GGOK Guan dan Gama Orang Kita. Salam ceria, salam hormat saya, dari saya Rizal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

teroka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dijangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE, mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu. mendapatkan resap kesakitan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegi menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegi menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2 sama di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau, pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: bulan dan bintang. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada DJ Hal.
0: Saya Ali. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Sama kembali bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. 9.19 minit malam, Jumaat 19 Jun 2026, malam 4 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk Ayoteh tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. 3 jam sampai 12 malam nanti, Selekta 912 malam ni. Ada bersama-sama dengan saya lah pula. Nama saya Hal.

0: frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM. Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10.

0: 9.32 minit malam sampai 11 malam nantilah anda akan layan lagu-lagu yang dapat anda undi sepanjang minggu lepas. Kat mana nak undi tu? Dekat page kami lah, dekat Facebook kami Terengganu FM tu. Dah ikut ke belum? Kalau belum lagi ikut, berilah follow dan juga ikut kami ramai-ramai. Nanti kalau ada apa-apa peraduan ke, topik ke, buat live ke, apa-apa je lah pemberitahuan kat situ, anda akan dapat maklumannya. Yeah. Okay, sekarang ni kita nak masuk ke carta top 10 Terengganu FM ni sampai pukul 11 malam nanti. Macam biasa, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
1: Imbasan carta minggu lepas.
0: Nombor 5 minggu lepas. Ya Zikir Minta Ampun, Aziz Ronsebi No Lela nombor 4. Mojek Hafiz Zainakal Zami Haritz Dalam Diam nombor 3. Ed Azrin Din Manjo Adik Saya Habis Sore Naib Juara. Ini juara minggu lepas, Adira Suhaimi Sayang Orang Sama.
1: Imbasan Carta

Relax dulu kejap. Kita bawa masuk lagu pencalonan baru dulu untuk minggu ni. Minggu ni kita bawa masuk Alpha. Yang baru-baru ni terkejut dia orang ya. Sebabnya akan adakan konsert sulung tak lama lagi ya. Pencalonan baru carta top 10 Terengganu FM untuk minggu ni. Bujang Alpha.

0: Dunia FIFA 2026. Tahukah anda, Guillermo Ochoa menjadi pemain Mexico pertama beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026.

0: di mana pun anda berada. Kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store sekarang.
1: Terima kasih muat turun aplikasi kami dekat Google Play dan juga App Store. Setiap minggu ada satu lagu yang kena ucap selamat tinggal kepada carta. Dan minggu ni sedih betul lah. Jangan marah ya yang suka dengan lagu ni. Lagu ni terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta sebabnya dah banyak minggu dah. Berpuluh-puluh minggu ada dalam carta. Kita dengar-dengar tangisan ya.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: Malam berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.
3: Bintang P. Ramli 2026. Jadi yang berminat tu boleh sertai uji bakat online ini ya. Kita nak cari malam bulan di pagar bintang, bukan malam berganti malam. Salah audition lah. Okay, 10.11 minit malam, jam yang kedua pertemuan kita untuk edisi hari ini. Hari ini 19 Jun 2026. Masih lagi dalam syata Top 10 Terengganu FM. Ada 4 lagi lagu belum kita dengar. Lepas kita dengar nombor 4 ni, akan masuklah ke kedudukan 3 lagu terbaik dalam syata. Ha, tak cakap banyak lah. Dengar lagu nombor 4, lepas tu top 3.
1: Lagu seterusnya, nombor 4.

0: adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu sekarang juga.
1: Raih juara pada minggu ini milik

0: kasih Orang Besut dan juga Setiu. Layan kami di 96.2. Tapi sekarang ni kalau yang tak ada radio tu kan, sekarang ni teknologi sangat memudahkan kita. Anda boleh muat turun saja aplikasi RTM Click yang anda boleh dapatkan percuma saja di Google Play dan juga App Store. Dan kalau yang nak dengar radio dan juga sambil tengok juga DJ bertugas, DJ pakai baju warna apa warna ni ya, pergilah dekat TikTok kami. TikTok kami nama dia adalah Terengganu FM _. Ikut dulu, follow dulu kalau masih lagi belum ikut dan juga belum follow kami lagi. Okay, sekarang ni saya sedang live dekat TikTok live Terengganu FM _. Okay, pejam celik. Dah pun sampai ke lagu yang jadi juara untuk minggu ini. Dan lagu yang jadi juara untuk minggu ini ialah lagu daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Sama juga macam juara carta minggu lepas.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta top 10 Terengganu FM.

Ha, sekarang tak undur diri lagi. Pukul 12 malam nanti baru undur diri ya. Ha, sekarang ni kita ada lagi di jam yang kedua, 10.28 minit malam sekarang ni. Selamat malam semua yang pegang steering kereta lagi tu. Ada yang kata malam ni nak keluar pergi jalan-jalan, nak keluar pergi makan durian ya, nak cekoh durian malam ni. Wah, minta kat sulah sutir tak pedah gitu ya. Buat letak dalam cendol. Mana ada cendol malam-malam. Okey, selamat makan-makan durian lah untuk anda semua yang mungkin dalam perancangan nak pergi makan durian malam ni. Sama juga macam adik Haikal yang ada dekat Parker ni, nak pergi keluar cari durian. Kalau keluar cari, jumpa ke tak jumpa? Keluar cari, jangan cari dalam kebong. Cari tempat orang jual durian ya. Adik Haikal kata dia dalam perjalanan nak pergi makan durian dekat Parker ni dengan abang ni. Selamat bertugas untuk DJ Hal kita tu. Nak makan durian yang puah-puah, nak cekoh durian yang puah-puah malam ni. Nak pau abek ya. Oh, pau abek tu puah-puah deh. Gitulah. Okey, dah selesai lagu dalam carta untuk malam ni. Anda boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Kejap je lagi. Boleh telefon, boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632 ataupun boleh juga telefon kami 0962353330 dan juga 62383330. Layan dulu Aziz dengan Seperti Dulu. Kekal bersama kami di Carta Top 10 Terengganu FM.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan perlawanan-perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 di saluran Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan untuk perlawanan esok pula ni, esok 20 Jun 2026, ada 4 perlawanan sebenarnya. Bermula pukul 3 pagi, USA, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Okey, selepas tu pukul 6 pagi, Scotland akan bertemu dengan Morocco, Maghribi. Brazil akan bertemu dengan Haiti pukul 8.30 pagi dan Turki akan bertemu dengan Paraguay pada pukul 11 pagi. Okey, untuk lebih banyak informasi berkenaan dengan jadual perlawanan ni, anda boleh check dekat page rasmi kami di Facebook, Rasmi Terengganu FM. Untuk 3 lagu terbaik carta, kejap je lagi akan bacakan kiriman yang anda semua hantarkan.

0: FIFA 2020 hendap. Tahukah anda, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila beraksi dalam Piala Dunia buat kali ke-6.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Amber Z 75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RT Anklik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

Balik bersama-sama kami di Seletar 912 Terengganu FM pukul 11.16 malam sekarang. Hal teman anda sampai 12 malam nanti. Jam ketika macam biasa, boleh buat ucapan dan juga dedikasi sama malam anda. Nanti Hal akan cuba baca dan juga terima panggilan anda sampai ke pukul 11.50 malam ya. Tapi Hal akan ada kat sini sampai pukul 12 malam. Ini 19 Jun 2026 ya. Malam 4 Muharram 1448 Hijriah.

apa yang disuruh pergi tu? Yang disuruh pergi tu adalah masalah, ya. Masalahmu, masalahku. Kadang-kadang masalahmu yang engkau ceritakan itu adalah berpunca. Masalah yang timbul ni adalah berpunca daripada dirimu, diri kita sendiri sebenarnya, ya. Cuba kita elakkan kalau kita tak nak termasuk dalam sesuatu yang memberi ataupun mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Biar semuanya dalam keadaan yang tenang-tenang saja, okey-okey saja, ya. Kalau rasa macam ini ni boleh menimbulkan masalah ni, dulu hari lagi jauhkan, ya. Okey, boleh hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Terima kasih semua yang ada dekat live TikTok Terengganu FM tu. Tengah saya sembang, ya. Sembang pasal apa tu? Sembang pasal jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Lepas ni hal terima panggilan anda.

0: Dan Karam Zabarjad kembali bersama-sama kami di Selatan 912 Terengganu FM. Saya nak dengar suara pemanggil yang pertama kita ni, panggilan daripada mana ni? Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo.
0: 0962-330-63830. Jauhkan diri anda daripada radio supaya tak ada gangguan semasa anda ke udara, ya. Assalamualaikum, selamat malam, ya.
2: Hello.
0: Ya, hello, selamat malam.
2: Kak Linda ni, siapa ni? Nama siapa ni?
0: Kak Linda daripada mana tu, Kak Linda?
2: Dari Kota Semahan. Saya kenal dengan Awang, orang ini. Lama kakak tak masuk, bagi orang lain lah. Kakak ni kan orang Sarawak.
0: Ni dah dapat.
2: 4 hari saya tak masuk. Masuk lagi lah.
0: Lepas tu dah dapat line ni, kakak nak buat ucapan untuk siapa? Silakan, untuk 5 orang.
2: Untuk pertama, untuk Abang Amit Arus. Sama malam, bang. Jaga diri elok-elok tu. Jangan lupa makan ubat. Mimpi yang indah untuk Abang Usman Yuba di Pulau Pinang tu. Terima kasih ucapan dengan dia, dengan kakak Lintas Malam. Untuk kakak Hadijah Sungai Perak. Untuk kakak Kak Ros, I love you, ya. Makasih kak buat ucapan dengan Lina. Untuk Ibu Mawa, untuk Abang Pedel tu di Pahang kak. Untuk apa lagi, siapa tu nama dia, Kak Mas, Kak Mas 14 ya, Kak Leha. Untuk yang lain-lain lah, bagi orang lain, lima ucapan saja lah.
0: Betul.
2: Selamat malam di adik kesayangan kakak ni. Nanti pulang yang hati-hati adik ya.
0: Terima kasih kakak. Jumpa lagi.
2: Selamat malam. Makasih.
0: Bye. Macam lagu Westlife. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah. Din ke?
3: Ya, yeah, saya.
0: Okey, Din. Silakan, Din. Untuk 5 orang malam ni.
3: Okey, Din. Kalau Din nak ucap kepada Alisha di Wasi Maju KL yang sedang memantau titik ini. Seterusnya untuk, apa ni, Zimane. Lepas tu, Kak Linda kita kan, ya. Kak Sarawak. Dan 2 orang lagi untuk, Osman Gubai dan Puteri Tan Malah. Semoga berbahagia bersama semua hal malam ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak-banyak, ya. Baru nak tanya soalan, ya. Dia dah bye dah. 0962-335-330 dan juga 6238-330. Sebelum kita dengar lagu, siapa lagi nak ke udara ni? Terima kasih yang ada dekat live TikTok Terengganu FM. Ramai ni nak sebut ni. Tak tersebut ni. Ramai, terima kasih banyak-banyak, ya. Assalamualaikum.
4: Hello, assalamualaikum. Ha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Cik Noh ke?
4: Ya, Cik Noh Liga.
0: Sebelum ujung-ujung nanti saya nak tanya soalan, tapi sebelum tu Cik Noh buat ucapan untuk 5 orang dulu. Sila.
4: Okey. Pertama, untuk ucapan ni ditujukan untuk adik-adik Cik Noh di kampung ni lah. Lepas tu untuk Gendera. Lepas tu untuk Mak Allah, semoga cepat sembuh dan Kak Long tu. Dan istimewa untuk suami tersayang.
0: Okey. Cik Noh, saya nak tanya ni, ada 2 lagu Datuk Jamal Abdillah ni, antara Penghujung Rindu dengan Cinta Yang Terbiar. Yang mana satu pilihan Cik Noh?
4: Cinta Yang Terbiar.
0: Terima kasih Cik Noh. Jumpa lagi Cik Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jom kita layan sama-sama, ya. Cintaku, cinta yang terbiar. Biarkanlah ku bersama dengan cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu. Ada bad duit, ada telefon, ada duit, jalan. Siapa?

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Ya, jumpa anda di sana bersama dengan Festival Belia Hari Belia Negara 2026 di Kampung Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Dan bersama dengan itu juga, satu sesi uji bakat bintang P. Ramli akan diadakan. Jadi kepada yang berbakat dan juga berminat boleh hadir, boleh bawa minus one sendiri. Dan kita nak cari P. Ramli saja. Maksudnya, malam bulan di pagar bintang, bukan malam berganti malam. Yang tu Jamal. Okey, pagak mari uji dulu gana-gana. Cukup sarak, beres selalu. Okey, kita baca kiriman yang masuk daripada Cik Mi di Masjid Haji Kadir. Cik Mi sentiasa ada. Ucapan untuk Abang Fadil, rindu selalu Kimi dan juga isteri Syam, Syam ada sokmo, Kak Leha, Zimane dan juga sahabat-sahabat pendengar Terengganu FM yang kenal dengan Cik Mi. Semoga damai di samping insan yang tersayang. Rina Kemaman, salam kerinduan untuk Cik Mi, Zimane, Syam Bulu Gading, Jeff, Mane dan juga Ayah Long Liga serta semua yang kenal dengan saya dengan ucapan selamat malam. Kimi Betul Rakit untuk Nora Fiza, isteri saya, Cik Mi, Dengkida, Kak Zuraida, Kak Mah dan juga Kak Leha serta semua yang kenal. Semoga damai selalu di malam ini. Syam Bulu Gading, Syam ada sokmo, Syam nak cakap salam mesra untuk Cik Mi yang sentiasa ada, Zee sayang, Rina Kemaman, Abang Fadil rindu selalu, Kimi Batu Rakit dan juga Mas 10. Terima kasih, semoga bahagia selalu. Puji Kaima untuk Dekai Rudin, Kan Isu Kemaman, Ati Ariati Tepoh, Ayu Rohayu Bukit Nasi, Kimi Batu Rakit, semoga selamat malam semua. Mokcik Pulau Rusa, terima kasih. Moga Lena diulit mimpi. Terima kasih. Kita nak bersama dengan pemanggil pula ni, 0962353330 dan juga 6238330. Assalamualaikum ya.
3: Assalamualaikum. Hai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Ya. Okey. Okey, okey. Cik Osman ke?
3: Ya.
2: Cik Osman, untuk lima orang dalam ingatan Cik Osman, siapa okay, tu?
3: Okey, terima kasih. Pertama sekali, terima kasih untuk Linda Sarawak, Din Karudin, Hadra Halidah, Abang Fadil Ikan Masul, Putih Kiamah dan Mak 10, Mak 14. Itu saja ni hal. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.
2: Goodbye. Biasa gitu dia buat. Assalamualaikum. Ya? Yeah? Ha, ubat dia. Hello.
4: Assalamualaikum. Ha?
2: Waalaikumsalam, ya? Yeah.
4: Ya. Yeah.
2: Kak Leha.
4: Ya.
2: Ingat siapa malam ni Kak Leha?
4: Ingat belaka ni.
2: Jangan sebut belaka, boleh mulut nak sebut belaka.
4: Untuk Cik Amy tersayang, kawan setia, dunia dan akhirat. Cik Amy ada sombong. Lepas tu Tuan Bulu Wadi ada sombong. Lepas tu untuk Cik Amy Batu Kaki dengan isteri dia, Mas 14 dengan suami dia. Lepas tu untuk Umi Johor. Lepas tu untuk balik hati-hati sekarang.
2: Terima kasih. Terima kasih Kak Leha. Kak Leha ni nak suruh Kak Leha pilih ni. Ada dua lagu ni, Tok Kim. Antara Biasan dengan Hampa, Kak Leha nak dengar orang mana?
4: Apa?
2: Hampa. Kelah Kak Leha.

Okay, semoga anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan malam ini dan juga dapat tidur dengan lena dan dalam keadaan yang tidak hampa dalam malam ini. Okay, sampai ke hujung tugas sesi teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampailah ke sekarang ini.

jumpa lagi esok pukul 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita macam biasa, orang nampak, orang rasa. Orang ada rasa, insting itu. Hal undur diri untuk seketika, terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat istirahat semua, selamat nak tidur nanti, selamat beradu semua. Kita jumpa lagi, selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Yang termasuklah MyTV 701, RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu. Dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang, Qatar tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya putarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soya. Abis pun saya, adik Soya tau. Percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12:28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib. Boleh tengok anda semua.

Jangan buang sampah merata-rata. Ya, pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersih lah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mel lah datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan empat komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Hero Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh, mantap. Mrs. Vario, selamat bertugas. Zima Perry, saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Carey juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Oh ya, kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya, juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kios banana mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Se desligando pela circuta. Selamat tengah malam untuk anda yang bertemankan National Game Berhantu. National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini. Dan Alif Zain Alif, 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke? Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Buruhantu ataupun geng-geng buruhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan? Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jelantun, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Pak Zilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Kalipak Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina-Ina, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhailan Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemong, Berkat Bandar Official, Asmar Raza, Ita Iris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pampaman, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex, Abang Lori, Kasih Hon, Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza, Jihan 92, waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wajar, dia kata assalamualaikum, Mama Manis, waalaikumsalam. Luncuran, luncur sampai pagi. Relak, tenang. Peminat-peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas 9 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Berhantu. Ini Kumlan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Lida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Muhammad Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zain, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol macam mana, Tol semua okey? Jangan tidur je Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, senang saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubuk Raya Utara Selatan, Abang Lori Pampaman, koleksi by Express Kelantan, mantap. Okey, hari ini hari Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara kan. Jadi selamat pengantin barulah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru, Abang Tengke Pam Pam Pam.
Cuaca terus sampai pukul 6 pagi. Di Nasional FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Kak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman pertemuan kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah. Ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukan yang lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada. Apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja. Lumba haram ini, kita kena banteras sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipindah, insyaAllah, percayalah mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perodua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perodua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari Tanker YTL Simen. Pam-pam-pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Kak Na, Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Comel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah. Siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang belah rimau, belah singa dekat dalam rumah selamba je. Sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita. Jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis demi bujuk katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang

di kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, ya. Driver tanker Simen Prostar hadir. Pom pom pom. Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Pond.

0: Mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih

menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Data Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua, untuk berada di jam yang ketiga. Nasional Kemburu Hantu, semuanya saya harapkan semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026 pagi ini, 3 pagi. Tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah, dimalukan dengan 6-0 tau. Meksiko menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau kita tengokkan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya itu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan? Dahan Reput Abang Lori Pamaman, mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Sue My Heart, K.I.A. Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Pineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Iz, dia kata sini selalu layan GBH tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pom-pom-pom. Abang-abang lori semua, pada-pada darat. Kalau jumpa saya, pom-pom-pom. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi.
bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Game Buruhantu, Nun Alif Zai Alif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 76 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, nah, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun. Kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit-penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi ya, dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika. Bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60km sejam ataupun 50km sejam je. Abang Latif dikatakan assalam di GBH. Uncle Fadil, pon, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Saleha Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita eh. Sinar Cahaya, Awang Jagan, Nurin Johan, Kak Asjebi, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Rurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, nanti kita sama kau pemanis Khatijah Syahari dari Gerik. Terima kasih, salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem, Sembilu Anggapanmu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah ini, perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 32 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak Negeri Melaka ataupun Kerajaan Negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya. Saya pun suka pergi Melaka. Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke Negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan. Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Karang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizullah, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang. Sampai pagi Wan. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gegasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klaus Mann dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ke 3:33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali, tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Tapi itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang pada kita betul-betul baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali, Bentong 98, Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida. Ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azdi Zabahan, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya, menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan, banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku, terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik, kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir, akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis tepi bujuk kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasrangin Buruhan tu sampai pukul 6 pagi.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah.

Hassan Sauvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setiapnya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Ui, sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak percubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 percubaan, 2 menepati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 percubaan, 1 yang menepati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Oh, Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kela Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi, ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Geruang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Pak Lin tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, menerusi kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

Lagu ciptaan Isa Gravity oleh Fazila Iwai dengan Terselah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi Bucu Katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruh hantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Ha, gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Georgetown Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringkat-peringkat setia Nasional FM yang keteruskan kasih dia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuh Hantu.

0: seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya, sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, contohlah, ya. Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu. Dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya. Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ini dia, ya. Kalau yang daripada jamak takdim, jamak takhir, kemudian di tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan tu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha. Jadi dia kena, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak sembahyang jamak pun, memang tak nak sembahyang, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia kena qada balik sembahyang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Dia terlupa nak berniat, terlupa betul-betul, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah Subhanahu Wataala. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ini dia berniat awal, ya. maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak takhir ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas itu. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat. Tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi ya. Itu dipanggil waktu haram ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai. Ini kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan sembahyang, dikira sah sembahyang tersebut. Bagi jamak takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamak takdim ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah ya. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Hafsah Hassan. Lukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National FM. National Game Berhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun geng berhantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya? Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas.

mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya jangan laju-laju, terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib, tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi, insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari. Dan hari ini, hari Sabtu, tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu, Sabtu dan Ahad, untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga, pukul 6 pagi, rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah, ya. Banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, radio RTM, TV RTM terus relevant bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh, salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah, ya. Untuk pagi ini, saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik, kan? InsyaAllah yang datang nanti, semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala s-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Teruskan pemanduan berhemah anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sedap dengar? Okey, kita cerita lagi bagaimana nak bermunajah kepada Allah SWT, nak menjadikan kita bagus baik, supaya hidup kita ni tersusun teratur dalam perjalanan hidup kita ni. Dulu kita cerita yang jangan lupa kita kena adakan tazkiyah jiwa, pembersihkan, membersihkan hati. Okey, ada lagi perkara yang harus kita lakukan. Sebab hidup ni sedap dengar, iyalah nak masuk surga Allah Taala ni barang tempat yang mahal. Kan kita kena beria. Okey, yang keduanya kita jangan lupa selalu bermuhasabah. Selalu bermuhasabah. Apa dia muhasabah? Menghisab, menghitung diri kita terhadap amalan-amalan hidup kita. Kita kena fikir, kita kena kira, kita kena hisab diri kita sebelum Allah Ta'ala hisab ni dalam kehidupan kita. Sebab itu petanda-petanda pada manusia ni Allah Ta'ala datangkan. Sebab itu kalau kita tengok dalam diri manusia, ada kalanya Allah Ta'ala datangkan sakit. Apa guna datang sakit? Datang sakit sebenarnya untuk mendatangkan rasa lemah pada diri kita. Rasa lemah. Jadi kita bila kita kuat selalu, kita rasa sombong. Tengok Fir'aun, ada cerita kata tak pernah bersin sekalipun. Itu dia sombong dengan Allah Ta'ala. Kita bila kita sakit, insyaAllah rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Paling-paling tidak menyebut Allah Ta'ala. Jadi kita muhasabah. Apa sebab saya sakit? Oh, rupanya Allah Ta'ala nak suruh saya ingatkan dia. Tiap pun kita sibuk kerja saja. Kalau sakit kan kita tidur je atas katil. Jadi sambil tu kita ingatkan Allah SWT. Ataupun kita datang, kita rasa barangkali ada salah saya lah agaknya. Sebab itu Tuhan beri sakit. Macam tu barangkali. Ini muhasabah. Mana yang saya tengok. Kita menghitung diri kita dengan amalan-amalan kita yang telah kita lakukan, tak kira lah apa-apa bentuk yang kita lakukan dulu ke bila ke dan sebagainya. Sebab itu muhasabah ini juga bertujuan nak membentuk disiplin manusia. Membentuk disiplin manusia supaya mereka membuat penilaian dalam menentukan tindak tanduk mereka nak hidup. Sebab itu muhasabah kena fikir. Fikir bagaimana? Contoh kita nak buat sesuatu sebenarnya. Kita mesti fikir yang pertama muhasabah ni, boleh tak saya buat ini? Apa dia masalah? Kalau saya buat ini barangkali kalau mencuri tangkap di polis, kalau saya mencuri gini, ini muhasabah. Sebab itu dalam Al-Quran jelas Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Contohnya ayat yang kita dah baca selalu lah. Saya bacakan lagi insyaAllah. Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad wa taqullah innallaha khabirun bima ta'amali. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah. Artinya Allah seru orang-orang beriman supaya menguatkan imannya, banyak lagi amal untuk dapat takwa. Sebab takwa ni sedang pendengar, dia benda yang tidak boleh dituntut-tuntut. Takwa ini hasil buah daripada iman dan amal kita. Lahirlah. Jadi nak takwa macam mana? Kuatkan iman kita. Bal kukuhkan iman kita. Kuat kita beramal ibadah, akan dapat takwa. Dan sampai itu, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu melihat apakah, ya? Hendaklah kamu melihat apa yang telah berlalu dari amalan-amalan untuk hari esok. Artinya kita fikir, kita tengok, kita muhasabah, cukup tak kita ni untuk menjawab soalan Allah Ta'ala? Kita muhasabah, kita fikir padan ke pahala kita ni yang nak menyebabkan kita masuk surga Allah Ta'ala? Kita renung, kita fikir, dosa saya ni banyak, kalau orang tu datang menuntut di mahsyar nanti macam mana? Kita muhasabah dosa ni. Wal tanzur nafsu ma qaddamat. Wattaqullah. Ulama kata dan tafsir wattaqullah ni, Allah sebut sekali lagi wattaqullah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dua kali ayat ni menyebut perkataan ni wattaqullah. Sebab apa? Sebabnya ialah manusia ini perlu bertakwa kepada Allah SWT. Kalau dia orang bukan bertakwa, dia tidak akan pernah memikir tentang masa depan dia, tentang bagaimana di kiamat. Orang takwa sajalah yang memikir benda-benda ini. Innallaha khabirum bima ta'malu. Sungguhnya Allah Ta'ala maha bertakwa. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sedang pendengar yang dirahmati. Ini sebab itu muhasabah ini sangat perlu dalam diri kita. Menghitung diri kita. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung. Artinya kita dah mula menghisap diri kita, menilai diri kita. Tanda-tanda Allah Ta'ala datang. Contoh sakit saya kata. Contoh tua, makin tua makin bongkok, makin tua makin bongkok. Kenapa bongkok? Muhasabah lah. Kerana makna kita tanda tua lah tu. Tanda tua bila tua dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Nak mati tak lama lah, lebih kurang gitu maknanya kan. Ha, jadi kita fikirlah sedang. Okeylah sedang dengan rasa-rasanya. InsyaAllah kita boleh sambung lagi pada hari lain dengan cerita lain. Dan saya rasa sekarang lah saja untuk kisah, untuk cerita kita hari ini. Dan ada rezeki kita bertemu lagi pada hari lain insyaAllah. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: nak tanya khabarnya, keadaannya macam mana hari ni, okey ke tak okey kan. Itu pun dipanggil ambil berat ambil tahu. Boleh bersama-sama dengan saya di Terengganu FM. Dua talian mesra macam biasa di WhatsApp pun, kalau ada akan saya kongsikan setakat masa yang ada dan untuk waktu ini. Yang pertama sekali jadi juara untuk bersama di talian kita pagi ni. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Lama menunggu, sabar ya. Okey, baik lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Empu Jusuf ada siapa ni?
1: Kak Leha ni.
0: Kak Leha?
1: Ya.
0: Ya, Kak Leha, apa khabar Kak Leha kita?
1: Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Pagi ni biasa kalau Kak Leha makan pagi, sarapannya pukul berapa makan pagi?
1: Makan
0: masuk
1: makan
0: lalu. Oh, tu dia. Oh, dah kan.
1: Makan panas-panas.
0: Oh, makan panas-panas. Oh, sedap. Okeylah Kak Leha, silalah menyapa rakan-rakannya tu.
1: Nokia.
0: Mhm.
1: Nokia.
0: Silakan ucapannya.
1: Nak kerja ni. Lama pagi putus Cik Mi. Cik Mi ada rumah.
0: Ya, yeah, lagi.
1: Lepas tu untuk Kak Narungu ada di mana-mana. Lepas tu untuk Umi Johor.
0: Aha.
1: Untuk Abang Z. Lepas tu untuk Pok Jali Ketih.
0: Okey, lagi.
1: Lepas tu untuk Aji yang balik sekarang berhati-hati di jalan raya.
0: Terima kasih. Lambat lagi nak balik.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Untuk Kak Leha kita ataupun Mak Leha kita, baik lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini dia orang Kedah, orang utara. Habib
2: Muhammad Syukri Ismail.
0: Oh, tu dia, nama penuh dia sebutnya.
2: Ataupun DJ Air yang boleh lepas ke Terengganu pula.
0: Lompat sikit je.
2: Tak apa, kata apa, air ubah-ubah angin.
0: Ubah angin. Memang betul-betul kena angin sebab di pesisir pantai.
2: Orang kata apa, daripada Kelantan, mereka Terengganu, mereka nak kompok dekor pula.
0: Oh, hari-hari makan.
2: Oh, sedap.
0: Zali, apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Tu dia. Sebelum menyorok, silakan ucapannya menyapa rakan-rakan di Terengganu.
2: Okey, terima kasih kepada DJ kita tu, DJ Ayi ataupun Muhammad Syukri Ismail, yang sama-sama tugas pagi ni di Terengganu FM seperti nama Mesra Ceria. Okey, ucapan pagi ni pada Kak Zapaka, pada Abang Hamid Harun Maman, pada Pak Zadi Kertih, pada Tengku Nabila Kristina, pada Abang Zali di Francis Selangor Cerah Kuala Lumpur, Abang Fadil Fedah Kemasa, Pakcik Osman Gubai, dan kepada semua lah pendengar-pendengar dan juga sahabat-sahabat Terengganu FM, tak kira di mana saja anda berada. Dan terus lagi bertemakan air sampai ke pukul 10 pagi nantilah. Pada air pun sama tu kan.
0: Ya, terima
2: dan
0: kasih.
2: Dan juga sama menyorok. Nak menyorok belum ni?
0: Belum lagi. Sat lagi ya.
2: Pagi-pagi ni kata kalau kena nasi dagang kau sedap.
0: Kena nasi dagang lain tu. Tak cakap.
2: Itulah. Dah air juga sama tu kan.
0: Ya, terima kasih Zalih. Selamatlah untuk rakan sahabat kita.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu daripada Tanjung Musang. Satu lagi lah kot kan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa itu?
3: Nik Syarifah dia mu.
0: Apa Syarifah?
3: Nik Syarifah.
0: Nik Syarifah, baik ni. Apa khabar pagi ni?
3: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ni Nik Syarifah ni sudah di rumah sepenuh masa ke bekerja ke?
3: Tak kerja dah.
0: Tak apalah, maksudnya sentiasa masa tu peluangnya adalah kan.
3: Ada.
0: Alhamdulillah, tu pun rezeki. Silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
3: Terima kasih. Pertamanya buat Dek Hairudin dan Puteri Aiman di Teluk Basun mengucapkan selamat pagi.
0: Baik.
3: Dan buat Pok Mak Besu. Buat Cik Mi di Masjid Haji Kadir.
0: Baik.
3: Ayu di Kuala Ebah, Ajiman di Kemamang, Zed di Kinerim. Buat Mas Puluh, Mas Fablah dengan ucapan selamat pagi semua. Buat semualah yang mengenali dengan siapa dengan ucapan selamat pagi dan berbahagia selalu di samping orang-orang tersayang.
0: Ya, baik.
3: Buat Eri, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Okey, itu dia. Tiga yang sembang untuk pagi ni. Kejap nanti ada lagi rezeki, mana tahulah kan, untuk sembang-sembang pagi. Walaupun sekejap tak apa. Ungkapan kata yang bagus tu pun doa. Dan juga kita menanyi khabar rakan-rakan ni kan, berbunga hatinya. Ada yang nak membalas ucapan pun mungkin. Okey, apa pun, ada yang tak sedar lagi ke? Bukan tak sedar, bangun tadi semayang, sambung tidur balik, maklumlah cuti. Dai, nak kodoh juga tidurnya tu. Baik, apa pun, dengarkan pada Mawi ni, agar anda sedar di Jom Pagi Terengganu FM. Mas Ceria.

0: di frekuensi ini. Inilah Terengganu FM.
1: Ya, lain dengan juga di WFN, temani pagi anda di hari cuti hujung minggu. Untuk hari ini, hujung minggu bagi setengah-setengah orang, tapi tetap dengan kekalutan, banyak perkara nak diuruskan. Maklumlah, kehidupan kita ni banyak perkara-perkara yang mengisi sekitar lapangan. Lapangan keliling kita lah kan. Baik, silakan. Yang nak singgah-singgah, nak sembah-sembah santai pagi, nak sampai kau ucapan, silakanlah ketalian kita dengan WFM. Lagi di waktu sekarang ini, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian ni?
2: Kak Mona.
1: Kak Mona. Okey, Kak Mona.
2: Yeah.
1: Hari ni ada nak ke mana-mana, Kak Mona?
2: Hari ni ada kawan nak ajak makan pagi.
1: Alhamdulillah, rezeki. Makan jauh
2: makan
1: ke dekat?
2: Makan nasi dagang.
1: Aduhai. Tu dia. Apa kata ajak kawan tu juga pergi kat Telemong?
2: Jauh
1: kan? Oh, jauh. Jauh tak apa lah. Jauh tak apa.
2: Kita tak belia tau.
1: Tak apa. Tak belia pun ajak juga untuk remaja-remaja purba. Okey, silalah Kak Mona ucapan je untuk pagi ni.
2: Kak Mona nak ucapkan selamat pagi kepada semua ahli kelab pendengar Terengganu FM.
1: Ya.
2: Terutama kepada Nik Su, Mekna,
1: baik,
2: Zu Parker, dan semualah.
1: Baik. Tu je.
2: Ya, tu je.
1: Okey, baik, terima kasih.
2: Dan kepada Ayi.
1: Ya, terima kasih. Okey, selamat menikmati nasi dagang lah ya, bersama dengan kawan.
2: Carilah nasi dagang
1: pula dah. Nasi dagang? InsyaAllah nanti saya cari. Okey, baik. Terima kasih Kak Mona. Okey, kita bersama Kak Mona lagi seterusnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Selamat pagi. Sahabat kita di talian. Siapa ni?
3: Azhar daripada
1: Parker. Baik. Mentari dah memancarkan sinarnya belum?
3: Masih belum lagi
1: di sini kemerahan.
3: Orang
1: kata tanah
3: nampak dah.
1: Nampak tanah tu, nak cerah lah tu. Okey lah, gini harapnya kan. Okay.
3: Cuaca tu macam panas tu, insyaAllah.
1: Tu dia. Tak apa, panas pun rezeki, hujan pun rezeki.
3: Semua rezeki.
1: Itu dia.
3: Orang tua kasi jangan terlalu mengeluh.
1: Itu yang penting. Hargai apa yang ada. Baik. Rezeki juga untuk dapat talian. Silakan ucapannya.
3: Selamatnya buat Ayah Kanti. Selamat ikan kegasan.
1: Ya, terima kasih.
3: Nak dengar Ayah baca makna saat ni. Dia macam mana pun nak jadi keadaan hari ni.
1: Lagu mana?
3: Nak dengar Ayah baca makna saat ni dekat Jin. So, mana keadaan pulak hari ni.
1: Makna saat ni. Okey, baik.
3: Buat semua ahli kelab lah yang sedang dengar pagi ni. Ini Zuali.
1: Okey.
3: Buat Pertamat. Buat pengurusi kita Bazaar. Buat semua lahir yang sedang dengar pagi ni, siapa sahaja yang dengar ucapan ni, saya tercekan buat anda semua. Semoga berbahagia selalu, insyaAllah.
1: Amin.
3: Satu lagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi di kiriman. Ini kiriman daripada WhatsApp. Ini daripada Abang Is, Kampung Delong Dung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar di Kuantan? Alhamdulillah, sihat kepada semualah. Kelab-kelab pendengar Terengganu FM. Pagi ni nak pergi kerja Zon Isura. Dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM. Mesra ceria. Terima kasih. Lepas ni mungkin sempat untuk satu kedua pemanggil lagi. Ataupun kalau ada kiriman, akan saya kongsikan dengan kadi ini daripada Fauzia Latif. Alhamdulillah dia. Cari keceriaan dalam hati kita. Sisihkan segala kedukaan. Moga hadirnya bahagia. Hadirnya rasa gembira. Lain dengan jumpa pagi Terengganu FM, I temani anda setia dengarkan. Duk mana-mana pun tak ada masalah. Yang paling penting, tune dengarkan Mesra Ceria, temani anda sepanjang masa.

0: dan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Yeah, dengarkan Terengganu FM untuk pagi ini, bukan hanya sekadar pagi sampailah ke malamnya. Dan juga untuk rakan-rakan sahabat kita pagi ni yang terfikir tak tahu nak ke mana, silakan untuk ke Festival Belia sebenarnya dengan ataupun Hari Belia Negara Pengkat Negeri Terengganu di Telemong yang berlangsungnya untuk hari-hari terakhir. Di sana adanya penyampaian Terengganu FM menerusi CDBD. Kita banyak aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di sana. Baik, lagi pemanggil terakhir kot untuk waktu sekarang ni. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Ya, siapa di talian?
2: Tanya
1: saya pagi. Okey, baik, siapa pagi. Silakan ucapannya untuk rakan-rakan.
2: Mana masa pagi yang ini?
1: Jadualnya tulis kena pagi. Ucapannya. Silakan.
2: Tanya ucapkan selamat pagi. Makasih.
1: Ya.
2: Kak Niminja.
1: Ya.
2: Abang setia. Abang ramai kepada.
1: Okey.
2: Ada berkira tu. Ini RKI adat ini makan dah gitu.
1: InsyaAllah lepas pada ni kot. Kalau makan ni jawabnya tak cakap amba. Kenyang. Dia makan adalah perut je. Makan roti-roti gitu je. Lepas ni kita carilah yang kejap buk sikit. Okey, baik, terima kasih.
2: Sama.
1: Yeah, Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Baik, itu dia. Untuk waktu ini. Tapi kejap nanti akan ada lagi untuk ucapan lah. Dalam makna saat ni. Apa perkataan pula yang saya nak sebut pagi ni kan. Maklumlah kita bukan orang Terengganu ni. Kek-kek. Apa pun tak apa. Kita cuba try lah untuk pagi ni. Dan kejap nanti akan ke Kuala Lumpur untuk ikuti Utama 7 pagi. Kemudian kembali untuk bersama dengan di jam yang berikutnya. Temani untuk hari cuti anda. Temani untuk apa saja urusan anda. Dan juga terima kasih anda yang setia bersama. Kalau tak ada pendengar, tak apa. Pendengar siapalah kami menyampai. Kami cakap seorang-seorang lah ya. Tapi apapun untuk hari ini, kita doakan kelancaran atas apa saja urusan lah. Kan? Moga hari ini hari yang lebih baik daripada semalam. Cari titik yang membahagiakan. Dan kalau dalam mood bercuti hujung minggu, pastikan mood hari ini kita jaga elok-elok supaya esoknya kita masuk kerja dengan mood yang baru dan juga semangat yang baru dan juga aura yang baru. Kehidupan ni kena carilah sesuatu yang boleh memberi sesuatu yang terbaik dalam kehidupan. Dan hidup bukan hanya sekadar untuk kita. Hidup biarlah manfaatnya untuk orang sekeliling kita. Tak kira lah walaupun sekecil-kecil perkara. Baik, dengarkan ini daripada KRU ini khas untuk wanita. Layan dengarkan di Terengganu FM.

0: Silakan.
1: Memang sakit hati ha. Kalau blue tick lepas tu senyap, pacerah. Tapi gitulah husnuzon je lah sebabnya. Maybe dia tak baca tu je no respond. Maybe dia tak dia tu. Maybe dia tu tak baca.
0: Apa yang maybe banyak sangat ni?
1: No respond.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baru dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setusa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan satu mata selepas terikat satu sama dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Zin Yi, Kermin Ting dan dua pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian caj tol di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon. Ia merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Perundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, Anaknya Baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Ya, terus saja bersama dan dengarkan Terengganu FM 18 jam sehari. Mungkin kalau tak cukup, tak apa. Tak kena tunggu radio lama-lama, tidak, tak apa. Ha, yang penting buka je. Ha, kemana kulu kili tak ada masalah. Ha, dengan CP-CP pun dah kira okey dah tu. Ha, kan, yang dengar betul-betul lagi dah okey. Baik, terus saja. Untuk waktu di jam yang kedua, itu mari ada di hari cuti hujung minggu hari ini. Hujung minggu, tanya-tanya nak ke mana. Tunggu aksi perlawanan-perlawanan untuk Piala Dunia yang berlangsung untuk peringkat kumpulan masih lagi untuk perlawanan di peringkat kumpulannya. Cuma dah ada kumpulan-kumpulan yang melempatkan diri dalam kelompok yang terbaik untuk mara ke peringkat yang berikutnya. Yang kita nantikan aksi yang seterusnya kejap nanti 7.30 pagi, aksi Brazil menentang Haiti, dan juga satu lagi perlawanan untuk hari ini, iaitu Turki yang akan menentang Paraguay. Ini boleh saksikan di Sukan Plus juga RTM Klik. Dah download belum? Aplikasi betul-betul percuma, penstriman secara langsung. Anda boleh lagi senang ataupun lagi fleksibel untuk anda tengoknya. Tak kena bawa skrin yang besar, telefon saja dah cukup. Telefon sekarang pun canggih, dia punya paparan tu kan clean and clear. Yang penting internetnya tak internet. Dan untuk kejap nanti akan dikongsikan lah tajuk-tajuk utama akhbar negara, apa yang terpapar, apa ceritanya, apa perkembangannya, apa situasinya, saya ringkas akan dikongsikan. Dan juga yang paling penting dalam hidup ni, kita mungkin takkan mampu nak kejar semua benda, tapi yang paling penting cari bahagia di hati kita. Hidup sederhana pun, tapi kalau bermakna, itu pun dah mendatangkan rasa senyum sampai ke telinga. Dengarkan ini daripada Datuk Seliman Haji Ashad, Hidup Sederhana di Terengganu FM. Cuaca pagi mesra ceria.

0: kewangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Baik, paparan utama akhbar yang nak dikongsikan untuk hari ini tentang cerita-cerita semasa dan juga yang sah yang tepat mesti dikongsikan. Antaranya, ini di mana berkaitan dengan satu kejadian ini. Tiga bayi antara 20 mangsa terselamat dalam kejadian kepala air di Gopeng. Dan lagi, Malaysia Turkmenistan sepakat bina hubungan dua hala lebih tersusun dan juga progresif. Lagi perkongsian untuk dikongsikan untuk pagi ini, di mana beri ruang hormati sensitiviti keluarga, kes sedang disiasat. Ini yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlan Siddiq, menggesa masyarakat supaya memberi ruang dan menghormati sensitiviti keluarga pelajar perempuan yang berusia 16 tahun yang meninggal dunia di sebuah sekolah. Dan lagi, di mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri menerima sambutan rasmi di Istana Presiden Turkmenistan sempena lawatan sulung beliau ke negara Asia Tengah itu sejak mengganjar watak Perdana Menteri. Dan seterusnya, ini perkembangan semasa berkaitan dengan perjanjian damai di antara konflik Asia Barat yang berlaku di kerana serangan IS ke atas Iran, di mana perjanjian damai IS Iran, harga minyak dijangka pulih namun ambil masa. Di mana memerendah persefahaman MOU, perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal memberi kesan positif kepada harga minyak negara, namun tempoh pemulihan bekalan minyak dijangka mengambil masa. Dan lagi yang nak dikongsikan, di mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan dalam latihan kepakaran, termasuk halangan birokrasi yang dikatakan melambatkan usaha menaikkan pakar baru dalam bidang kesihatan. Itu antara yang dapat kita kongsikanlah untuk pagi ini, antara paparan-paparan tajuk utama akhbar yang melatari kisah-kisahnya, ceritanya, perkembangannya untuk kita intai tengok ni pasal skamer ni. Yang ni kena hati-hati tau. Sepanjang masa, setiap waktu, setiap saat ada saja ditipu 20.5 juta skim pelaburan patuh syariah, 111 pelaburan saman syarikat dua pengarah. Baik, itu yang dapat untuk kita kongsikan mesti tajuk-tajuk akhbar untuk pagi ini. Terus saja layan dengar di Ceria Pagi, Mesra Ceria, Terengganu FM.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
2: Peringatan untuk semua, jangan hutang kapet dengan orang tak kenal sangat. Mari jual, bahaya weh. Nok-nok hari-hari mari tagih hutang kapet. Jaga-jaga dia datang. Sayang mari ambil wang. Sayang dia tulis ni. Mula-mula saya mari ambil wang. Lama-lama sayang mari ambil wang.
3: Saya mari ambil sayang lah.
2: Sayang menyayang. Sudah dah lah.
3: Lepas tu dari kapet tu dia jadi terbang melayang.
4: Jangan menunggu datangnya kebahagiaan untuk dapat tersenyum, tapi tersenyumlah agar anda berbahagia.

0: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah.

0: Bola Sepak Dunia Anda.
1: Ya, kita kongsikan aura dan juga semangat tentang semangat kesukanan. Sukan nombor satu jadi minat bagi masyarakat seluruh dunia. Satu jiwa, sejuta sorakan bersama Radio RTM dan juga Sound RTM untuk kongsikan tentang Piala Dunia FIFA 2026. Dan juga ada yang berjaga malam kot. Maklumlah, kesempatan hari cuti. Hari ni kan, tengok semalam tengok perlawanan antara US menentang Australia. Lepas tu, di antara Scotland dan juga Morocco. Di mana kali US membenamkan Australia 2-0 yang melayak kan untuk berada dalam kelompok kumpulan terbaik yang akan mara ke peringkat yang seterusnya. Selepas ini saksikan tunggu perlawanan antara Brazil yang akan menentang Haiti. Kalau pada rekod di pertemuannya, Brazil sebelum ini mendahului, tapi tak tahulah bola itu bulat, apa saja boleh jadi. Makin anda yang menantikan dengan penuh deparan, saksikan daripada itu juga. Selepas itu 7:30 pagi tau, dan juga 10 pagi nanti juga akan berlangsungnya perlawanan antara Turki menentang Paraguay. Boleh saksikan di TV OK dan juga di saluran RTM Klik Pensima secara langsung, dan juga disediakan saluran khusus sebenarnya RTM, 3 saluran khas, dan juga untuk pastikan anda dapat tonton secara fleksibel itu menerusi RTM Klik lah. Dan semua perlawanan ni akan dimuat naik menerusi kemudahan VOD, video on demand. Kalau terlepas anda boleh tengok balik. Biasanya kita nak tengok yang live betul, tapi ada masa-masanya kita tengok, kita dengar orang cerita kan, gol terlalu cantik, macam mana cantik dia tu. Boleh tengok balik dekat yang dimuat naik menerusi VOD, anda boleh tengok semula ataupun tengok kembali dan tayangnya. Baik, terus saja bersama di Terengganu FM, mesra ceria.
2: Terengganu FM.
3: Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.

0: Terengganu.
1: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
3: Ya, yeah, selikan. Untuk yang berada berdekatan ataupun yang jauh pun tak ada masalah kalau nak berkunjung, datang ke Festival Belia at Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu yang berlangsung

Cuba belia tapi rangkumannya pelbagai untuk peringkat usia. Ha, jangan dirisaulah. Ha, disusun dengan secantik-cantiknya. Jadi hadir untuk mengisi masa yang terbaik bersama dengan keluarga. Ha, beri jiwa orang rumah dan juga kita cari sesuatu yang boleh membahagiakan hati kita. Terus saja sekejap nanti kita akan bersama dalam makna saat ni. Ha, tapi kejap nantilah. Tunggu dulu. Sabar. Layan dengan di Terengganu FM. Pastinya mesra ceria.

Buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan suatu

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla wala

Ya Rahman, Ya Rafi'al Balaya wal Afat, kami pohon segala bencana engkau angkat, kami minta segala wabak engkau tambat, kami rayu segala bala engkau sekat, kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, mulakan pagi juga dengan salawat salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga hari ini berkahnya bukan gaduh untuk kita semua. Dah juga hari ini 7:47 minit pagi. Nak bagi clue sikit untuk mana sakning pagi ni. Pagi ni nak cakap memudah jelah. Untuk anda pendengar kita kongsikan bersama kami pagi ni. Badidang. Badidang kataannya tu. Kalau bahasa standard siapa paling cepat kan? Okey, badidang boleh buat ayat panjang ke pendek atau pulang lah. Tapi kalau pendek okey, panjang pun macam mana. Apa pun kejap nanti boleh ada calling-calling. Ungkapan untuk badidang pagi ni ayatnya guana. Kan. Terus saja bersama di Mesa Ceria Cengkai.

pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, mangsa skam, pesara swasta kerugian lebih RM110,000 dan kelab media di bawah GKMM terima sumbangan khas RM10,000.